0: My BCA.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar melaju ke final voli Pantai Putra Asian Games 2026 setelah mengalahkan Jepang 2 set langsung. Mereka disebut akan menghadapi pasangan Qatar di final dan memburu emas pertama Indonesia di cabang voli pantai Asian Games. Sementara dari berita entertainment, hakim di Amerika Serikat menyetujui rencana merger Paramount dan Warner Bros. Discovery. Jika terrealisasi, penggabungan ini akan menyatukan dua perusahaan besar Hollywood dan menciptakan salah satu pemain terbesar di industri hiburan global. Kita beralih ke berita sepak bola, AC Milan disebut menyiapkan kontrak jangka panjang untuk Christian Pulisic sampai 2031. Rossoneri disebut ingin mempertahankan winger asal Amerika Serikat itu setelah tampil penting untuk tim dengan negosiasi kontrak baru yang disebut sudah berjalan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Masih terus memutarkan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an di Delta FM, teman, untuk yang terus bergerak. Bon Jovi, Always.
1: Always juga kita ada di sini Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Aku mau menyapa dulu untuk yang sudah bergabung di live TikTok kita. Tadi udah disapa sama Kak Elia Sari Sembiri.
0: Selamat pagi TikTok kita dari Medan ini.
1: Selamat bergabung. Terima kasih banyak sudah di follow juga. Ada Hendrik Zega seperti biasa, ada Mbak Eka juga.
0: Selamat pagi.
1: Ada Edi, ada Ashlyn juga, ada Diana Albiran.
0: Hai.
1: Mau request katanya.
0: Mau mau request dong Kak. Komen timnas semalam dong Kak.
1: Enggak apa-apa, udah yuk. Kita dukung aja.
0: Timnas semalam tuh Indonesia Bangladesh kan kalau enggak salah.
1: Iya,
0: Indonesia Bangladesh. Iya. Menang kan? Final kan? Masuk final, luar biasa Indonesia.
1: Walaupun banyak yang pecinta bola bilangnya kayak, ya iyalah banyak naturalisasi gitu. Tapi gak apa-apa kan turunan Indonesia.
0: Strategi.
1: Uang ada uangnya.
0: Masukinnya ke sini juga gak murah iku loh. Uang
1: ada dananya.
0: Lah kok dananya akeh loh. Akeh iku.
1: Absen juga dari Ardi, udah gabung di sini.
0: Selamat pagi Ardi. Tadi tuh juga ada selamat pagi Kang Rahmat. Kang Rahmat tuh ada di WhatsApp-nya kita. Apakah mungkin akan hadir juga di live TikTok Delta FM? Nanti kita coba ceki-ceki ya. Bang Coki juga terima kasih banyak sudah ikutan ngirimin voice note, sudah masuk di jam kedua nih, good friend. Tadi ada Aryo Damahameru pingin dengerin lagunya Nona, tapi yang kita puterin lagu yang Nona yang lain enggak apa-apa kan ya? Katanya hari ini aku terakhir ujian, doain semoga bisa ngerjain ya. Semangat. Teh Nuni pun juga hadir. Hai. Di kemacetan di Bandung menuju kantor, mau dengerin lagunya YouTube Stuck in the Moment katanya gitu.
1: Boleh Fi, dong.
0: Tadi bertanya ke teman-teman yang ada di live TikTok juga kan, hari ini pakai batik enggak di hari batik ini?
1: Nggak.
0: Ada beberapa yang memang ternyata di hari Jumat tuh adalah jadwalnya mereka pakai batik.
1: Mm-mm. Ada di, beberapa kantor gitu.
0: Di kantor gue sebelumnya, itu jadwal pakai batik tuh justru malah hari Senin.
1: Hari Senin? Loh aneh ya.
0: Iya, jadi di kantor gue sebelumnya itu tuh memang setiap hari Senin semua karyawannya tuh wajib pakai batik.
1: Termasuk yang siaran juga?
0: Termasuk yang siaran. Pokoknya semua yang di kantor itu tuh setiap hari Senin pakai batik. Ada juga yang setiap hari Jumat mesti pakai batik. Ada juga yang memang setiap hari harus pakai batik.
1: Tapi ya banyak sih pasti momen-momen lo memorable banget gitu ya dengan batik. Apalagi kan kalau misalnya orang Indonesia sendiri gitu ya. Baju yang paling aman untuk lo pakai ke kondangan itu adalah batik.
0: Betul.
1: Baju yang paling aman lo pilih untuk acara-acara yang menghadiri misalnya wisuda, acara-acara penting di kantor,
0: acara formal gitu
1: acara
0: ya.
1: Acara formal paling gampang batik, apalagi cowok.
0: Benar.
1: Ya kan, kemeja batik udah paling aman deh.
0: Benar. Gitu. Tapi semakin kesini, semakin banyak juga orang-orang yang ada di industri fashion justru malah menghadirkan batiknya tuh bukan cuma untuk dipakai di acara formal. Tapi bisa dipakai di acara-acara casual, bahkan sehari-hari, apa namanya daily wear outfit pun juga bisa dihadirkan. Kayak misalnya baju yang Ovi pakai sekarang ini adalah outer. Outernya ini nih bisa dipakai formal, bisa dipakai ke
1: Canggu Bali.
0: Canggu Bali. Anda kan Canggu Babes pada masanya ya. Atau Seminyak Babes pada masanya nih kira-kira nih. Pada masanya ya. Berarti kapan ya jadi skena? Nah, itu sebenarnya yang menjadi cara banyak orang sekarang justru malah kayak yang ada di industri ini untuk menjadikan batik itu tuh bisa dipakai di keseharian, Vi.
1: Betul.
0: Kemarin gue sempat ngeliat, gue kan nge-MC wedding gitu ya. Jadi memang weddingnya ini didatengin sama banyak tamu dari luar negeri juga. Satu hal yang selalu gue salut sama orang India adalah perempuan-perempuannya ketika lagi di wedding mereka pakai sari.

0: tidak sekali, bahkan ketika gue misalnya lagi nge-MC wedding di acara yang cukup besar gitu ya, ada tamu-tamu dari luar negeri, yang perempuan terutama dari India, mereka datang tuh pakai sari.
1: Oh.
0: How proud they to wear the national apa ya, the national attire dari mereka gitu. Dan ya mudah-mudahan gak cuma orang luar negeri aja, kita pun juga bangga untuk menggunakan si batik ini.
1: Iya, iya, iya. Dan kalau misalnya kita lihat juga kan di luar Indonesia pun teman-teman kita yang mungkin lulus nih di perkuliahan di luar negeri,
0: betul,
1: itu pasti proudly wearing batik dengan kebaya biasanya.
0: Betul.
1: Kalau yang perempuan.
0: Atau gini deh, wastra-wastra Indonesia digunakan pada saat mereka lagi di luar negeri gitu ya. Tapi karena memang hari ini adalah hari batik nasional, kita tuh pingin ngajakin teman-teman untuk reminiscing masalah batik si Good Friend sebenarnya. Tentang mungkin hal yang paling memorable yang lo alamin dengan batik misalnya. Lo gak nyangka bahwa ternyata harga batik itu tuh seharga Hermes.
1: Wah, ada sih jujur. Dan ada yang memang hunting kain kan?
0: Betul.
1: Untuk dijual lagi.
0: Gua kemarin Vi, kan memang si event ini baru banget beres nih, yang nanti adik-adik gue bakal datang ke sini nih, si putra-putri batik itu. Jadi ada salah satu maestro di perbatikan, menurut gue she's a maestro karena memang dia segitu pahamnya mengenai batik. Dia tuh datang untuk menceritakan tentang batik. Batik dari pedalaman, batik pesisiran dan segala macamnya. Terus dia bawa batik usianya tahu berapa?
1: Berapa?
0: 100 tahun.
1: 100 tahun masih bisa enggak lapuk?
0: Enggak. Ya, memang lu harus benar-benar taking care oleh si batiknya ini, tapi batik ini tuh usianya 100 tahun, Vi. Dan wah itu gila, wah indah banget, bagus banget nih. Makanya gue kayak, oh no wonder ya harga batik ada yang seharga tas Hermes.
1: Karena ada sejarah dan cerita di dalamnya juga kan.
0: Ada cerita dan dan sejarah di dalamnya, Vi. Coba lu punya gak sih cerita tersendiri mengenai batik?
1: Gue ada banget. Jadi waktu itu momen dimana gue kayaknya masih kuliah kayaknya ya. Gue tuh punya batik yang gue suka banget deh, pokoknya bentuknya tuh mirip-mirip sama baju pramugari gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: gue coffee beli, or tea.
1: Gue ingat banget gue belinya di batik keris, jadi dia bentuknya kayak dress gitu. Terus apa namanya, ada kayak iketannya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus bentuknya tuh yang kayak span banget sampai ke lutut.
0: Oh, luar biasa.
1: Lupa deh gue masih ada apa enggak fotonya. Intinya gue suka banget sama batik itu, sampai akhirnya gue realize si pacar gue yang sekarang udah jadi mantan, at that time dia juga punya ternyata batik dengan motif yang sama.
0: Oh.
1: Jadinya kayak kawinan. Gak suka
0: karena memang sekarang lo udah putus. Coba kalau dulu kan pasti samaan kayak couple gitu ya.
1: Geli. Coba pacaran dulu soalnya, belum suami istri.
0: Tapi pas masa pacaran kayak gini, apa namanya, kayak it's mine,
1: You're mine
0: gitu.
1: I'm yours
0: gitu-gitu pakai.
1: Enggak dong.
0: Ayo sabar, tenangkan diri. Tapi mungkin buat Good Friend ada nih cerita-cerita tentang batik yang bisa lo ceritain ke kita. Misalnya lo dikasih kado batik sama mantan, atau mungkin ngerasa awkward lo datang ke kondangan ternyata kok batiknya sama.
1: Iya, karena kan motif batik ya, maksudnya yang seperti yang tadi Danar bilang juga, yang familiar kita lihat itu kan memang motifnya yang sama.
0: Betul. Mungkin bisa di-share ke sini nih Good Friend, 0811-8878-9991. Atau mungkin gini, lo tuh kayak jadi gini, kaget terhadap batik, kayak ternyata ini batik. Lo pikir selama ini itu bukan batik, ternyata ini batik gitu. Bisa banget diceritain ke kita, 0811-8878-9991. Atau teman-teman bisa mampir ke TikToknya Delta FM, kita lagi live di sana. Plus mungkin bisa diceritain juga, lo lah hari ini pakai batik apa sih?
1: Nah, kalau misalnya mau dikirim fotonya juga boleh banget ke WhatsApp kita ya, di 0811-8878-991. Atau langsung gabung aja lah ke live TikTok kita nih di Delta FM. Lagi banyak banget yang gabung, ada Damar.
0: Tuh, Damar, selamat pagi.
1: Katanya batik kapan ya jadi skena. Menurut gue sekarang udah skena banget. Banyak anak-anak muda yang berkain kan.
0: Betul.
1: Ada Delsi Pelo juga, ada Mas Bayu sudah gabung di sini, ada Seals, ada juga aku suka makan, aku juga sama,
0: apalagi lagi berpikir aku pingin makan sekarang. Kita tunggu ceritanya sekali lagi, 0811-8878-991 atau mampir ke TikTok Jadalt FM ya.

0: Good friend, ini ada gak sih yang sama kayak gue suka belanja dan juga transaksinya tuh selalu pakai BCA Mobile atau My BCA. Nah, lo harus banget nih dengerin info keren ini ya. Jadi BCA lagi ngadain program buat lo nasabah setianya, yaitu The New Gacha Berhadiah. Dari mulai tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan tanggal 31 Januari 2027.
1: Yes, ini cara ikutannya tuh cukup tingkatin terus saldo tabungan dan perbanyak transaksi harian kita di My BCA atau BCA Mobile, good friend. Buat apa? Buat ngumpulin poin. Nah, betul. Poin-poin yang udah kekumpul ini bisa langsung lo pakai untuk mainin 2 game seru dengan total lebih dari 600 ribu hadiah langsung.
0: Apalagi kan ada 2 game nih yang bisa lo ikutin ya, good friend. Ada pilih gacha yang bisa lo mainkan di My BCA dan juga BCA Mobile. Ada juga game flying gacha yang khusus ada di aplikasi My BCA. Nah, ada juga ribuan hadiah gadget, kayak misalnya ada handphone, ada tablet, ada smartwatch. Dan juga BCA tuh udah nyiapin hadiah ekstra spesial, kayak misalnya ada hadiah motor.
1: Wow.
0: Terus juga ada ratusan ribu voucher belanja.
1: Ih, seru banget ya. Gak cuman itu, tapi nih, khusus buat 20 pemain flying gacha dengan skor tertinggi di setiap periodenya, ada hadiah yang lebih spesial lagi. Jadi tunggu apa lagi? Ayo perbanyak transaksi dan tabungan lo sekarang, dan selamat mencoba The New Gacha Berhadiah. Untuk informasi lebih lengkap, cek website bca.id/gacha-bca.
0: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: teman-teman untuk yang terus bergerak.
1: Karena kita masih terus bergerak untuk lo, good friend, ya. Apalagi di hari batik ini.
0: Lo harus benar-benar banyak bergerak, Vi.
1: Kenapa emangnya?
0: Makanan banyak, jadi kita harus kalori, bakar kalori.
1: Semua Mbak Eka, makasih banyak. Katanya lagi mengirimkan makanan. Giselle juga tadi bilang katanya boleh gak sih mengirimkan sarapan kecil. Sekecil apa sih kamu?
0: Terus di bawahnya dibilang ini.
1: Apa?
0: Mau request gak?
1: Sop buntut.
0: Lo terlalu
1: canda-canda ya, canda ya, Giselle ya.
0: Lo terlalu berlebihan.
1: Gue mau kambing guling.
0: Lo bisa stop di situ nggak? Gue bawain gulingnya aja cukup, boleh?
1: Mau. Pagi alumni LSPR.
0: Hai Sun. San. San siapa?
1: San Sun.
0: Sun lo San. Stop ya. Yo, sin sue.
1: Lu stop dengan dangdut. Ini nanti lama-lama kayak radio dangdut, Nar. Tadi pagi udah nasar kita.
0: Boleh lo lihat nih ya, bukti siar yang ada. Semua lagu dangdut lebih banyak dari lo dibandingkan gua. Lu stop kata gua. Ada Will dari Bali.
1: Hai.
0: Kepang tato pijet.
1: Dari Bali mana ini kalau bertahu? Astaga, pagi-pagi kata Esmob.
0: Ya kan? Kambing guling pagi-pagi tuh gimana? Dia lebih kepada bebek packing. Kemarin tuh Ovi tuh ngasih tahu ini satu satu makanan di daerah BKT. Apa ayam nungging?
1: Bebek. Bebek gantung ya. Jauh dari hal-hal seronok seperti yang lo bilang tadi ya. Bebek gantung kenapa jadi ayam nungging? Dia gak nungging, Nar. Dia cuma pebaris doang. Digantung.
0: Di otak gue tuh pengen ngomong ayam nangking. Kenapa jadi ayam nungging?
1: Untung nih Delta Kids sudah masuk semua sekolah jam segini ya. Danar. Bet danar.
0: Gue pengen ngomong ayam nangking, sumpah. Aduh ya Allah. Anyway, kita gak ngomongin tentang makanan-makanan, tapi kita mau ngomongin tentang batik.
1: Betul.
0: Bukan nanya, Ovi pakai batik model apa sih?
1: Aku pakai batik modelnya, apa motifnya tuh modern gitu. Cuman modelnya untuk bajunya tuh outer gitu. Tuh, aku mundur gitu kayak.
0: Iya, luar biasa. Slide.
1: Gitu.
0: Ini dari brand lokal. Gua pun juga pakai brand lokal.
1: Iya betul. Berarti rata-rata brand lokal. Ini dari Bandung.
0: Cuman lo tau nggak sih dulu ada
1: apa tuh?
0: Brand luar. Aduh, gua lupa batik namanya. Juga. Batik Vi.
1: Oh gitu.
0: Gini, dia menggunakan ini. Dia ngomongin adalah it's a pattern. Tapi itu batik gitu, patternnya pattern batik. Cuma gini, ngomongin tentang batik, sebenarnya yang masih harus benar-benar menjadi PR-nya sekarang tuh adalah orang-orang masih menggunakan kain tekstil bermotif batik.
1: Oh iya, jadi bukan menghargai dari prosesnya, tapi langsung instannya aja.
0: Sebenarnya kalau dibilang tidak menghargai, mereka mungkin belum paham gitu. Belum paham bahwa ternyata UNESCO itu tuh memberikan dalam tanda kutip the intangible heritage of humanity ke Indonesia dari batik itu sendiri, karena memang prosesnya yang memang diberikan.
1: Betul.
0: Bukan patternnya.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya nanti Vi, let's say nih, di tempat-tempat pengrajin batik udah gak ada lagi pembatik-pembatik di luar sana, justru malah dari luar negeri yang lebih banyak pembatiknya, intangible heritage ini bisa diberikan ke
1: orang luar itu,
0: ke negara lain.
1: Oh, makanya harus kita pertahankan dengan menggunakan batik selalu, guys.
0: Nah, di live TikTok katanya gak ada gambar, Fawas.
1: Ini lagi dibetulin dulu. Tapi suaranya masuk gak sih? Suaranya masuk ya?
0: Suaranya ada.
1: Aku sekaligus menyapa, ada Nathanael Gunawan.
0: Selamat pagi.
1: Ditunggu gambarnya, nanti sebentar lagi muncul aku.
0: Ada Mbak Reski Amalia.
1: Gadis cilik
0: lincah nian.
1: Terus kalian bebek nungging katanya Hendrik.
0: Stop kata gue ya.
1: Ada Tommy juga.
0: Aduh, luar biasa banget. Ini ada banyak teman-teman yang sudah. Ini ada senior loh, office seniorku 1000 menggebu.
1: Oh, Giselle.
0: Lo tenangkan diri, kenceng banget ngomong Giselle-nya.
1: Sorry.
0: Giselle, hai, luar biasa banget nih. Memang harus berbuat baik ya, biar memancing datangnya rezeki dan bisa ketemu Bang Danar. Colek non-ofi seniorku, #1000menggebu katanya.
1: Yes,
0: gitu.
1: Yes, 1000 menggebu.
0: Luar biasa, enggak. Jawara Utara. tetap wilayah ngomongnya.
1: Ya ampun Giselle, terima kasih banyak lo Giselle. Giselle
0: makasih banyak ya, sehat-sehat kamu ya.
1: Per abnonan non Giselle. Makasih non Giselle.
0: Gemes banget sih. Tapi kita gak ngebahas tentang batik. Ada cerita tentang batik yang mungkin bisa lo share ke kita gak sih, good friend?
1: Boleh banget, kalau lo ada cerita tentang batik silahkan banget. Seperti di live TikTok kita ada Mas Bayu.
0: Selamat pagi Mas Bayu.
1: Mas Bayu punya tuh cerita, katanya dia pas jadi pembicara di seminar intern yang ada di Taiwan. Itu tuh dia gak mengenalkan dirinya dia tuh dari Indonesia, tapi audiensnya langsung tahu karena dia pakai batik.
0: Gue merinding loh, luar biasa banget loh.
1: Ah, segitunya batik udah dikenal di luar negeri.
0: Bangga batik udah dikenal dengan baik motifnya di luar negeri, luar biasa sekali. Ini kalau ngomongin bercerita tentang topik kita kali ini, kan memang kita bertanya nih, share momen paling memorable yang pernah lo alami dengan baju batik atau kain batik. Misalnya dikasih kado baju batik sama mantan, ngerasa awkward di kondangan karena batiknya sama kayak tamu lain, dapat lungsuran batik dari orang tua, baju batik jagoan lo sekarang udah muat lagi karena lo turun berat badan, atau apa. Ini di DM Instagram gue nih, Vi. Ada ikutan bercerita. Rani, selamat pagi. Rani bilang katanya gue punya batik yang sampai sekarang masih gue simpan Danar Ovi. Padahal udah agak kekecilan. Ini tuh adalah batik pertama yang dibeliin sama almarhum bokap waktu gue mulai kerja. Katanya kalau pakai batik gue harus bangga sama budaya sendiri. Jadi setiap kali pakai batik itu rasanya kayak masih ditemenin sama bokap. Masih inget dianterin pertama kali ke kantor sama bokap.
1: Gak bisa banget sama cerita-cerita kayak gini.
0: Nih, lagi dapet ya baperan banget. Iya,
1: ntar lagi nih kayaknya. Terus ada siapa lagi ya?
0: Ada Andre nih, Vi.
1: Ada Andre, oke.
0: Andre bilang katanya gue pernah datang ke kondangan Narvi pakai batik yang sama persis sama salah satu tamu. Parahnya motif, warna, bahkan modelnya sama. Pas ketemu tatap-tatapan di pelaminan, kita malah ketawa bareng. Akhirnya foto berdua. Sampai sekarang kalau ketemu masih dibahas.
1: Tapi ya balik lagi, karena memang motif batik yang biasanya ditemui di sekeliling lo itu kan rata-rata motif Jawa kan.
0: Betul.
1: Banyak juga yang dijualnya tuh masif gitu loh.
0: Iya, ready to wear kan.
1: Ready to wear. Terus juga kalau misalnya lo jalan-jalan, sebutlah misalnya kayak ke Tamrin City gitu ya. Setiap toko itu mungkin modelnya beda-beda. Tapi kayaknya supplier bahannya satu, Nar. Jadi kayaknya pembatiknya dia-dia lagi. Makanya lo bisa ketemu sama motif yang sama.
0: Iya, benar-benar. Tapi seru deh kalau gue ngelihat batik gitu ya. Ada satu brand batik, ada fashion designer. Selamat pagi Mbak Amanda Hartanto. Jadi Mbak Manda ini kan punya punya brand batik. Dia biasanya perempuan, Vi, bikinnya. Terus kemarin karena gue ngebantu, jadi kayak tim kita tuh ngebantuin dia untuk bisa berkolaborasi lah dalam workshop membatik. Karena memang gue dan teman-teman kan punya kegiatan bisa menghadirkan workshop membatik. Gue dibikinin ini, dibikinin jaketnya. Jaket dari batiknya Mbak Manda, bagus deh warnanya hijau.
1: Bomber
0: jaket, warnanya hijau tapi ada bunga-bunganya gitu. Karena memang dia kan bajunya ready to wear buat perempuan. Ketika dibikin jaket masih, kok bagus ternyata.
1: Tapi Indra Bekti sempat punya kok collab atau apa ya, gue lupa deh.
0: Sama Mbak Manda.
1: Jaket bomber.
0: Oh, jaket bomber. Iya, sekarang banyak juga orang-orang bikin jaket-jaket di... Sorry, kalau tadi ada Damar bilang kapan ya batik bisa jadi skena. Ya, sekarang udah makin banyak tuh orang-orang bikin jaket dari batik.
1: Betul, terus juga udah banyak yang berkain juga kan. Terus bener. Atasannya tuh pakai baju-baju swag gitu.
0: Swagnya ora jamu?
1: Swag ora jamu. Swag. Ada juga Lydia. Halo. Selamat pagi Lydia. Gue ada banget lagi batik yang dikasih mantan, katanya pas udah putus gue mau buang karena males keingetan sama mantan. Tapi kayak ya udah disimpan aja buat kenang-kenangan. Gitu, lumayan katanya, soalnya pas gue cek harganya mahal. Emang lu gak mau rugi? Kata gue pre-love. Kata gue pre-love ke Danar.
0: DJ.
1: Kan Danar putra-putri batik pasti banyak yang beli.
0: Wadaw. Ini ada Anet Mundung yang hadir di DM Instagram. Selamat pagi Danar Ovi. Kenalin, hai. Aku Anet di Bintaro. Setiap pagi aku denger Delta FM, asik, seru banget, katanya gitu.
1: Ih, asik. Yang lain juga masih ketut apa?
0: Masih ditunggu apa?
1: Masih ditunggu ceritanya tentang batik. Apa sih cerita-cerita memorable lo, ataupun mungkin lo mau bercerita tentang batik yang lo punya, silakan banget ya. Boleh di-share di 0811-8878-991
0: atau nya gimana? Bisa mampir ke TikToknya kita @deltafm. Kalau misalnya lo mampir ke WhatsAppnya kita, boleh dong sekalian fotoin hari ini lo berbatik apa sih?
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: bacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
4: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pandanaran yang mengarah ke Simpang 5 terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kaligawe yang mengarah ke Genuk terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Setiabudi yang mengarah ke Banyumanik terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Danar Gumilang dan Astriovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Teman, untuk yang terus bergerak, masih bareng sama kita berdua yang lagi menikmati berkat di Jumat ini dari Mbak Eka.
1: Best of the best of the best.
0: Terima kasih banyak. Tadi ada yang bilang katanya Diana Rosalinda Rose.
2: Ayamor.
0: Apa, Ches?
3: Rosalinda Ayamor.
0: Kita makasih Indonesia lagi di sini. Selamat pagi teman-teman se-Indonesia. Yeah. Bisa kali kita dijadiin BA yuk. Anyway, nikmat banget kayaknya Mbak ngobrol, Mbak.
1: Wih. Itu kan ada Chester.
3: Walalalala, tambelan lagi aja gua tugasnya nih.
1: Chester kan diet mulu, enggak makan
3: Iya. Makan lo dia.
0: Enggak, tapi dia kan bungkus.
3: Iya,
0: buat makan di rumah.
1: Delta FM teman untuk yang terus mengunyah.
0: Anyway,
3: sumpah tapi ini martabaknya sih aduh baunya.
0: Enak banget
3: asli
0: ya.
3: Asli dah.
0: Tapi nih ya, kalau ngomongin tentang di hari batik ini, selamat pagi buat lo yang baru saja bergabung di Delta FM, ada Danar, ada Ovi yang siaran di sini. Yes. Tim-tim kita pun juga ramai, ada Chester, Fawas, ada Om Halid juga di sebelah, terus nanti pun juga ada Bagas, ada siapa lagi nih? Ada banyaklah pokoknya Raska,
3: Rafa,
0: pokoknya ramai lah pokoknya sambil kita muterin lagu-lagu enak di hari batik ini.
1: Yeah. Betul.
0: Kita lagi bertanya ke teman-teman semua tentang momen batik yang gak bisa dilupain.
1: Iya, atau cerita batik lo aja simpel. Kayak tadi tuh ada yang katanya 3 hari di kantor udah pakai batik nih si Bunga. Ya kan? Jadi gue harus sering beli-beli buat gonta-ganti terus.
0: Iya, benar sih.
1: Yang punya gue gak mahal.
0: Tapi ya, kan memang ada salah satu teman gue di perbatikan, sebut saja namanya Twindara Rasati. Ntar akan kesini orangnya.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Jadi Twinda itu kan ya karena kita itu adalah orang-orang yang sering ada di perhelatan batik. Kalau gue bodo amat kalau misalnya akan kayak mengulang lagi baju yang sama. Kayak misalnya baju yang gue pakai hari ini adalah baju yang gue posting semalam di Instagram gue. Jadi memang ini gue sering dapat komplimen sama orang-orang ketika gue menggunakan baju batik ini.
1: Bagus,
0: karena dibilang katanya birunya tuh bagus banget. Dan bahkan ketika gue kemarin posting ini di Threads, ada yang bilang gini, kayaknya itu bukan batik deh, itu wastra. Soalnya ada juga yang jemputan hello yang punya teman gua. Dan ini batik. Nah, ini memang sebenarnya pengalaman-pengalaman yang kayak gini nih yang akhirnya mungkin bisa lo share ke kita. Pengalaman memorable mengenai batik, baik itu yang sudah jadi baju ataupun yang masih berbentuk kain.
1: Tadi Kang Ramat juga mengucapkan selamat hari batik, terus dia bilang katanya udah lama banget enggak beli batik karena katanya udah lama enggak pakai batik semenjak remote work. Kondangan pasti pakai.
0: Betul, betul banget. Ini kalau bercerita mengenai OOTD batik dihadirkan oleh teman kita Melani
2: harum dan mewangi.
1: Terus fotonya dia nutupin gitu pakai pakai tangan gitu.
0: Ain.
1: Dia mengirimkan foto batiknya ya, motif batik Siger
0: dari Gabovira.
1: Bagus loh. Warnanya juga menarik banget loh. Ada warna nuansanya tuh kayak basicnya putih ya atau biru muda.
0: Betul.
1: Terus ada warna biru-birunya, ada kuning, ada merah muda. Ah, cantik sekali.
0: Ini susah tau bikinnya.
1: Oh ya?
0: Kalau gini, ngelukis gitu kan ya? Bentukannya kainnya putih. Teknik ke batik itu kan adalah merintang warna kan. Kalau putihnya banyak, berarti putihnya yang diblok sama dia untuk tidak ada warnanya.
1: Oh, jadi kebalik gitu.
0: Kebalik, desainer. Iya kan. Jadi bentukannya adalah si putihnya itu yang diblok sama si batiknya untuk ngewarnain warna si birunya dulu mungkin.
1: Makanya jarang ada batik warna putih ya.
0: Betul, karena susah banget si putih-putihnya itu yang harus diblok sama si kain malamnya.
3: Gue bertanya, si malamnya. Putih itu berarti dia ditulis bukan di print.
0: Enggak lah, jadi gini bentukannya kan si lo kalau tau kan orang mencanting kan, lo nyanting itu kan ngeluarin malam dari si tetesan-tetesan itu kan malamnya. Si malamnya itu untuk ngeblok biar warna tidak masuk ke kain itu. Jadi kalau misalnya putih, ada putih banyak, itu kan kain awalnya kan putih kan. Berarti kalau misalnya putihnya banyak,
3: semakin banyak
0: yang diblok itu adalah si apa namanya area yang ada di situ.
1: Warna dasarnya
0: jadinya. Warna dasarnya yang diblok. Jadi kayak wow, luar biasa. Thank you banget loh Melani sudah ngirimin fotonya. Yang lain boleh dong dikirimin juga ke kita foto-foto OTD-nya. Sambil baca-baca cerita juga nih dari good friend yang ngirimin ke kita, ada Siska. Good morning.
1: Hai Siska.
0: Batik paling memorable buat gue justru hadiah dari mantan. Waktu ulang tahun dia beliin batik yang katanya cocok banget sama karakter gue, Narvi. Sayangnya sekarang udah putus, tapi batiknya masih gue pakai. Lumayan, kenangannya masih bisa dimanfaatkan daripada dibuang kan, katanya gitu.
1: Iya sih, sayang. Ya. Ada Vina juga nih.
0: Good morning, Vina. Ternyata
1: gue udah tahu banget lo bakal
0: makin cinta.
1: Cinta krim. Krim ekonomi lah keluar.
0: Bukan,
1: bukan itu. Tadi Danar lanjutannya.
3: Hari ini ku gembira.
0: Stop. Boleh lama banget nih mau baca Vina.
1: Vina bilang gini, katanya buat gue batik itu pakaian yang bikin perjalanan hidup lah jadi lebih praktis. Jadi kalau mau meeting gue pakai batik. Kalau misalnya mau ketemu sama klien juga masih cocok banget. Gue pakai endingnya buat acara kantor juga masih oke. Dan kondangan juga tinggal ganti sepatu doang. Pokoknya I love batik. Batik mempermudah hidupku.
0: Anyway, masih kita tanyain ke teman-teman semua tentang batik. Jadi kalau ngomongin tentang batik, apa nih yang paling memorable buat lo, cerita-cerita di dalamnya? Sambil kirimin ke kita juga dong.
1: Iya.
0: Batik apa sih hari ini?
1: Boleh banget. Kalau kata kuat dan berkilau, pendengar Delta ada nggak ya yang punya batik MU?
0: Wow. Di situ.
1: Kita kebetulan Juventus punyanya.
0: Gue baru mau ngomong.
3: Sama AC Milan.
0: Demi Allah gue pengen ngomong itu. Sumpah pengen ngomong itu tadi barusan. Juventus.
1: Iya AC Milan gak bisa, AC-nya lagi dipakai.
0: Aduh.
1: Gue dinginin ruangan.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Nurisa Dian Asrifah sukses membawa pulang emas Asian Games 2026 dari cabang olahraga Wushu. Atlet Indonesia itu mengaku hanya berusaha tampil nyaman dan menikmati pertandingan sampai akhirnya berhasil meraih emas. Sementara dari berita entertainment, film Lobang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah resmi tayang di bioskop Indonesia mulai 1 Oktober 2026. Film horor ini mengisahkan teror misterius setelah ditemukan jenazah dengan luka berlubang di bagian punggung yang kemudian menyeret sejumlah warga ke dalam kejadian mengerikan. Kita beralih ke berita sepak bola, pelatih Juventus Luciano Spalletti dikabarkan meminta klub mengejar striker Sunderland Brian Brobe. Juventus disebut ingin menambah opsi di lini depan untuk meningkatkan daya gedor tim meski sudah mendatangkan Nick Waltermate dan Randal Kolo Muani. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Ah, mau ngirimin salt bread.
1: Luar biasa. Wow. Giselle, terima kasih banyak dikirimin Happy Meal. Ini makanan imut, literally imut.
0: Iya, aku tayang banget nih sama Happy Meal ini.
1: Aku mau yang paha.
0: Ada
1: aku ini. Mau paha sebelah kanan.
0: Ada tulisan R. Ada tulisan R.
1: Ada.
0: Yang kiri L.
1: Betul. Kecil banget tulisannya. Coba dicekin ya.
0: Aduh, enak banget nih makanan
1: selamat
0: kita pagi hari ini.
1: Katanya super Nova, banyak banget. Suka deh Radio Kuliner. Ini adalah cara kita untuk naikin viewers.
0: True.
1: Katanya Giselle beneran sarapan imut kan. Memang luar biasa banget nih Giselle.
0: Asli.
1: Makasih banyak loh Giselle.
0: Makasih banyak loh.
1: Gue tuh ketemu Giselle terakhir, oh final Apnon.
0: Oh iya.
1: Dia lagi mau cukup naik ke atas. Anyway, selamat pagi buat teman-teman semuanya yang baru saja bergabung di Delta FM. Kita masih akan muterin lagu-lagu enak di jam kedua. Jam ketiga kita siaran hari ini. Ketiga. Kita masih akan muterin lagu-lagu enak sambil kita bertanya tentang batik. BABATITIK.
0: Lucu banget ada yang ngirim foto lagi pakai batik.
1: Benar, ini tadi tuh KS tuh yang di sini ngirimnya ke sini. Habis itu tuh teman kita bilang katanya, "Morning Delta, ini OTD batik kami. Salam dari Fitrah dan Dwi di Makassar."
0: Yeay, halo Fitrah Dwi di Makassar.
1: Selamat pagi. Mau curhat dikit tentang batik. Tahun lalu kami pakainya batik bebas tiap Selasa. Jadinya beli batik banyak biar bisa ganti-ganti. Tahun ini batiknya malah seragam, jadinya koleksi batik numpuk di lemari.
0: Wow.
1: Untung ada hari batik, jadinya kepake lagi.
0: Yeay, hore.
1: Di Makassar, ya Makassar mungkin lebih banyaknya kayak baju bodo gitu-gitu kali ya. Tapi memang sebenarnya batik dari Makassar pun juga ada. Ada batik-batik dari Makassar.
0: Banget, Mar.
1: Terus ada Mbak Eka nih.
0: Mbak Eka.
1: Yang ngirimin kita Say Indonesia. Suruh ditebak, yang manakah yang namanya Eka Aprianti?
0: Tang ting tung, tang ting tung, kembang kutub.
1: Yang hijabnya
0: coklat. Kalau aku
1: aku pun juga sama, berpikirnya ini yang hijabnya coklat. Iya gak sih Mbak Eka? Coba, cemiu. Korek nih Ivam Rong. Ada lagi yang ngirim batik. Beh, batiknya best banget bang. Batik terkeren yang gua punya kata Tommy.
0: Batik sutra katanya. Pantesan tadi Tommy ya yang mau minjem punya lo tuh batiknya.
1: Emang iya? Katanya dikasih sama tante gue waktu jadi panitia nikahan anaknya.
0: Tapi bagus banget warna hijaunya di kamu, Kak Tommy.
1: Luar biasa. Ini pun juga keren banget ini. Ada teman kita nih yang pakai batik juga di sini. Jaslyn, good morning.
0: Hai Jaslyn.
1: Hari ini batik ini. Kok enggak delivered ya? Sebentar. Aku ada nemu batik pas ke Jogja warna dasarnya hitam gitu. Itu namanya Sogan tuh coklat. Itu batik pedalaman. Terus aku beli karena suka sama modelnya juga. Setiap kali aku pakai batik itu, mamaku selalu bilang, "Rapi amat, mau rapat ke istana." Pejabat lewat. Ternyata iya sih. Maaf enggak ada foto proper bareng sama teman-temannya.
0: Oh, lucu banget.
1: Bagus loh Jaslyn.
0: Bagus ya? Walaupun kamu melet ya Jaslyn.
1: Jaslynnya swag loh. Swag luar biasa.
0: Tapi ternyata benar Mbak Eka yang jilbabnya coklat
1: kan. Bener kan, kita tuh udah punya koneksi.
0: Tahu gak kenapa kita tahu itu Mbak Eka?
1: Bos.
0: Kelihatan bos tuh cuma dia. Jujur.
1: Ibu bos ada di tengah. Luar biasa.
0: Mbak Eka nih gitu.
1: Katanya Om Motif ada juga batik Papua bro. Iya benar.
0: Iya.
1: Makanya bener-bener. Kan tadi sempat kita hadirkan satu statement di awal. Banyak orang-orang berpikir batik tuh cuma ada di Jawa aja, Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Di luar dari Pulau Jawa, batik tuh juga sangatlah beragam. Dan memang sebenarnya secara dasarnya Vi, batik itu tuh ada dua tipe. Pedalaman, pesisiran. Kalau pedalaman itu biasanya warnanya warna-warna gelap. Kayak batik Jogja, batik Solo, mostly hitam, putih, coklat, navy blue. Nah, sedangkan kalau batik pesisiran, semua warna vibrant pasti dari pesisiran.
0: Oh, karena mungkin lebih ini kali ya, maksudnya kalau pesisir kan fun gitu ya.
1: Dan biasanya kalau batik dari pesisiran itu tuh kelihatannya tuh dari motifnya juga.
0: Oh iya.
1: Kayak pohon kelapa.
0: Rumput
1: ombak atau ikan gitu-gitu. Atau mungkin kalau misalnya mau lebih ini lagi, kayak binatang-binatang tuh biasanya termasuk batik pesisiran gitu.
0: Seru sekali.
1: Gitu deh.
0: Iya, ada Rizky juga nih.
1: Good morning.
0: Rizky bilang hari ini anak gue tuh ke sekolah pakai batik. karena sekarang batiknya udah nggak muat, akhirnya pakai batik papanya dan muat dong.
1: Wow, best banget nih.
0: Iya, akhirnya dengan batik kamu tahu anakmu sudah tumbuh besar.
1: Sudah sampai belum melintasi tangan dari tang

0: Telinga kanan ke telinga kiri.
1: Oh, ya Allah, iklan susu zaman dulu udah bisa sekolah, ayo Danar.
0: Buat Good Brand yang mau bercerita, ayo mampir ke sini, silakan di-share tentang batik yang mungkin mau merebel buat lo tuh yang mana. Ada cerita apa di baliknya? Silakan di-share 0811-8878-991 atau bisa mampir ke mana?
1: Live TikTok kita di Delta FM, aku ngunyah lagi ya.
0: Telan enggak tuh makanan?

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta.

0: banyak banget loh kita loh, beneran loh.
1: Terima kasih orang baik.
0: Terima kasih orang baik.
1: Terima kasih orang baik. Ovi bikin konten tadi bilang kayak mohon maaf mau ke kondangan siapa ini kita nih, mau lamaran siapa ini kita nih, rame banget.
0: Rame banget nih.
1: Konsumsi rame banget, luar biasa. Banyak berkat buat semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya mudah-mudahan semuanya, semua hari berasa tanggal muda buat semuanya ya.
0: Amin. Tadi ngomongin bercerita tentang batik ya, udah ada yang bercerita juga nih di sini.
1: Siapa nih Vi kalau kita boleh tahu nih Vi?
0: Tadi ada Chandra89, dia bilang gini, pagi bro dan narsis Ovi, gue punya batik couple sama para mantan. Parah gak tuh? Banyak dong, lebih dari satu.
1: Berarti kalau gitu sekarang masih ada di klosetnya dia? Ini sama si Fulan, ini sama si Fulan, ini sama si Fulan gitu-gitu ya.
0: Ini binti ini. Gue katanya beli batik malah putus katanya, ya makanya jangan dibeli.
1: Oh luar biasa.
0: Belinya buat diri lo sendiri, nanti kalau udah nikah baru kapelan.
1: Kemarin kan gue bilang sebelum kita pulang, gue bilang gini kan, hey you guys semuanya besok batikan ya. Terus tiba-tiba Bagas bilang, Madal juga kak. Lo pikir? Dia pressure.
0: Lo pakai batik juga?
1: Itu batikan juga, best banget, luar biasa. Batik buat kelulusan nanti, beres kuliah.
0: Oh iya.
1: Dia lagi bikin skripsi ya. Dia nih.
0: Iya bener, ada Hersan juga.
1: Tadi ada juga Arman yang mendengarkan.
0: Oh iya, katanya Arman. Detail banget, emang mantan putra batik katanya gitu.
1: Emang luar biasa, Arman Alender apa kabar sih man?
0: Happy belated birthday loh by the way.
1: Oh iya, belated birthday. Hari ini, ntar gue mau promo, minta ini ntar promo mulu, gue tahu brand lo udah masuk ke radio sebelah. Jadi kayak agak gimana gitu kan, mau masuk ke sini kan, mikir dua kali kan pasti kan ya. Ntar budgetnya dari mana nih, gitu, tahun depan lo sama sini ya, awas lo man, gitu.
0: Ada Hersan nih, selamat Halo. Pagi Danar, Ovi, selamat hari batik ya. Hari batik itu sama-sama hari ulang tahun anak aku yang nomor 2.
1: Let's go kita nyanyikan, jejet, hari ini.
0: Hari yang kau tunggu pakai batik.
1: Ada yang ngirimin voice note, Ti?
0: Ada, siapa sih?
1: Kita coba kumandangkan yuk voice note-nya yuk. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Delta FM. Ada Mas Danar sama Mbak Ovi. Hai, aku Jenny dari Cilegon.
0: Hai Kak Jenny.
2: Aku pernah punya pengalaman waktu itu kita ikut ini ya, kayak pameran pariwisata gitu. Jadi kita namanya Open Table tuh di ikut MG Holiday dulu, memang udah agak lama, itu tempatnya di Malaysia. Terus aku sama partner aku, sama-sama sales hotel gitu, pakai batik, bahannya tuh dari batik Baduy gitu loh, yang khas warnanya biru sama hitam gitu, bagus banget memang. Nah pas aku di sana, itu malah ditanyain sama beberapa wholesaler yang lain dan seller yang lain, batiknya bagus dan aku senang banget karena itu batik khas banget, batik Baduy namanya. Tapi sorry fotonya udah nggak ada di HP aku yang lama.
1: Gemas.
2: Itu jadi mereka pada komplimen bilang juga sih, ngasih komplimen juga. Ya? Ini batiknya bagus gitu loh. Jadi emang sesenang itu sama batik dan khususnya batik dari daerah sendiri ya. Kebetulan kita orang Banten, jadi kita pakainya batik khas Banten gitu, batik Baduy.
1: Yang warna biru sama hitam kalau nggak salah.
0: Selamat hari batik nasional juga.
1: Terima kasih
0: Kak
1: banyak
0: Jenny.
1: Loh, luar biasa Kak Jenny. Setahu aku tuh batik Baduy itu warnanya yang biru sama hitam. Correct me if I'm wrong ya. Setahu aku tuh yang kayak gitu tuh. Ini sebenarnya ada juga yang kirimin voice note.
0: Ada Markoneng. Hai
1: ada Markoneng. Selamat pagi Koneng.
0: Katanya batiknya bagus deh Opita. Danar cocok jadi palurah.
1: Wali kota lo stop di situ ya Koneng ya.
0: Dia camat.
1: Koneng lagi di mana? Abis olahraga kah? Pagi ini waktu itu makasih banyak lo Emma dosnya dikirimin ke kita. Sehat-sehat terus Koneng. Ada yang ngirimin voice note, kita coba kumandangkan lagi boleh?
0: Boleh dong.
3: Izin sharing ya.
0: Iya Mas Bayu.
3: Oke bangga jadi hari batik ada ya. Tapi tolong jangan kemudian menganggap bahwa semua kain motif itu adalah batik. Satu.
0: Betul.
3: Yang kedua, kita juga harus bangga kalau daerah lain itu juga punya kain tradisional. Jangan sampai kemudian mereka kehilangan kepercayaan diri karena yang dikenal cuma batik. Kita tetap harus bangga dengan semua kain tradisional yang
0: lain. Betul, ada wastra lain ya.
3: Kejadian, saya diminta bantuan buat ngajar di salah satu universitas swasta di Maumere. Dan dosen-dosen di sana bilang, katanya kalau bisa mau ngangkat kain batik. Nah, padahal mereka punya kain tenun. Kenapa nggak diangkat kain tenun? Padahal asli deh, kalau kita lihat motifnya keren-keren semua, nggak ada yang nggak keren.
0: Betul.
3: Maka mungkin kedepannya pemerintah Indonesia juga bisa bikin bukan hanya sekedar hari batik, tapi hari kain tradisional Nusantara. Semangat selalu, Indonesia akan selalu menjadi lebih hebat kalau kita bangga dengan apa yang kita miliki di daerah kita masing-masing.
0: Wah, Mas Bayu, aku setuju banget. Karena wastra lainnya juga di Indonesia, kain-kain seperti tenun dan lain sebagainya itu juga gak kalah bagus. Dan juga gak kalah mahal, karena songket juga harganya ada yang sampai puluh-puluh juta.
1: Benar.
0: Yang kainnya tuh dibuatnya dari apa namanya, benang emas.
1: Benang emas, literally emas beneran di dalamnya. Betul. Luar biasa sekali loh. Ini memang seperti yang tadi gue bilang di awal gitu kan, Vi, yang namanya budaya di tanah air kita, wastranya aja banyak banget.
0: Betul.
1: Kalau ngomongin tenun, tenunnya ada yang dari Palembang, dari apa namanya, Bali ada, di Lombok ada, dan segala macamnya, di banyak tempat ada. Batik di semua tempat ada, nggak cuman batik dan juga tenun, tapi wastra-wastra di Indonesia pun juga beyond dari itu.
0: Betul, setuju nih. Ada Kang Rahmat cerita di sini.
1: Good morning Kang Rahmat.
0: Aku punya batik dua katanya. Batik coklat buat foto wisuda. Dan batik krem buat wisuda. Oh, buat wisuda kakak, maksudnya si anaknya. Sama yang kedua buat wisuda adeknya, sampai SMP juga. Jadi kelihatan batiknya berulang banget. Gak apa-apa sih, soalnya aku tuh selalu menghargai orang yang pakai batik walaupun batiknya diulang makainya.
1: Iya benar.
0: Karena kan kayak mungkin gak sebanyak itu ya koleksi batik. Dan karena bermotif tuh kelihatan banget kalau kita pakai baju itu. Beda sama kayak misalnya gue pakai baju kaos hitam nih, besoknya gue pakai kaos yang sama, lo gak notice kan.
1: Bener.
0: Tapi ketika gue pakai outer ini, besoknya pakai, pasti lo notice.
1: Kelihatan di situ gitu ya. Ah, luar biasa. Bangga berbusana Indonesia, bangga berbatik dan lain-lainnya. Kang Rahmat ngasih fotonya tuh, Vi.
0: Iya.
1: Batik Solo nemu di Gria Department Store. Pas wisuda anaknya, gemes banget Kang Rahmat.
0: Iya Kang Rahmat, makasih, tapi bagus loh deh, karena warnanya navy hitam gitu ya.
1: Ini jadi... ini kapelan gak sih?
0: Kayaknya ya.
1: Sepertinya ya. Nanti kita coba cek.
0: Ya ampun, si Ade juga lucu banget.
1: Luar biasa.
0: Oh, tuh Markoneng katanya pulang abis latihan High Rocks katanya. Yuk, kapan latihan bareng kalian? Lu aja dulu Markoneng.
1: Gue cuma gue ciring aja ya.
0: Ya, gue ciring di belakangnya ya. Nanti gue kirimin asinan buah ya kalau udah ada.
1: Bener. Asik. Ya. Luar biasa.
0: Bener ya, Markoneng J-Town.
1: Kang Ayah bilang batikku tuh sebenarnya banyak, tapi udah pada gak cukup.
0: Ya.
1: Berarti saatnya sekarang untuk...
0: diet.
1: Sekarang saatnya untuk banyak bergerak. Sekarang saatnya untuk banyak membakar kalori. Mungkin salah satu cara banyak apa namanya, membakar kalori adalah joget-joget dengan lagu yang satu ini.
0: Yang apa sih? Oh,

0: Michaels with issues. Is there any issues that you're gonna deliver today?
1: Mm-hmm.
0: What issues that you're gonna deliver today? What issues? What issues?
2: Batik.
1: Shoes.
0: Selamat pagi, Kak Julius.
1: Kak Julius, ini cantik sekali anak-anakmu dan istrimu.
0: Iya.
1: Pakai batik semua.
0: Berbatik
1: dan kompakan.
0: Semua.
1: Karena aku seneng banget ada anaknya atau itu istrinya ya, anaknya
0: yang mana Mbak?
1: Yang keriting.
0: Ini saya bukan petugas sensus dan saya belum kenalan sama Mas Julius, jadi itu saya nggak tahu nih. Yang mana anak pertama, anak kedua, ponakan dan istrinya? Enggak.
1: Aku tahu. Istrinya
0: gimana,
1: pasti yang pakai sepatu merah.
0: Ah.
1: Sisanya anak-anaknya itu yang keriting cantik sekali.
0: Yang
1: rambutnya.
0: Mana nih?
1: Itu tuh yang pakai dress merah.
0: Oh, ini namanya merah.
1: Pakai
0: ya.
1: Outer batik.
0: Outernya batik ya. Iya.
1: Maaf banget nih untuk good friend yang mendengarkan mungkin agak bingung membayangkannya. Jadi, bayangkanlah ada satu ibu beserta tiga anak perempuan lagi ada di tengah-tengah kondangan dengan menggunakan batik-batik yang cantik.
0: Luar biasa. Ibu dan juga yang di sebelahnya menggunakan outer batik. Dan dua wanita yang mengapit di kanan dan kirinya di atasnya adalah baju hitam dengan rok batik.
1: Rok batik. Cakep semuanya.
0: Ting tung ting tung.
1: Mantap Kak Julius ini.
2: Ya?
1: Iya, foto lagi kondangan. Nah,
2: apakah di tangannya ada kambing guling? Ada es krim? Ada soma?
1: Ada. Ada zupa sup.
2: Ngantrinya panjang tuh.
1: Iya. Iya soalnya manggangnya lama.
0: Aduh, TikTok gak bisa kirim foto ya. Aku lagi pakai batik, gak bisa Kang Ep. Mampirlah ke WhatsAppnya kita. Nomor WhatsAppnya ada di running text yang ada di atas.
1: Ada di sini nih, mana sih?
0: Kita tuh lagi bertanya tentang apa namanya momen memorable yang pernah lo alami dengan baju batik atau tentang sesuatu kain yang bernuansa batik.
1: Betul.
0: Ada Fajar nih, Fajar.
1: Set boy.
0: Bukan
2: dong.
0: Fajar menyingsing yang satu ini. Gua pernah dikasih batik sama nyokap. Katanya ini batik punya bokap yang udah gak muat lagi. Awalnya gua agak ragu karena motifnya terkesan bapak-bapak banget. Tapi pas gua pakai ternyata banyak yang muji. Sekarang malah jadi salah satu batik andalan gua kalau ada acara formal.
1: Iya, karena kan kita dulu tuh selalu mikir kayak, oh ini pasti motifnya motif orang tua gitu.
0: Iya. Kalau kata Nyofi, gimana?
1: True.
0: Oh,
2: gue ada pengalaman lagi tentang perbatikan ini.
0: Kenapa? Hah?
1: Oh, batik sama anak sama bapak-bapak RT.
2: Begitu gua kondangan ada 10 orang yang pakai batik itu.
0: Oh, oke.
2: Gua mau buka kan enggak ada daleman lagi ya. Terus kayak enggak ada yang ngomong nih batik janjian.
1: Harusnya lo buka terus lo puter-puter di atas.
2: Buset, gua nonton naik gila apa gimana?
0: Tapi ya, ngomongin kayak gini, ada lagi tahu awkward moment.
2: Apa? Iya.
0: Enggak, gua pernah berada dalam awkward moment dulu gitu ya. Gua tuh enggak tahu gimana ceritanya gua bisa dapat kayak gini. Jadi pada masa itu gua pakai batik nih. Pakai batik kucuk. Udah nyampe situ sebenarnya. Batik umroh kok dipakai?
2: Hah? Batik umroh.
1: Oh, gua tahu.
0: Lo tau kan?
1: Seragam. Umroh gua juga
0: seragam. Seragam.
1: Punya bapak lu?
0: Punya bapak gua. Batik umroh kok dipakai gua? Hah, batik umroh? Ini ada turnya.
2: Lo kebayang kan rasanya jadi gua 10 orang sama gitu. Awkward banget asli. Ada turnya lagi.
1: Sebel sih.
0: Astagfirullahaladzim. Oke. Ini udah ada yang mampir ke WhatsApp-nya kita. Kita juga pingin tahu nih, lo lagi make batik apa, kirimin dong ke Delta FM.
1: Iya, ada Rico nih.
0: Selamat pagi Rico.
1: Ngomongin batik, dulu 2014 saat masih sekolah SMK, gue tuh ditunjuk buat ngewakilin sekolah lomba graffiti di kaos. Karena nilai rapot gue jelek, yang bisa nyelamatin buat lulus hanya lomba ini. Jadi gue ikutan deh, entah kenapa saat lomba yang lain bikin graffiti sesuai tema, gue malah bikin motif batik dengan tinta emas di kaos. Alhasil gue menang juara satu dari semua sekolah yang ikut lomba. Pas menang lomba, gue langsung menuju ke rumah sakit, kasih hadiah piagam dan uang ke ibu gue yang lagi di rumah sakit saat itu, dan dia bangga banget. Meski nilai sekolah gue buruk, tapi gue masih bisa banggain ibu gue. Dan kabar baiknya setelah itu gue bisa lulus sekolah berkat prestasi itu. Rico, best of the best. Rico dengan best tentengan
0: GTV.
1: GTV-nya
0: macam MTV.
1: MTV. Mantap.
0: Tapi lo tau gak sih apa namanya, kalau lo ngeliat batik terus batik bisa batik-batik Jawa. Di samping-sampingnya itu tuh ada tinta emas. Dinamainnya apa?
1: Apa tuh?
0: Prodo.
1: Prodo. Mirip sama merek sepatu ya?
2: Bukan, itu B.
0: Itu Prodo.
1: Oh iya, ini Prodo.
0: Atau mirip sama brand mahal.
1: Apa? Oh, Prada.
2: jauh.
1: Prada Mu Negeri.
0: Pada. Pikirkan.
2: Gajah Pada.
1: Tapi itu ada yang ngirimin.
0: Pada ya.
1: Ngirimin foto.
0: Siapa ini itu? Kang Em.
1: Oh, Kang Em berbatik.
0: Ada sekulnya loh di. Ini sekolah atau Garuda sih? Ada elang.
1: Iya, ada sekulnya itu apa? Coba zoom.
0: Gimana ya nge-zoom-nya ya?
1: Klik dulu dong, terus zoom.
0: Ini sekul.
1: Gambar itu, gambar
0: kiri-kiri. Sekul.
1: Oh, sekul bener. Ih.
0: Wow, ada
1: Kang
0: Garudanya.
1: Kang Em, ini keren banget nih Kang Em. Kelihatannya kayak orang Bali justru.
0: Lu stop ya. Di Jawa Barat ada yang punya kayak si ini, apa namanya?
1: Kepala-kepalaan itu ya.
0: Stop, bukan kepala-kepalaan, bandana. Kepala-kepalaan tuh jadinya manekin ya. Apa kalau udeng kalau Bali? Kalau
2: dijelasin enggak udeng-udeng?
0: Untung kamera enggak lagi ke lo ya. Kalau kamera jangan. Kalau di Jawa Barat, kalau di Jawa Barat namanya bandana, bukan. Ada yang sering dipakai sama KDM.
1: Iket itu namanya, kata Kang Em. Udah lu tuh pada susah mikirinnya apa. Iket namanya.
0: Oh, iket. Biar gak kemana-mana, biar gak tumpah.
2: Diiket.
0: Stop lah, lagu dulu yuk.
1: Danar kapan ngiket perempuan?
2: Asik deh. Coba, agak ketengah ya teman. Ya, coba. Mantap, materi weekend, mantap.
1: Iya juga.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Ring Road terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sisingamangaraja yang mengarah ke Amplas terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Ahmad Yani yang mengarah ke Jalan Kesawan terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Kayaknya nanti malam kalau misalnya lo lagi keluar HO sama teman-teman lo gitu ya, hang out gitu, ngeliat orang pada pakai batik kayaknya.
1: Soalnya lagi hari batik, selamat hari batik sekali lagi untuk lo semuanya, warga Indonesia yang bangga dengan batiknya.
0: Yes.
1: Yang secara apa ya, secara kesadaran penuh lah, kita tuh selalu dekat dengan batik di keseharian kita.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau misalnya lo mikir juga kayak, iya sih gue emang bener sih batik deket sama keseharian gue, karena kita juga udah diperkenalkan bahkan dari kita sekolah, ada seragam batiknya.
0: Bener.
1: Gitu, bahkan ada waktu gue SMP, gue lupa hari Sabtu, itu kita berbatik yang ini apa, yang bebas gitu, asalkan bawahannya tuh bawahan rok sekolah SMP. Gitu.
0: Bener.
1: Dinyalain boleh, Chester gak kedengeran suaranya.
2: Hari Sabtu sekolah lu. Hari Sabtu sekolah.
1: Dulu kan SD kita sekolah Sabtu. Oh, jangan so muda lu.
2: Lah, gue mah 2020.
1: Aduh, ngomongin tahun lahir aja.
0: 2005 gua. Ini ada teman kita ikutan bercerita, Vi. Ya, jadi memang sebenarnya kan kita lagi bertanya, lu punya memori tersendiri gak sih mengenai batik? Kalau jujur, gue tuh banyak banget memori tentang batik, karena memang gue kan tahun lalu sempat ngebatik juga, bikin workshop ngebatik tuh ke Jepang.
1: Iya, Osaka World Expo.
0: World Expo sama di Kyoto. Ini ada teman kita yang juga dari luar, ke luar negeri bawa batik, Vi.
1: Oh iya?
0: Jadi teman kita, selamat pagi, Kak Win. Apa kabar, Kak Win? Kak Win bilang katanya cerita tentang batik, pernah ikutan pameran di luar negeri pakai outer batik, Vi. Ada seorang bule sampai bilang outer batik gue bagus. Dia mau batik yang gue pakai, sampai dia bilang mau ganti dan juga barter. Awalnya gue cuma senyum-senyum aja, tapi dari jauh dia masih ngeliatin. Ya udah, gue panggil dan gue lepas batik outer gue. Ternyata sesuka itu dia.
1: Oh, gemes banget. Tapi gue dulu kan sempat punya kisah kasih.
3: Kisah kasih di sekolah.
1: Nggak, gue sempat pacaran sama
3: si dia. Kenasa paling indah masa-masa di sekolah.
0: Boleh dilanjut ceritanya.
1: Susah, kita kalau misalnya siarannya bareng sama Madrigal Singer ya.
0: Cerita. Gue back sound ceritanya di sini. Ayo,
2: cerita tentang mantan.
1: Ya, jadi gue pernah punya mantan orang Perancis.
2: Yang paling lo sayang itu.
0: Yang lo pernah ke rumahnya terus tiba-tiba orang tuanya kaget gitu ya?
1: Ya enggak. Kan orang tuanya maksudnya kan gue bertamu gitu loh.
2: Orang tuanya kaget.
1: Kaget. Orang tuanya mau juga bertamu kan. Gue gak bawa oleh-oleh lagi. Ternyata orang bule gak harus bawa oleh-oleh ya kalau
2: kita ke rumahnya. Itu yang gak disetujuin karena lo bukan dokter itu, bukan?
1: Bukan, beda lagi.
0: Ini justru malah ini yang disetujuin, Jess.
1: Enggak dong.
2: Bisa lanjut.
1: Terus abis itu, intinya waktu pas dia mau balik ke Perancis waktu itu buat kuliah, dia tuh membawa oleh-oleh buat temen-temen yang di sana, sahabat-sahabat itu batik. Terus gue bilang kan kayak, ngapain lo bawa batik? Maksud gue kayak masih banyak nih oleh-oleh lain gitu. Dan biasanya kan oleh-oleh juga identiknya sama makanan misalnya kayak gitu. Terus dia bilang, iya jadi gue pernah pakai batik di sana, teman-teman gue tuh suka. Dia bilang kalau gue balik ke Indonesia tolong dong titip, karena itu keren banget.
0: Benar.
1: Jadi emang orang luar negeri tuh menghargai banget batik-batik.
0: Walaupun tadi sebenarnya ada teman kita yang justru malah bercerita gitu, kalau dia pernah pakai satu motif batik ke Tokyo ya, kalau nggak salah, justru nggak boleh masuk, katanya mirip sama ini.
1: Yakuza.
0: Sama Yakuza. Kayaknya gue tahu nih cerita mantan terindah Opita, seorang Prancis itu kan. Tahu kan lo Koneng kan cerita itu kan. Gue juga tahu cerita itu.
1: Pak Koneng, kenapa sih lo masih di sini ternyata ya? Misal gue cerita.
2: Ini bukan yang produser radio sebelah, bukan? Bukan produser radio sebelah.
1: Bukan. Itu lain lagi.
0: Sebelum lagi.
2: Banyak banget koleksi itu.
1: Kang Eep langsung bilang gitu. Dari situ kayaknya Ovi mantannya banyak ya. Thanks teman-teman.
0: Kang Eep, halo. Setiap dia di satu tempat dan lagi ada di tempat itu secara frequent, ada orang yang
1: ya kan, ibaratnya kucing mengisi aja tuh harus ini kan, nandain.
0: Gak juga, Vi. Gak cuma. Cuman lo doang yang kayak gitu. Pi.
2: Mantan lo aja sama salep, banyakan mantanan lo.
1: Mantan salep apa? 88.
0: Oke, abis ini nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama adik-adik kita dari putra-putri batik. Betul. Ngomongin tentang batik-batikan. Jadi buat teman-teman semua, tetap di sini bareng sama kita berdua. Abis ini kita coba ngobrolin lagi mantannya Ovi yang mana di live TikTok aja.
1: Thanks.
0: Ya.

0: cepatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar melaju ke final voli Pantai Putra Asian Games 2026 setelah mengalahkan Jepang 2 set langsung. Mereka disebut akan menghadapi pasangan Qatar di final dan memburu emas pertama Indonesia di cabang voli pantai Asian Games. Sementara dari berita entertainment, hakim di Amerika Serikat menyetujui rencana merger Paramount dan Warner Bros. Discovery. Jika terrealisasi, penggabungan ini akan menyatukan dua perusahaan besar Hollywood dan menciptakan salah satu pemain terbesar di industri hiburan global. Kita beralih ke berita sepak bola, AC Milan disebut menyiapkan kontrak jangka panjang untuk Christian Pulisic sampai 2031. Rossoneri disebut ingin mempertahankan winger asal Amerika Serikat itu setelah tampil penting untuk tim dengan negosiasi kontrak baru yang disebut sudah berjalan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Masih barengan sama Astri Ovi dan Ergu Milang di Good Mood Club di Delta FM, teman, untuk yang terus bergerak. Bergerak dari radio sebelah. Di sini sudah hadir adik-adik kita dari Putra-Putri Batik
1: yes.
0: Nasional Indonesia
1: Nusantara 2026. Coba bala-bala Elisu Gigi lebih rasa lagi suaranya. Ada Dima Seno dan juga ada Ratu Saskia. Panggilannya adalah
2: Seno.
1: Saskia. Okay, siapa
3: Seno? Dengannya?
4: Saya Seno.
2: Aku dan Saskia.
1: Coba, sapa dulu dong good friend dan juga yang lagi ada di live TikTok.
4: Selamat pagi, hai, good friend semuanya.
2: Selamat hari
4: batik dan juga sehat selalu semoga ya.
2: Amin.
1: Seno ini dari
4: Yogyakarta.
0: Ah, terdengar sekali. Yogyakarta.
1: Jogjanya. Kalau Saski?
2: Dari Banten.
0: Karena memang ini kan putra-putri batik Nusantara. Jadi memang asalnya tuh dari Sabang sampai Merauke ada gitu ya. Dan mewakili areanya masing-masing.
1: Provinsinya masing-masing.
0: Gitu. Ih, seru banget deh. By the way, congratulations ya. Kalian itu yang terpilih menjadi second runner up.
4: Betul, terima kasih kakak-kakak.
0: Baru minggu lalu kan dinobatkan. Yeah.
4: Fresh dari oven.
1: Fresh dari oven katanya. Gemes banget. Tapi memang kebetulan gue melihat mereka itu kan dari zaman-zaman mereka submission sebelum menjadi semifinalis, terus ketemu di audisi nasional, sampai akhirnya karantina online, sampai akhirnya bertemu, memang progres yang luar biasa sekali dari provinsinya masing-masing. Tapi pertanyaan, kalau di Jogja itu kan memang sangat ya udah jadi kota batik,
4: betul
1: gitu kan ya. Nah kalau Saski sendiri nih bercerita mengenai pengalamannya apa sampai akhirnya kayak kamu ikut batik, apakah memang keluarga kamu cukup dekat dengan batik atau justru malah kayak kamu tuh pingin men-challenge diri kamu sendiri untuk ada di culture yang satu ini?
2: Iya, yang kedua sih men-challenge diri sendiri. Awalnya aku datang ke

0: terus yeah. juga untuk tahu banyak, itu kan memang harus ada wadahnya kan.
1: Betul.
0: Dan Putra Putri Batik Nusantara ini adalah wadah yang tepat juga.
1: Betul.
0: Pilih akhirnya. Nah, kalau Seno sendiri gimana nih ceritanya bisa sampai kenal sama PPBN sendiri?
2: Jadi ceritanya pada saat itu dalam suatu hari yang gelap, enggak.
1: Anaknya cukup puitis dia ya.
2: Iya, iya, iya. Jadi kebetulan adalah salah satu alumni dulu di senior saya juga namanya Kak Almas, itu juga salah satu Putra Putri Batik Nusantara 2024 gitu. Nah, terus dia cerita kayak, "Seno, kalau kamu memperpanjang advokasi kamu terkait bagaimana kita melestarikan batik, boleh banget kayak join PPBN di tahun 2026 ini yang kebetulan juga baru ada pemilihan lagi nih, yang ke-11 gitu kan ceritanya."
1: Oh, jadi kamu diajak sama Kak Almas.
2: Iya, jadi ada motivasi dari situ, terus akhirnya juga mengetahui riset kayak apa sih ini PPBN gitu dari Ikatan Pecinta Batik Nusantara. Nah, akhirnya aku join di PPBN.
1: Iya. Gitu. Kalau kita kan memang cukup dekat dengan Abang None Jakarta gitu ya. Dimas Seno ini nih sebelumnya dari Yogyakarta adalah
2: Dimas Diajeng.
0: Dimas Diajeng.
2: Iya, di Jogja namanya Dimas Diajeng, Kak.
1: Okay. Gitu. Jadi memang cukup dekat dengan batik-batik juga ya, Seno. Betul. Ya. Aduh, ini luar biasa sekali nih kalau misalnya ngomongin batik-batikan. Ini buat teman-teman yang mau melihat paras dari adik-adik kita, ada Seno, ada Saskia, boleh banget mampir ke TikToknya Delta FM karena enggak cuma mereka berdua, ada kakak-kakak yang lainnya juga yang hadir di sini, ada Tunda Rarasati.
2: Iya.
1: Mabes juga ada di situ yang lagi asam lambung beberapa hari kebelakang ya. Ada juga yang di belakang situ tuh, ini ada Fikri. Fikri ini adalah Putra Batik Nusantara 2024 yang juga bergabung bersama dengan kita.
0: Nah, itu dia ya. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol lagi, mau tanya-tanya juga boleh banget. Ini ada Mas Bayu, ada Bunga udah tanya-tanya. Kita keep dulu pertanyaannya. Nanti kita akan kasih abis yang ini nih yang mau lewat nih. Ada lagu-lagu enak berikutnya. Cuma di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di Kiostik.
1: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Andin Gemintang ini jadi mengingatkan dengan salah satu motif batik, yaitu teruntum asik.
1: Soalnya ternyata teruntum itu adalah salah satu batik favorit gue yang selama ini gue tuh cuman tahu motifnya, gak tahu namanya, Nar. Makanya tadi pas lo bilang kayak, iya itu teruntum, karena yang buat itu terinspirasi karena melihat bintang-bintang ketika dia rindu. Kayak gitu tuh kayak, wow, ternyata sefilosofis itu ya. Bahkan selama ini gue taunya ya udah motifnya ya, ya seperti itu. Tapi ternyata pas dilihat secara detail, ya juga sih mirip bintang ya.
0: Iya,
1: kayak
0: sih
1: kilauan bintang.
0: Bener. Tapi nih ya, kan kalau ngomongin tentang apa namanya batik, tadi tuh awal-awal banget ada pendengar kita lewat live TikTok. Dia tuh justru malah bertanya, kapan ya kira-kira batik tuh jadi skena? Mumpung ada anak-anak muda nih ya di sini nih. Kalian kelahiran tahun berapa sih?
2: 2001.
3: 2000.
0: Katanya 2000.
1: Mas banyak.
0: Biar menjawab pertanyaan tersebut, in your guys opinion tuh gimana? Biar batik jadi skena gitu.
2: Oke, jadi aku dulu ya. Ini mungkin kalau teman-teman belum tahu, di Jogja itu udah banyak banget yang namanya menggunakan batik di mana-mana. Jadi mau skena apapun, kalau misalnya ke konser-konser skena, seskena mungkin, kayak misalkan siapa ya, grup-grup konser-konser skena tuh kayak Hindia mungkin, Fizz gitu-gitu, udah banyak banget. Nah, dia mungkin kayak atasnya bisa pakai kemeja polo, bisa entah hitam, putih, coklat, bawahnya berkain, pakai batik gitu kak, gitu. Atau mungkin nanti bisa menggunakan shawl-nya batik, atau misalkan menggunakan obinya batik, kayak gitu loh sekarang.
1: Bahkan kalau di Jogja tuh sampai ke apa laptop sleeves aja tuh ada yang batik.
2: Iya
1: kak.
3: Belinya harus, di ini ya. Harus dipakai kan, bisa di tas misalnya digantungin atau gitu.
0: Belinya di Hamzah Batik ya.
1: Kalau dari Saskia sendiri gimana?
3: Iya, sama sih, bisa dipadu-padanin. Kayak misalnya kalau cowok-cowok pakai dasi batik aja juga itu keren loh.
1: Oh, ada ya?
2: Ada.
3: Lucu. Iya, pakai dasi. Terus kayak tadi scarf ya. Scarf tuh bisa banyak banget model-modelnya. Ya, itu tinggal dikreasikan sendiri aja.
0: Bahkan sekarang bomber-bomber pun juga di jaket ya.
2: Iya, dari motif batik gitu.
1: Oke. Nah, ini ada beberapa tadi yang udah tanya ke sini ya. Ada Mas Bayu. Pengen tahu dong pembelajaran batiknya selain motif apa juga sampai ke pembuatannya ya, Mbak Seno dan Mbak Saskia.
0: Mas Seno dan Mbak Saskia.
2: Iya.
1: Sorry, maaf.
2: Gak apa-apa, Kak. Oke. Menarik banget ya. Jadi kita enggak hanya belajar terkait dengan motif, tapi ya kalau kita jadi putra putri batik, kita harus tahu bagaimana mengembangkan ekosistem batiknya.
0: Ekosistem gitu. Batik.
2: Iya, jadi jangan sampai kita hanya tahu oh beli batiknya aja nih di sini atau oh gimana sih cara bikin batik? Oh ya udah beli aja, tapi juga benar-benar kita harus menghargai nih. Kok bisa sih harga kayaknya mungkin 1,5 juta, padahal cuma kain biasa aja kok bisa sampai 1,5 juta. Nah, itu ada di balik dari apa namanya tangan-tangan perajin kita semua, yang mana kita juga harus bentuk dan kita juga harus apa ya istilahnya dukung supaya mereka tetap membatik, tetap ada banyak nih kain-kain batik dan motifnya tetap lestari gitu.
1: Kalau dari Saskia gimana? Yang kamu dapatkan mungkin pembelajaran dari ikut PPBN apa aja yang udah kamu resapi sampai hari ini?
0: Resapi. Dimarinasi di situ ya.
1: Okay. Kamu sudah serap.
3: Oke, yang didapat itu udah pasti batik itu bukan cuma sekedar kain ya. Batik itu lebih ke teknik sebenarnya. Iya, jadi tekniknya itu panjang sekali, dibutuhkan kesabaran, ketelitian. Nah, itu yang bikin kain-kain tuh jadi mahal gitu. Makanya kan orang-orang suka pada kayak bingung, kenapa sih mahal cuma kain biasa gitu kan. Ya, itu karena proses dibaliknya itu yang ya sangat mindful lah gitu loh. Ada handcraftmanship. Iya, ada itu. Nah, itu yang bikin mahal gitu batik. Dan prosesnya itu bahkan misalnya satu kain warnanya ada banyak. Itu pewarnaannya bisa bolak-balik. Bahkan ada yang 24
0: kali.
3: Proses.
0: Yes, betul.
3: Ya, tuh ada salah satunya yang emang.
0: Ada satu batik yang menurut gue tuh menarik banget.
1: Apa tuh?
0: Namanya adalah batik tiga negeri.
3: Nah,
1: batik
3: itu.
1: Tiga negeri itu apa?
0: Nah, batik tiga negeri itu tuh jadi batik itu punya tiga warna, Vi. Kenapa dibilang tiga negeri? Pewarnaannya tuh di berbeda tempat. Jadi biasanya warnanya tuh adalah marun, terus juga ada warna biru, sama warna coklat. Nah, si coklatnya itu di Solo nyelupinnya. Terus nanti si merahnya itu
2: Di Lasem.
0: Betul. Si birunya
2: Di Pekalongan.
0: Lihat ya. Indah banget itu si batik tiga negeri ini.
1: Iya, warna-warni lagi ini.
0: Ini bukan tiga negeri kan ya? Ini bukan.
2: Bukan.
0: Karena gak ada Lasemnya.
2: Iya, gak ada Lasem.
0: Bagus banget itu, menurut gua tuh batik tiga negeri
1: bagus
0: terbaik.
1: Loh ini.
0: Yeah. Dan sebenarnya kalau ngomongin batik, batik itu kan juga ada influence-nya juga dari luar luar negeri ya.
2: Negeri, nah, betul.
0: Dari kalian ada nggak sih yang bisa diceritain ke kita? Maksudnya ada influence dari mana aja sih si batik-batik ini?
2: Iya, yeah, jadi ini kita kebetulan baru bawa tadi ya, Kak Saskia ya. Iya, mana dia? Oh iya, iya tadi. Jadi ada batik namanya Jawa Hokokai gitu. Mm-mm. Itu dibuat pada saat dulu penjajahan Jepang, di mana dulu kan ya ketahulah waktu penjajahan itu adalah banyak keterbatasan. Mm-mm. Nah, dari pengrajin-pengrajin kita atau dari rakyat kita tuh juga bikin loh usaha atau gimana sih kita bisa melestarikan batik. Mm-mm. Gitu. Nah, dibuatlah batik Jawa Hokokai ini. Jadi yang separuh itu, jadi motif batiknya itu misalkan kain 1 meter, 2 meter, 1 meternya nanti ada dia motif-motifnya dicampur dengan parang, karena makan Jawa gitu ya, ada parangnya. Lalu juga ada motif-motif bunga sakuranya,
3: dari
2: Kak.
3: Jepang.
2: Dari Jepang. Gitu.
1: Senang ini sebentar bersemi di antara kita ya.
2: Betul. Iya, jadi batik Jawa kayak pagi sore. Jadi yang separuh tadi menggunakan motif-motif Jawa, separuh lagi menggunakan motif-motif Jepang.
0: Lo tahu enggak kenapa kenapa itu kan kalau anak Apnon tahu ada namanya kain pagi sore.
3: Kenapa?
0: Karena jadi kenapa namanya pagi sore? Si pagi sore itu tuh karena dulu secara finansial orang tuh nggak punya uang, nggak punya banyak uang. Jadi orang biar mensiasatinya adalah, okay, gue bikin deh batik pagi sore yang satu sisi untuk di pagi hari, yang satu sisi untuk di sore hari ke malam.
1: Yeah. Begitu. Biar satu two in one.
0: Jadi ceritanya ini buat teman-teman yang mau bertanya-tanya ke Seno dan juga Saski, boleh banget nih lewat live TikToknya kita. Karena sudah hadir adik-adik kita di sini di Hari Batik Nasional 2026, kita akan ngobrol-ngobrol tentang batik tentunya abis yang satu ini ya.

0: Teman-teman untuk yang terus bergerak, Sam Smith and also Normani with Dancing with a Stranger. How many with that I said before?
1: Banyak with.
0: Ya, okay, banyak with. And also with. On this particular hours, we're still broadcasting from Jakarta. Shout out to our friends from Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Karena memang kita live dari Jakarta, terdengar sampai kota-kota tersebut. Masih ada Seno dan juga ada Saskia di Good Mood Club. Coba sapa-sapa dulu dong.
2: Halo.
1: Halo, good friend.
2: Good friend, selamat pagi. Semoga menjalani hari Jumat yang sangat menyenangkan hari ini. Karena hari batik tentunya. Jangan lupa menggunakan batik dimanapun Anda berada.
1: Nah, itu. Jadi super happy banget ketemu sama anak-anak muda dengan jiwa yang semangat juangnya untuk melestarikan batik tuh kayaknya gak padam-padam. Aku jadi makin percaya kalau batik tuh dipilih sama UNESCO udah paling tepat ya.
2: Betul.
1: Karena anak-anak muda aja tuh sekarang udah mulai melek sekali untuk berkain. Kalau misalnya aku lihat di sekeliling aku sekarang udah gak ada lagi stereotype yang kalau berkain itu harus perempuan. Tapi berkainnya juga banyak yang laki-laki.
0: Bener.
1: Di mungkin di mix and match dengan kemeja, dengan
2: jaket kulit.
1: Betul. Tadi ada yang menyarankan di situ Mas Danang juga di sebelah juga tadi berkain dengan blazer. Itu kayaknya seru banget ya. Tapi gimana kalian melihat peluang bahwa sekarang berkain aja kan udah banyak nih anak-anak muda yang berkain gitu ya. Konotasinya tentunya dengan melestarikan budaya batik itu sendiri. Gimana kalau menurut kalian?
2: Kalau dari aku sendiri tentunya pastinya senang banget ya, karena di generasi Z seperti kita ini semuanya mulai ke Alpha juga kita benar-benar nggak ketinggalan zaman gitu. Maksudnya ngerasa batik tuh mungkin dulu kuno digunakan untuk cuma ke kondangan doang atau beberapa kasus tertentu, rapat-rapat sama dinas mungkin. Tapi sekarang enggak loh, kita ke coffee shop aja bisa menggunakan kain, terus juga misalkan mau ke mall juga pakai kain. Jadi kayak kenapa kita gak menggunakan kain dari dulu gitu. Karena juga tadi seperti yang aku katakan Kak, bahwa kain batik itu juga puisi, istilahnya puisi bergambar gitu. Kayak orang dulu tuh memberikan kita kain itu dengan maksud tertentu gitu. Kayak teruntum tadi baru berbunga-bunga pakai teruntum. Secantik itu loh maknanya.
0: Secantik itu loh maknanya. Ya.
1: Tuh kata Mas Bayu, logatnya Mas Seno sangat batik sekali ya.
0: Izin.
1: Dia ngomong aja gue bawaannya mau ngambil malam.
0: Mau nyanting. Gini, kalau misalnya kalian kan sebagai anak muda melestarikan batik, banyak orang-orang yang sekarang ini masih belum tahu nih bahwa memang ada kain tekstil bermotif batik. Atau yang sering dibilang sama orang-orang itu adalah batik print. Gimana nih tanggapan kalian? Mungkin Saski, Seno.
3: Silakan, Saski. Oke. Kalau batik print itu kan kain bermotif batik aja ya. Yang disebut batik adalah yang melewati proses menggunakan malam atau lilin gitu. Emang pasti banyak banget anak muda yang belum tahu cara bedainnya. Nah ini kita bisa boleh diiniin.
0: Boleh dong.
3: Tulis dan juga tadi printing,
0: kain tekstil bermotif batik ya. Oke. Buat teman-teman semua mampirlah ke live TikTok kita untuk ditunjukin sama Seno dan juga Saski.
3: Oke, sekarang kakak cek dulu. Ini menurut kakak kain apa? Cap?
2: Kain apa itu?
0: Kain tulis? Cap, atau tulis apa? Atau apa kira-kira? Meleknya lah sebegitu banget biar lo nggak ngantuk, Bes.
1: Menurut aku ini kain print.
2: Oke, kenapa kak? Kira-kira.
1: Karena ujung-ujungnya tuh ada kayak perinan yang belum selesai gitu. Ujung-ujungnya. Gitu. Terus aku nggak tahu ya, tapi kalau batik tulis itu setahu aku kayak banyak dentnya gitu loh. Kalau ini kayaknya terlalu rapi gitu, terus banyak warna-warna yang nggak sempurna gitu nih di sini.
0: Oh, karena sempurnanya lagu mirip Under the Backbone ya.
1: Iya.
2: Benar.
1: Iya, benar. Kita tahu yang remake ya.
0: Gitu yang sih, remake kata dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Benar.
0: Gimana ceritain ke Kak Ovi?
2: Buat Kak Ovi nih yang nggak tahu, mungkin jadi awalnya kalau misalnya kita mau cari tahu gimana motif batik apa print bermotif batik atau print tadi ya, dilihat di balik aja gitu. Misalkan yang awal tuh bagus banget nih, rapi, warnanya sangat bonjreng gitu ya, sangat bold. Tapi di balik biasanya tidak.
0: Nah, ini gitu.
1: Oh iya. jadi benar. Dia tuh lebih pekat di warna yang
2: satu sisi,
1: depan,
2: satu sisi, betul.
1: Di belakangnya, oh pudar, bener-bener. Gitu.
0: Semudah itu tuh sebenarnya untuk ngeliatnya. Tapi memang sebenarnya ada juga ya yang kadang-kadang kalau dilihat depan belakang tuh yang di belakangnya cukup
3: sekarang,
0: pudar.
3: Sekarang udah kayak gitu loh, kain kain gitu bermotif ya. Batik tuh sekarang udah banyak yang susah bedainnya.
0: Bener. Oke, okay, sama sebenarnya satu lagi sih, best kalau misalnya lo lihat nih, kayak coba yang satu lagi yang kayak tekstil bermotif batik. Nah, ini kayak tekstil bermotif batik. Coba, menurut lo kenapa? Selain memang depan dan belakangnya beda warnanya, apalagi yang menurut lo bisa bilang ini adalah kayak tekstil bermotif batik?
1: Ini nggak sampai ke ujungnya tuh,
3: ada lagi.
0: Ada lagi, iya nggak sampai ke ujungnya, iya. Maksudnya biasanya kalau batik asli tuh akan sampai dari ujung ke ujung tuh ada, nyampe.
1: Apa ya?
2: Jogja juga gak sampai ujung kak ini.
0: Ya gak, maksudnya ujung atas bawah.
2: Iya betul-betul.
1: Apa ya? Bingung. Apa dong?
0: Nih, terlalu presisi.
3: Iya.
1: Oh yes.
3: Sempurna.
0: Sempurna
3: gitu.
2: Too good to be true.
0: Too good to be true. Asik.
2: Iya kan?
0: Asoy deh.
3: Oh iya,
0: iya kan?
3: Gak ada yang gede kecil.
1: Oh gitu.
3: Semua seimbang.
0: Gitu. Coba tunjukin ke good friend. Nih good friend nih. Nih
2: ini
0: mana nih?
2: Oh ini
0: nama-nama. Nih kakak coba tuh. Nah itu ada tuh.
1: Yang tadi dibilang katanya depan, tampak depan dan tampak belakangnya beda tuh kayak gini nih. Ini kan terang nih.
0: Belakangnya.
1: Nah baliknya tuh pucet kan.
0: Pucat pasti. Nah depannya lagi Vi.
1: Depannya lagi.
0: Nah terus ini motifnya tuh good to be true tadi kata Seno gimana?
1: Sempurna banget.
0: Bisa di zoom gak kak?
2: Presisi nih kak. Nah
3: setiap bunganya tuh sama ukurannya.
1: Oh,
3: tuh.
0: Itu kan ada itu. Ada mega mendungnya di situ kan. Tapi ukelannya tuh presisi banget.
2: Gitu. Kalau tangan biasanya tetap ada kayak ya.
1: Yang tadi aku bilang depth-nya ya, gitu.
2: Betul.
0: Eh, coba ini adalah kain kain tekstil bermotif batik ada dua. Nah, kalau yang satu ini nih. Ini yang sebenarnya lebih kelihatan yang depan belakangnya nih, Sen.
2: Iya.
0: Coba tunjukin ke good friend.
1: Oh iya.
0: Coba. Saski sambil pegangin mic-nya Sen ada coba.
3: Iya, bentar.
1: Nah ini kan madep depannya nih.
2: Sangat terang, bold, warnanya sangat bold terang, banget. Bagus. Saat kita balik.
0: Nah.
2: Pudar, ini bisa dilihat juga ya perbedaan dari ininya teman-teman.
0: Good itu. Nah. Kalau ini tuh cap, ini gak print, ini tuh cap.
1: Gue ngelihat baliknya bener, warnanya mirip-mirip.
2: Iya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah lagi kalau pilih batik.
1: Nah selama ini tuh aku masih bingung soalnya ngebandinginnya. Thank you ya ilmunya.
0: Pokoknya ketika itu presisi too good to be true kalau tadi katanya Seno. Itu tuh harus diperhatikan lagi. Bukan dibilang kayak ada kok batik yang too good to be true. Biasanya bisa jadi itu cap. Coba kita lihat yang mana yang cap.
2: Misalkan ini kak, ini motif apa nih? Coba batik apa ini kak?
0: Ayo tuh, ini lo for your information ya. Kalau misalnya nanti 2 tahun lagi ada ponakan lo atau siapa yang mau ikutan putra-putri batik, akan ada tes seperti ini. Kayak ini batik cap, bukan begitu teman-teman?
2: Iya betul sekali kakak-kakak semuanya.
0: Dewan jurinya siapa?
3: Kak Twinda.
2: Kakak tercantik kakak Twinda Rasati.
3: Dan itu katanya pos yang paling ditakutin loh.
0: Iya.
2: Dari seluruh pos ada berapa ya? 8 ya?
3: 8 pos.
2: Itu yang paling bertaring gitu kayaknya.
0: Pos yang paling menyenangkan yang mana?
2: Pos paling menyenangkan kalau aku...
3: Kak Andara.
0: Oh iya
2: Kak Andara, benar. Halo Kak Andara.
0: Kak Andara ya. Nah coba. Motif apa itu?
1: Bingung gue. Apa ya? Ya motif apa ya? Coba tapi mungkin. Warnanya gelap gini kata lo dari dalam pedalaman kan biasanya.
2: Betul.
1: Keren.
0: Coba tuh buat
1: keren
0: teman-teman
1: loh.
0: Tuh. Yang di live TikTok coba ikutan jawab dong.
1: Apa ya? Guys, bantuin. Ini apa nih? Tapi kok kayaknya aku ngelihatnya agak sedih ya.
3: Kenapa
1: ya? Kayak maksudnya warnanya kali ya gelap ya?
0: Apa mungkin ini batik kesedihan?
1: Enggak,
0: tapi ada loh batik untuk kayak misalnya untuk lo lagi sedang sedih apa segala macam. Biasanya itu tuh dilihat dari kayak gini, ratu itu kan kayak nggak boleh outspoken kan, tapi dia bisa menunjukkan bahwa dia tuh sedang sedih atau perasaannya seperti apa dari kainnya.
1: Oh gitu.
0: Segitu aja ya.
1: Tukang Gilang bilang nenek saya waktu masih muda adalah seorang bakul batik di Tulungagung. Tiap hari naik bus dan selalu digratiskan. Semoga sopirnya berkah dunia akhirat.
0: Amin.
1: Batik Prada kenapa mahal? Kak Seno, Kak Saskia bantu jawab dong.
3: Batik Prada.
0: Gimana? Batik Prodo. Prado. Kenapa mahal?
2: Oh, ini karena kan
1: itu nyebutnya Prada nih.
2: Enggak apa-apa. Ini udah jadi batik. Nah, kalau Prodo ditambah lagi tuh Ring. Kayak ada apa namanya?
0: Emasnya.
2: Ukiran emas gitu, bukan ukiran ya. Kayak apa namanya? Malap emas, tinta emas gitu di sekitar batiknya lagi. Nah, itu kan yang membutuhkan proses lagi tuh. Dan biasanya memang kadang ada ditambahkan ya, kalau batik zaman dulu beneran ada emasnya gitu, misal berapa karat gitu. Jadi ya lebih mahal teman-teman memang.
1: Iya gitu. Ini tadi aku nebak ini ya, belum ya?
3: Iya.
1: Belum.
3: Nebak apa, cap tulis gitu.
1: Aku tuh enggak tahu ya, tapi ini tebak-tebakan Buah Manggis ya.
0: Iya, terus sambil Ovi nebak, teman-teman semuanya kita break dulu. Okay. Langsung lanjut di live TikTok ya.
1: Please bantuin aku ke masuk live TikTok kita ya.
4: Bantuin aku. Seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
5: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
6: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
7: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Soekarno-Hatta yang mengarah ke Buah Batu terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Pasteur yang mengarah ke Pasir Kaliki terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Ahmad Yani yang mengarah ke Gede Bage terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
6: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
8: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
6: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: yang siap mengguncang Indonesia di Ye Live in Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Selamat untuk yang terus bergerak, Anditi, semenjak ada dirimu nih.
1: Semenjak ada putra-putri batik Nusantara di depan saya, banyak ilmu saya ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dari tadi beneran kayak kita ngomongin kain tuh gak ada habisnya banget. Sampai kayak tadi tuh kita ngomongin soal presisinya motif dan segala macam, itu menentukan juga apakah dia termasuk batik tulis atau enggak. Terus tadi gue tuh dikasih lihat gitu Nar, sama anak-anak ini ya, sama Seno sama Saskia, batik tulis yang pure batik tulis, sumpah bagus banget.
0: Bagus banget ya?
1: Bagus banget.
0: Dan sekarang akhirnya lo tahu yang mana yang batik tulis, yang mana batik kain tekstil bermotif batik gini. Masalahnya good friend, I just wanna let you know kalau sekarang di e-commerce banyak orang-orang yang penjualnya bilang itu adalah batiknya batik cap. Unfortunately itu kain tekstil bermotif batik, karena itu pengalamannya ke gue pribadi.
1: Oh gitu.
0: Jadi ada momen, iya gue bilang kayak gue beli online apa segala macam gini, ketemu Tinda, batik lo di printing lagi nih. Nah emang iya, gue kayaknya enggak deh, gue udah nanya nih sama ini. Pas gue buka ini, tuh lihat nih. Jadi tuh gini, ada kalau misalnya lo ada yang bilang gini, ada penggunaan batik itu tuh dengan menggunakan malam yang dingin, itu bukan batik.
1: Karena malamnya harus panas.
0: Batik ya, malamnya tuh harus panas. Kenapa sih adik-adik?
2: Iya. Dijawab. Oke. Kenapa Kakak Saskia apa? Motif batik itu harus menggunakan malam panas?
3: Biar
1: nempel di kain, iya, ya kan?
0: Jadi memang
3: biar nembus juga ke balik kainnya. Karena kalau nggak nembus nanti pewarnaannya kan dia keluar kemana-mana. Jadi nggak berbentuk motif yang kita inginkan.
2: Ya, jadi seperti yang sudah diakui oleh UNESCO teman-teman, bahwa batik itu adalah teknik yang digunakan untuk bisa merintangi motif.
0: Merintangi
2: jadi,
0: warna.
2: Ya, merintangi motif supaya warna itu nggak masuk ke dalam motifnya. Betul. Kayak gitu. Jadi menggunakan malam panas itu fungsinya supaya dia tembus di tiap garis motifnya itu. Kayak gitu. Jadi memang batik itu kok warnanya nggak masuk ya kak atau gimana lah, emang fungsinya malam itu untuk supaya warna tidak masuk ke dalam motif batiknya teman-teman, seperti itu. Nah jadi kalau menggunakan malam dingin itu ya bukan batik,
0: itu sama gitu. Kayak sablon sebenarnya,
2: iya
0: kan?
2: Kayak sablon.
0: Dan sablon itu kan bukan batik. Betul. Jadi memang tadi yang udah gue bilang di awal gitu, si apa namanya intangible heritage of humanity yang diberikan oleh UNESCO ini bisa dicabut kapan aja. Yes. Kalau yang namanya si pembatiknya udah gak ada.
2: Iya.
0: Jadi sebenarnya yang kalian encourage ini adalah orang-orang untuk ke batik atau untuk orang-orang apa sih sebenarnya dari PPBN ini sendiri?
2: Oke. Saskia dulu atau aku?
3: Pastinya.
2: Silakan.
0: Sui dulu.
2: Silakan.
3: Sebenarnya tujuannya tuh untuk regenerasi batik gitu ya. Jadi kita gak cuma melestarikan tapi juga sama-sama gitu loh, kita mengerti batik itu tuh prosesnya kayak gimana dari awal, dan membawa batik gak cuma di daerah-daerahnya aja tapi juga di seluruh dunia sampai internasional seperti itu.
2: Kalau dari aku, PPBN itu menjaga seluruh ekosistem batiknya nih. Jadi kita menggerakkan juga generasi muda supaya kita, mungkin generasi muda awalnya hanya menggunakan dulu, tapi pasti akan tertarik dulu, oh ini kainnya apa sih, motifnya dibikinnya gimana sih. Nah dari situ nanti ekosistem batiknya akan terjaga, bagaimana nanti juga pengrajin-pengrajin batik itu ya tetap bisa lestari dengan adanya demand batik di kalangan anak muda sekarang, kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Bangga banget ya ada anak muda yang seperti mereka nih.
0: Bangga ya, karena memang lo juga suka budaya. Masalahnya. Kalau lo gak suka budaya, lo gak bakal, yang mana sih? Ini yang mana sih segala macam. Kalau misalnya lo gak suka budaya, lo udah acuh terhadap apa yang kita bahas sekarang. Dalam waktu dekat ada acara apa?
2: Iya, jadi buat teman-teman semuanya nih, terutama kan kita juga punya nih motif batik Derawan Maratua. Apa itu? Nah, nanti mungkin teman-teman bisa cari tahu besok di tanggal 3 di Pejaten Park, kita ada acara fashion show, talk show, dan seru-seru deh pastinya ya Kak Saskia ya.
3: Datang ya semuanya.
1: Oke. Seru banget ketemu sama mereka hari ini. Sukses terus untuk menyebarluaskan batik ke seluruh masyarakat Indonesia lewat PPBN.
0: Sekali lagi selamat Seno, Saskia sudah menjadi pemenang 2 runner up 2, ya, pemenang ketiga di Putra Putri Batik Nusantara. Semoga nilai luhur dari batik bisa terus dikumandangkan dimanapun berada. Ini bisa di follow sosial media mereka berdua nih. Boleh. Coba dong akun Instagram kalian apa?
2: Akunku di seno.nr.
0: Seno.nl. Saski.
3: Kalau aku di Kia Azara. Terus follow juga advokasi batikku, namanya Batik Bergaya.
0: Batik bergaya. Jadi buat aja teman-teman semua yang dari Banten, yang di Jogja, bisa DM-DM mereka. Mungkin tanya-tanya, batiknya bisa beli di mana ya? Bisa jadi kayak gitu kan ya?
2: Benar. Atau kita bisa kolaborasi nanti dengan berbagai macam advokasi yang kita punya untuk melestarikan batik dengan seluruh masyarakat Indonesia.
0: Best banget ya. Luar biasa. Selamat Hari Batik sekali lagi buat good friend semuanya. Ini ibaratnya kalau tadi Ovi bilang ini lebarannya kalian ya.
1: Tapi seru sekali ya, dan semangat terus pokoknya buat kalian. Selamat mengemban tugas juga sampai 1 tahun ke depan.
0: Dua tahun.
1: Oke. Kita mau udahan juga ya, Nar?
0: Kita closingan juga.
1: Oh iya, terima kasih banyak loh. Aku juga sekaligus mau shout out buat salah satu temanku yang mengirimkan makanan juga dari Cezini. Iya, ada Mbak Silvira Sulaiman. Terima kasih banyak udah dikirimin. Ini ada salt bread
0: asik
1: dari Cezini buat asik yang
0: deh.
1: Pengen salt breadnya juga itu adanya di Jakarta Timur di Pondok Kelapa.
0: Asik deh.
1: Kita nyam-nyam dulu ya.
0: Kita nyam-nyam lagi nih ya. Nanti coba-coba ya Seno Saski juga ya. Oke, kalau gitu kita pamitan. Have a wonderful Friday. Mm-mm. Enjoy your weekend. We'll see you on Monday everyone. So selamat Hari Batik sekali lagi ya. Bye-bye.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk.
2: Action.
0: Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat? Ada dong, oksigen.id. Mulai dari 200 ribu.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
0: Delta Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Let me tell you.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
7: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
8: Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9-11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
5: Yeah, that was it. Woo!

aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM. Murda Style in Yasno.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Indonesia.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja.
1: Delta Bandung 94,4 FM.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Yang menarik adalah pelaku ini menutup kepalanya dengan celana, nyaris dengan telanjang melakukan aksinya.
3: Masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disdikbud Subang buka suara terkait dugaan aksi tak pantas guru SMPN 2 Pagaden. Keluhkan limbah SPPG di Sukabumi, warga minta aliran pembuangan tak lewati permukiman. Di Cirebon, seorang bocah pakai celana dalam dan ninja di kepala gasak 3 iPhone terekam CCTV. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 6 orang tersangka sindikat pencurian kabel sinyal dan grounding kereta api WUS berhasil diringkus oleh Satreskrim Polres Cimahi. Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi seperti Bandung, Tangerang, dan Garut.
5: Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, keenam tersangka ini memiliki peran berbeda, yaitu 5 orang sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan, dan 1 orang berperan sebagai penadah barang hasil curian. Menurutnya, para tersangka ini mengambil kabel dengan cara memotongnya menggunakan gergaji sebelum membawa hasil curian untuk kemudian dijual kepada penadah. Akibat pencurian tersebut, perjalanan kereta cepat WUS sempat mengalami gangguan, sementara pihak operator mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai 60 juta rupiah akibat kehilangan sejumlah kabel.
6: Kami mengamankan 6 orang. 5 orang tersangka itu sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan. 1 orang kita amankan karena menadah barang hasil curian.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang memberikan perhatian serius terkait dugaan tindakan tidak pantas yang melibatkan oknum guru SMP Negeri 2 Pagaden. Kadis Dikbud Subang, Heri Sopandi menegaskan kasus yang kini viral di media sosial itu tak hanya menyangkut proses hukum, tetapi juga mencoreng integritas dan kompetensi kepribadian seorang tenaga pendidik. Pihaknya telah memanggil kepala sekolah untuk meminta klarifikasi, sementara oknum guru bersangkutan belum bisa dimintai keterangan langsung karena tengah menjalani pemeriksaan di Polres Subang.
7: Disdikbud Subang selanjutnya akan mengambil langkah administratif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan rekomendasi kepada instansi berwenang terkait status guru tersebut. Heri bahkan menyebut kemungkinan pemberhentian sementara selama proses hukum berlangsung, mengingat dampak kasus dinilai cukup luas terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Subang. Namun ia menegaskan proses hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Sementara Disdikbud berfokus pada aspek administratif, disiplin, dan pembinaan profesi guru. Heri juga mengingatkan seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Subang untuk menjaga 4 kompetensi guru, yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
8: Sudah memanggil kepala sekolah, termasuk guru yang dituduhkan juga dipanggil. Cuman kalau gurunya nggak datang, nggak hadir, karena keburu dipanggil oleh Polres Subang. Terus saya ya berbincang dengan guru, menanyakan kronologis kejadian yang sebenarnya.
4: Video keluhan warga terkait pembuangan limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Parung Seah, Kabupaten Sukabumi viral di media sosial. Warga mengeluhkan adanya aliran limbah yang dibuang melalui selokan dan menimbulkan bau yang tak sedap di sekitar permukiman. Mereka minta agar aliran pembuangan limbah dari SPPG tidak lagi melewati kawasan permukiman.
9: Ketua RW 04 Desa Parung Seah Heru Darmawan mengatakan persoalan sebenarnya sudah beberapa kali dikeluhkan warga kepada pihak SPPG. Menurutnya, warga telah menyampaikan komplain sebanyak 3 kali terkait aliran pembuangan limbah yang melintasi kawasan permukiman. Heru mengungkapkan salah satu persoalan yang dirasakan warga adalah munculnya bau amis atau anyir dari aliran limbah yang berada di sekitar permukiman. Karena itu, warga berharap pengalihan jalur pembuangan dapat segera direalisasikan.
10: Pengen dialihkan ke tempat yang sudah ditentukan dari awal dengan Pak Kades ya, lewat gorong-gorong tersebut. Kalau itu udah terrealisasi, insya Allah kami pun akan mendukung MPG yang ada di sini. Maaf, warga tidak terlalu ini ya, cuma mungkin ada beberapa warga saja.
9: Sementara itu, Kepala SPPG Parung Seah Alfridus Klau memberikan klarifikasi terkait video yang beredar di media sosial mengenai pembuangan limbah tersebut. Alfridus menjelaskan, pembangunan sementara dilakukan karena mesin instalasi pengolahan air limbah mengalami gangguan dan dalam proses perbaikan. Ia menyebut, selain mesin mengalami gangguan, terdapat pula pipa yang bocor sehingga menyebabkan aliran pembuangan menjadi tidak terkontrol. Alfridus memastikan, pihak SPPG akan kembali menggunakan jalur pembuangan yang telah disepakati bersama warga setelah perbaikan IPAL selesai.
11: Karena keadaan darurat, kita buangnya kita sedot ya, jadi untuk sementara kita lagi perbaikan mesinnya.
4: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
1: PR SSNI Jawa Barat dan seluruh anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Ketua dan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat periode 2026-2031.
4: Saudara, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat resmi memasuki babak baru kemitraan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengurus PWI Jabar periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Gedung Merdeka Bandung Jumat 2 Oktober. Dalam pengukuhannya, PWI Jabar menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang utuh, transparan, dan beretika. Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sultan, menyatakan PWI siap bersinergi mengawal visi Gubernur Jawa Barat, yaitu kota ditata, lembur diurus. Dengan dukungan lebih dari 1.000 anggota aktif yang tersebar di 22 kabupaten dan kota, serta 4 kelompok kerja di Bandung, PWI memiliki jaringan luas hingga ke tingkat pedesaan.
12: Pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal. Kami berharap ketika ada informasi yang disampaikan pemerintah provinsi, ketika ada hasil-hasil pekerjaan yang ada di pemerintah provinsi, bisa tersampaikan secara utuh pada masyarakat. Begitupun masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong. Dan tentunya Pak Gubernur bisa menggunakan teman-teman PWI, insya Allah untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. PWI Jawa Barat akan terus mengawal kerja Pak Gubernur untuk masyarakat Jawa Barat. Kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya. Kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat.
4: Selain menyampaikan program kerja pemerintah, insan pers juga memposisikan diri sebagai jembatan dua arah untuk menyuarakan aspirasi dan keluh kesah warga langsung kepada pengambil kebijakan. Melalui penyelarasan visi dan penguatan jaringan hingga ke daerah, PWI Jawa Barat berharap dapat mencegah terjadinya misinformasi di tengah masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah betul-betul berdampak pada kesejahteraan warga. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas Kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor. Sidak dilakukan untuk meninjau langsung sejumlah temuan di dalam area lapas, termasuk fasilitas yang disebut mewah dan bangunan yang sebelumnya menjadi perhatian Ombudsman.
13: Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso mengatakan sidak merupakan tindak lanjut dari temuan Ombudsman beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya, Ombudsman menemukan adanya bangunan yang diduga ilegal serta fasilitas mewah di dalam area Lapas Kelas 2 A Cibinong.
14: Pemeriksaan atas dasar perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan hasil pengecekan langsung oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
13: Dari hasil sidak dan pemeriksaan, Komisi 13 DPR RI meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menindaklanjuti temuan yang terungkap. Komisi 13 juga mendorong agar permasalahan yang ditemukan di Lapas Kelas 2 A Cibinong dapat segera dituntaskan sesuai hasil pemeriksaan.
15: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PR SSNI Jawa Barat ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Seorang remaja berusia 14 tahun di Kota Cirebon membobol toko gadget di kawasan Jalan Tuparef, Kecamatan Kedawung. Aksi pelaku terekam CCTV, hebohnya ia beraksi hanya mengenakan celana dalam dan menutupi wajah menggunakan celana. 3 unit iPhone senilai 70 juta rupiah berhasil digasak, namun aksi ini berhasil diungkap polisi.
17: Rekaman CCTV memperlihatkan ABH masuk ke dalam toko melalui bagian belakang. Pelaku kemudian menuju etalase dan mengambil 3 unit iPhone yang masih tersegel. Aksi tersebut dilakukan pada dini hari Kamis 24 September lalu. Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota kemudian menangkap ABH di rumahnya tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit iPhone dan uang 10 juta rupiah hasil menggadaikan salah satu iPhone curian.
2: Yang menarik adalah si pelaku ini menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya. Terhadap perbuatannya kita kenakan pasal 477 ayat 1 KUHP terkait dengan curat. Namun yang menjadi perhatian kami, pelaku merupakan anak di bawah umur, artinya anak berhadapan dengan hukum dengan usia 14 tahun.
17: Karena masih berusia 14 tahun dan berstatus pelajar, ABH, anak bermasalah dengan hukum, diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: layar SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.ssnijabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: Hai, DIY.
3: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
2: Pasang bilet bisa, ya, lampu. Bisa. Kalau enggak ini nih, nembok biar rapi gimana tuh? Ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
4: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
5: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
6: Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9.

0: Akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di Kiostik.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. 40 bangli dan lapak di kawasan Jalan Hasanuddin Surya Kencana ditertibkan. Persib targetkan juara Super League 4 kali dan juara Asia. Petugas gabungan razia Lapas Banceuy. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Sebanyak 40 bangunan liar atau bangli dan lapak yang berdiri di atas trotoar dan saluran drainase di kawasan Jalan Hasanuddin dan Jalan Surya Kencana ditertibkan oleh Satpol PP Kota Bandung pada Kamis 1 Oktober 2026. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi mengatakan penataan juga akan dilanjutkan ke kawasan Jalan Teuku Umar. Menurutnya penertiban dilakukan setelah Satpol PP memberikan sosialisasi dan peringatan kepada para pemilik bangunan. Tahapan penindakan telah dilakukan sesuai prosedur, mulai dari pemberian surat peringatan pertama hingga tiga. Bahkan para pemilik bangunan telah diberikan waktu hampir 2 bulan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Menurut Bambang, penertiban di Jalan Hasanuddin dan Jalan Surya Kencana dilakukan karena kawasan tersebut merupakan area pendidikan dan rumah sakit. Berdasarkan ketentuan tata ruang dan peraturan daerah, kawasan tersebut bukan diperuntukkan sebagai lokasi berjualan maupun pendirian bangunan liar. Selain itu, penataan menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bandung mengembalikan fungsi trotoar dan drainase, sekaligus menjaga ketertiban kawasan. Penertiban di kawasan Hasanuddin dan Surya Kencana menjadi lanjutan dari penataan yang sebelumnya dilakukan Satpol PP di Jalan Cimbuleuit.
2: Akan melaksanakan penataan, terutama penertiban lapak-lapak PKL ataupun bangunan-bangunan liar yang berada di atas trotoar maupun drainase yang berada di Jalan Panata Yuda, nanti kita belok juga ke Jalan Hasanuddin. Surya Kencana. Oh ini, Jalan Hasanuddin, kemudian Jalan Surya Kencana, nanti kita menyapu juga Jalan Teuku Umar. Baik dengan SOP 7 kali 24 jam, SOP 1, 2, dan 3, ini sudah lama kita sampaikan. Setelah kita memberikan tenggang waktu yang cukup lama, lebih daripada hampir 2 bulan, nah akhirnya sekarang kita tentukan waktu hariannya bahwa kita akan turun bersama-sama dengan para pemilik bangunan. Tapi alhamdulillah pemilik bangunan kooperatif, intinya mereka akan membongkar tapi dibantu oleh kita untuk hari ini bisa diselesaikan.
1: Pemerintah Kota Bandung diminta untuk mengantisipasi kasus pencurian sirkuit lampu stopan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menanggapi rusaknya beberapa lampu stopan di Kota Bandung akibat sirkuitnya dicuri. Asep mengatakan jangan sampai sirkuit lampu stopan menjadi objek orang yang tidak bertanggung jawab karena fasilitas tersebut mahal dan dibeli oleh uang rakyat. Oleh karena itu pemerintah Kota Bandung bisa menghargai dan menjaga barang milik rakyat.
3: Kita kan negara, masa kita kalah oleh pencuri? Artinya gini, kalau sudah tahu di situ ada pencurian, harusnya kan ada antisipasi, jangan sampai terjadi lagi. Itu kan harganya mahal, itu uang rakyat. Jangan sampai apa yang menjadi amanah dari masyarakat kemudian kita sia-siakan. Salah satunya adalah kita menjaga. Ini adalah aset rakyat, aset negara. Udah tahu di situ ada pencurian, harusnya kan kita penjagaan lebih masif dong. CCTV-nya pasang, ada petugas. Atau ada antisipasi, masa udah ada pencurian di satu titik, harusnya kan jadi pelajaran di titik lain, jangan sampai terjadi seperti itu. Dan kalau sudah seperti ini kan, macet terjadi, kemudian khawatir yang terjadi apa? Terjadi kecelakaan, jangan sampai setelah kecelakaan, baru kita ribut, kemudian diantisipasi.
1: Persib Bandung membidik gelar juara di 2 kompetisi tingkat nasional, sekaligus mewujudkan mimpinya untuk menjadi juara di tingkat Asia. Selain mempertahankan gelar Super League musim 2026-2027, Maung Bandung juga membawa misi tampil maksimal di AFC Champions League 2 dan Asian Club Championship atau ACC. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan sangat puas dan optimis dengan skuad tim yang dimiliki Persib Bandung saat ini untuk meraih gelar juara lagi. Umuh meminta dukungan dan doa dari seluruh Bobotoh dan masyarakat Jawa Barat agar ambisi besar tersebut bisa terwujud.
4: Tahu siapa pemain dan siapa pemainnya. Yang tadinya dibilang yang sudah diakui orang lain juga ternyata ada di kita gitu ya. Sudah jelas lah semua. Mudah-mudahan tahun ini 2026-2027 ini Persib juara lagi ya.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan warga akibat pembangunan dan penertiban di beberapa tempat seperti di Kota Bandung. Selain itu, Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas dukungan warga selama ini atas pembangunan yang terus dilakukan di berbagai titik di berbagai sudut kota atau tempat. Gubernur berharap keresahan warga akibat kemacetan atau debu bisa terbayarkan dengan hasil pembangunan yang memuaskan.
7: Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jabar yang memberikan supporting terhadap pembangunan di Provinsi Jawa Barat yang hari ini masif di berbagai tempat. Dan saya mohon maaf ya, ada keluhan di Paster, ada pembangunan par dan pembangunan debu dan sejenisnya. Ya karena memang musim kemarau, kemudian pembangunan terus dilakukan pasti ada dampaknya. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf. Ada kemacetan di berbagai tempat karena bangun jalan sebelah-sebelah menggunakan beton pasti menimbulkan kemacetan.
1: Pelatihan tentang Bandung Sehat sangat diminati peserta yang berasal dari Pokja Kelurahan Sehat Sekota Bandung dalam rangka persiapan penilaian Kota Sehat tahun 2027. Pembina Kota Sehat dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Kota Bandung, Inu Kertapati, mengatakan metode yang digunakan dalam pelatihan tersebut sangat tepat, sehingga membuat peserta antusias mengikuti sampai akhir. Dengan pelatihan tersebut, Inu berharap Kota Bandung mendapat penghargaan Swasti Saba tahun 2027, penghargaan untuk kota atau kabupaten sehat.
8: Acaranya luar biasa meriah, saya lihat bahwa peserta mulai dari awal sampai akhir memperhatikan dan mengikuti secara seksama acara, karena acaranya memang menarik dan menghibur gitu. Sehingga harapannya bahwa dengan pertemuan ini kita bisa mewujudkan Kota Bandung sebagai kota sehat, kita bisa meraih penghargaan Swasti Saba pada tahun 2027.
1: Petugas gabungan menggelar razia mendadak di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Banjeuy, Kota Bandung. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi serta mencegah peredaran gelap narkotika di lingkungan dalam lapas. Ketua Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Bandung, Dik-Dik Taufik, mengatakan, selain menggeledah seluruh kamar hunian warga binaan, petugas juga melakukan pemeriksaan tes urin. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh sampel dinyatakan negatif. Sedangkan barang-barang sitaan seperti ponsel, pengisi daya atau charger, pisau, gunting, hingga instalasi kabel liar tetap disita dan selanjutnya akan dimusnahkan.
9: Antara lain ada HP, ada korek, dan ada kabel-kabel dan barang-barang lainnya yang dilarang keberadaannya ada di kamar hunian. Sementara saat dilakukan penggeledahan, dilakukan pula tes urin secara random kepada 75 orang warga binaan. Hasil tes urin yang sudah dilakukan semuanya, alhamdulillah hasilnya negatif.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: Aja, gue puterin lagi momen paling serunya. Masih di Pangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
3: Iya.
2: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia nggak bisa ngelawan.
3: Malu kaku.
2: Susah kayak gitu.
3: Malu gue pengen nyetrum.
2: Malu gue pukul tangan gue patah.
3: Malu bunyi belentang.
2: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
3: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
2: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicat.
3: No lagi nyenderan di samping colokan.
2: Malu dicat.
1: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
4: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
5: Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory!
6: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
7: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM, hits terenak.

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ada lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Indonesia bantai Bangladesh 9-2 dan lolos ke babak final Good Friends. Satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Mitchell Baker. Pemain berusia 19 tahun ini mencetak 5 gol dalam satu pertandingan. Golnya di menit 11, 20, 37, 42, dan 90 plus 7. Indonesia langsung gacor dari awal nih Good Friends. Selain 4 gol Baker di babak pertama, ada gol dari Rizky Ridho dan juga Justin Hapner. Bangladesh cuma bisa membalas lewat Syahrir Emon. Indonesia pun masuk ruang ganti dengan keunggulan 6-1. Pada babak kedua, Indonesia sebenarnya sempat kesulitan menambah gol. Sampai akhirnya Luke Fikri mencetak gol ke-7 pada menit 90. Bangladesh langsung membalas dan skor jadi 7-2. Di pertandingan lain, Malaysia juga menang 6-0 atas Singapura. Karena poin dan selisih gol mereka bersaing ketat, Indonesia butuh tambahan gol untuk memastikan posisi teratas grup A. Indonesia akhirnya mendapat 2 gol yang dibutuhkan. Kevin Dix mencetak gol pada menit 90+6. Lalu Baker menutup pesta pada menit 90+7, skor akhir 9-2 Good Friends. Akhirnya Indonesia pun melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Lawan di partai puncak akan berasal dari grup B yaitu Thailand. Dan pertandingan final adalah hari Senin 5 Oktober di GBK jam 8 malam. Jadi setelah pesta 9 gol di GBK, sekarang tinggal satu pertandingan lagi buat memperebutkan gelar nih Good Friends. Dan untuk berita kedua, hoki seumur hidup, pria Cina ini dapat door prize cuti 1 tahun penuh dan tetap digaji oleh perusahaan Good Friends. Kejadian ini terjadi di sebuah perusahaan di Shenzhen, Cina. Seorang karyawan disebut punya posisi manajerial memenangkan hadiah 365 hari cuti berbayar lewat undian acara tahunan perusahaan. Bahkan yang menarik, si bosnya juga ikut kaget nih Good Friends. Hadiah ini ternyata bukan sekedar gimmick. Karyawan tersebut sampai beberapa kali memastikan apakah hadiahnya benar-benar bisa dipakai. Bahkan bosnya juga disebut kaget karena nggak nyangka hadiah itu benar-benar bisa dimenangkan Good Friends. Jadi kenapa perusahaan kasih hadiah segede ini? Acara tahunan perusahaan tersebut baru digelar lagi setelah sekitar 3 tahun nggak diadakan karena pandemi COVID-19. Undian ini dibuat sebagai bentuk hiburan sekaligus untuk membantu karyawan melepas stres kerjanya Good Friends. Tapi yang jadi takut nih kalau misalkan balik-balik jabatan udah diisi orang. Ternyata ini sempat jadi perdebatan oleh netizen. Ada yang bercanda kayak pas balik nanti emang masih ada meja kerja lo? Karena selama setahun posisi tersebut bisa aja perlu ditangani oleh orang lain. Perusahaan disebut akan berdiskusi dengan sang pemenang apakah dia mau benar-benar mengambil cuti setahun atau menukar hadiahnya dengan uang tunai Good Friends. Dan untuk berita ketiga, pemerintah menyiapkan kembali bantuan subsidi upah pada kuartal 4 2026. Bantuan sebesar Rp300.000 per bulan akan diberikan sekaligus untuk 3 bulan, sehingga penerima mendapat total Rp900.000. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan anggaran hampir Rp12 triliun, Good Friends. Sementara itu, kriteria resmi penerima BSU 2026 masih belum diumumkan. Sekian MBI Dalam Berita, bersama gue Max Vito.
0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
2: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore Good Friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan yang dengerin di deltafm.net. Selamat datang
5: di Mangkal bareng
3: Ilham. Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang

0: Ah, soy gay boy. Ih, kampung banget.
1: Lu kayak main di pemancingan pedalaman cun tuh.
0: Ada barengan sama gue Ilham Ramdana.
1: Bareng gue juga Bang Deddy ya, kayak Mr. Lesman.
0: Ada Elvita, ada yeah. Apis Lunar Reader dan juga Bang Hendra.
1: Ada Abe ini yang entah kemana nih 2 hari
0: Abe,
1: ini.
0: Abe liburan ke Hawaii. Oh. Keren banget ya Abe ya. Gila. I'm going to Hawaii tomorrow. Orang-orang have nih mantep. Eh, kita mau ngucapin selamat buat Indonesia. Indonesia menang 9-2.
1: Itu kayak lagi sparring biasa ya kayak.
0: Lah di sebelah juga sparring bang itu Malaysia Singapura 6-0. Kita udah gila. Eh gila 9-2
1: men. Ya kita bakal masuk. Mereka kan komentatornya begitu kan.
0: Iya.
1: Ternyata 9-2 nggak jadi deh.
0: Kita bakal masuk memperebutkan juara 3-4 masuk final lawan Thailand. Cuman Thailand dari dulu tuh kayak semacam musuh bubuyutan yang susah banget dikalahin.
1: Iya. Padahal lagi tahun 80-an lah.
0: Aduh zaman. Gila lama. Gue belum lahir bang. 80 mah gila lu kan.
1: Ricky Yakob, Ribut Widi, Ruli Nere. Itu kita menyabet semua emas di SEA Games.
0: Oh iya?
1: Iya. Bahkan bola kita, mereka tuh gak ada apa-apanya.
0: Ricky Yakob siapa?
1: Pemain bola asal Arseto Solo.
0: Oh.
1: Ribut Widi dari PSIS Semarang.
0: Oh. Pada masih ada gak Arseto?
1: Udah gak ada Arseto kan namanya apa ya?
0: Arsenal kali itu jekal bakal Arsenal bukan Arseto.
1: Arseto dan Senegal.
0: Nanti kita bahas ya. Lagu pertama kita punya Incognito and Stevie Wonder. Don't you worry child.
1: Enggak gitu dong, beda itu EDM.
0: Don't you worry about the thing. Lagi di mana nih, good friends? Lagi di jalan kali.
1: Ujungnya pakai mangkok. Don't you worry about the thing.

0: Gak usah so nyampe lu toh. Lu seorang Mam Dani yang gak tahu lu. Kemarin siapa lagi kata Damar gak tahu dia nih. Lukman Sardi ini gak tahu. Aneh lu. Pengetahuan lu nol tau gak lu.
1: Tapi Ferry Salim tahu dia. Mungkin Vito, Ferry Salim.
0: Ya, assalamualaikum.

0: Gak, gue suka banget Stevie Wonder, parah.
1: Ini Incognito di zamannya, waduh.
0: Kenapa? Terkenal banget kan? Iya. Sampai sekarang Incognito.
1: Berapa kali konser di sini dia?
0: Iya, gue tuh pas dia konser kesini berapa kali ya? Nah, gue belum pernah nonton.
1: Oh, dia kalau close up and personal.
0: Hah? Masih?
1: Personal, jadi nggak banyak penontonnya.
0: Oh, intimate. Iya, gitu.
1: Intimidasi ya, intimate.
0: Aduh, selamat sore juga buat Gladys Dewantari nih. Oh, iya. Hai Gladys. Iya. Salah satu petinggi media politik besar di Indonesia nih. Ngeri banget, parah. Calon dewan di Bali nih.
1: Gitu.
0: Gila, keren banget. Di jago nari, Bang.
1: Oh, gitu.
0: Nari salsa gitu. Sampai kan kalau salsa kan energi gitu ya. Dia bisa sampai salto-salto, Bang.
1: Oh, dia nama salsa pakur.
0: Parkur, aduh, iya sampai salto-salto, bahkan dia bisa kayak sambil merem-merem di dinding.
1: Gak ada yang cicak.
0: Gladys, selamat sore Gladys, saat itu di jalan.
1: Buat buat istri kedua teman gue nih, Grace.
0: Siapa?
1: Tahu siapa tadi?
0: Ini Indonesia abis ngebantai Bangladesh 9-2 lolos ke final.
1: Iya.
0: Gila, Baker ngamuk, Mitchell Baker. Lu bahkan salah satu golnya ya, pakai kepala itu.
1: Hah?
0: Pakai paltit. Iya kan? Enggak, tapi iya kan?
1: Iya, tapi udah. Enggak, sengaja sundulan kecil.
0: Pakai sundulan kepala kecil. Dung gitu. Gila enggak lu?
1: Enggak bunyinya. Del.
0: Gak, tapi Mitchell Baker ngegolin 5 lo, gokil. Umurnya dia masih 19 tahun, Bang.
1: Bukan hat-trick lagi tuh, namanya apa ya?
0: Quadruple.
1: Quadruple.
2: Quadra 4.
0: Quantiple.
1: Enggak.
2: Lu enggak ada yang ada.
1: Sutrik kalau bahasa Cina campur Inggrisnya.
0: Aduh.
1: Di Samsung.
0: Kalau 5 apa golin 5? Oh, quantuple. Quantuple.
1: Gotrick.
0: Bukan.
1: Saskia Gotrick.
0: Apa 2 hat-trick minus 1 namanya? Lama banget. Queen trick. Iya kan, itu kan. Babak pertama kita udah menang 6-1 tuh. Ada gol Rizky Ridho, Justin Hapner, ini suaminya siapa? Jennifer Kupen. Ya kan, Bangladesh cuma ngebalas satu doang. Babak kedua malah kayak susah. Dramatis banget kita.
1: Iya, babak kedua tuh susah banget. Pas kok enggak gol-gol, ternyata gawangnya dipindahin ke
0: Itu dia. Ternyata pemainnya pas istirahat, begitu keluar lapangan bulu tangkis. Kok lapangannya banyak garis-garis nih gitu.
1: Kok gawangnya tinggal satu.
0: Yang bikin kita deg-degan adalah kan 6-1 nih unggul.
1: Iya.
0: Udah gitu kita pikir kan kalau misalnya kita kali 2 aja 12-2 gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi ternyata kan jalannya olahraga apalagi bola tidak begitu. Ternyata Indonesia udah gol tuh di menit 90 pas injury time 7-2 kan. Wah, kita udah oke. Ternyata Malaysia menangnya 6-0.
1: Iya.
0: Nah, kita harus golin 2 lagi. Pokoknya kita harus ngegolin 2 lebih besar daripada Malaysia. Kalau Malaysia gol 1, kita gol berapa?
1: Malaysia gol, kita enggak
0: Misalnya Malaysia masukin 1 gol, kita harus masukin berapa gol?
1: 3.
0: Kalau Malaysia gol 2, kita?
1: 4.
0: Kalau Malaysia gol 3?
1: 5.
0: Kalau Malaysia gol 6?
1: 8.
0: Nah, 9 kita. Makanya kita menang 9-2 tuh tepat banget. Karena itu kita bisa lolos ke sana.
1: Kita harus menang agregat
0: 9-2, bener. Indonesia akhirnya dapat juara grup A, 7 poin dari 3 pertandingan, unggul dari Malaysia. Poinnya sama, tapi kita produktivitas golnya lebih manja.

0: enggak. Tapi lu tukar 3 juta gitu.
1: Oh, beli namanya. Itu calo yang ditawarin calo tuh.
0: Aduh, sekarang tinggal satu pertandingan terakhir lawan Thailand.
1: Iya, semoga menang.
0: Bismillah sih, insya Allah menang. Kita juara FIFA Asian Cup 2026 nih, gokil. Iya,
1: terutama apa Jakarta aman lah, pokoknya enggak ada macam-macam.
0: Oh, kalau yang main timnas mah insya Allah Jakarta aman. Gitu. Sore Bro Ilham, gue Julius di SHL. Salam buat pendengar Delta semua. Oi, Kakak Julius. Aduh, gue bener-bener nih. Kak, gue abang kali ya kalau cowok ya, Bang Julius. Gue terakhir ke SHL tahun ini sih, tahun ini. Sentul Highland, tempat golf. Buset, itu enak banget main golf di SHL. Dingin, lu mesti cobain sih.
1: Udaranya sejuk ya?
0: Ya kalau udara udah pasti lebih sejuk daripada lu main di Jakarta, ya kan? Tapi di sana juga pemandangannya yang enak. Main golf tuh yang enak tuh ngeliat ijo-ijo semua.
1: Itu bisa langsung lihat gunung Salak, gunung itulah ya.
0: Itu pemandangannya Gunung Fuji, Bang.
1: Oh.
0: Gitu. Keren
1: Fuji,
0: kan?
1: Fuji foto film kan.
0: Ya udahlah, itu dulu ya. Nih kita punya lagu nih, Old City featuring Kali Relay.

Rolling. Action. Kerjaan hari ini. Cut. Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk.

0: Station. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Cut!
2: Delta FM, hits terenak!

0: see it.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Terenak. Tetap di Delta FM.

0: Kenapa gua 50-50
1: Cupid.
0: Bagi dua.
1: Hah?
0: Bagi dua.
1: Iya, gocap-gocap. Gua kemarin baca-baca di threads banyak banget ya.
0: Apa aja tuh?
1: Kan di Jepang orang lagi malas kawin. Sorry, bukan malas kawin, malas nikah dan punya anak. Mungkin kawin mah kawin-kawinnya terus.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Salah satunya kan yang digenjot adalah industri film dewasa di Jepang.
0: Oh.
1: Untuk men-encourage orang buat berhubungan. Dan jadi
0: ini film dewasa, film-film gimana maksudnya? Orang-orang
1: bokep, Pak. Eh, lalu pakai nanya film gimana lu?
0: Oh, orang tua yang sudah sakit-sakitan gitu.
1: Ngapain orang-orang itu di filmin? Itu mah ya gitu dah ya.
0: Dia marah.
1: Nah, kayak gitu. Salah satu kan kayak gitu kan, karena emang orang-orang malas menikah di sana, pada malas punya anak gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri memang ada penurunan juga tuh, penurunan di jumlah pernikahan. Coba Vito tahu tuh dia penurunannya berapa banyak toh? Coba toh 10 tahun terakhir angka pernikahan turun berapa persen?
2: Di Jepang.
1: Di Indonesia.
2: Dari dua enggak tahu.
1: Ya tinggal ketik di laptop lu.
0: Setahu gue sih
1: ini orang gimana sih, semua mancing emosi aja.
0: Bukan jumlah pernikahan yang gue tahu. Bukan. Yang gue tahu jumlah perceraian
1: itu juga meningkat. Coba ya. jumlah penurunan jumlah pernikahan 10 tahun terakhir berapa toh?
0: Yang paling banyak perceraian tuh Sukabumi, Bandung. Iya,
1: daerah-daerah Jawa Barat ya. Belum ketemu toh, ambil laptop gue deh.
0: Sama aja kan, sortnya sama aja.
1: Berapa toh? Ya Allah, gue tampol, enggak, gue nggak bisa kayak gini, sumpah ya.
0: Udah tahu dia susah.
2: 8,63%.
0: Itu jumlah pernikahan menurun.
2: Itu berkurang lebih dari 632.000.
1: Faktanya apa? Ini nih gampang dah, gue langsung keluar nih. Gua angka pernikahan di Indonesia merosot setiap tahunnya.
0: Wah, kacau.
1: Jadi dalam 10 tahun terakhir merosot hingga hampir 29%. Nah, itu banyak juga.
0: Iya.
1: Maksudnya agak-agak mengkhawatirkan juga, walaupun kemungkinan sih enggak akan sampai kayak di Jepang gitu ya. Tapi menariknya sekarang katanya Gen Z itu lebih memilih pernikahan yang sederhana.
0: Iya.
1: Dibandingkan yang bermewah-mewah, yang penting setelah itu hidupnya tenang.
0: Iya, enggak butang segala macam.
1: Iya, pernikahan sederhana ya, di misalnya nih ya,
0: Iya.
1: Di ballroom JW Marriott. Misalnya kayak gitu.
0: Iya.
1: Atau di ballroom Fairmont Hotel.
0: Iya.
1: Ya yang kayak ya sederhana-sederhana. Ya paling enggak di bawah 5 miliar lah, itu masuknya sederhana.
0: Oh. Sederhana. JW Marriott juga hitungannya sederhana, kalau cuma 2 mempelai, 2 saksi udah selesai.
1: Ya itu mah di rumah aja Bang, ngapain lu berempat. Yang penting katanya gini, sederhana enggak apa-apa, yang penting uangnya bisa dipakai buat kehidupan setelah nikah.
0: Betul.
1: Dan bahkan banyak gue ngeliat di threads ya, orang-orang nikah tuh sekarang di KUA.
0: Betul.
1: Gak ada masalah deh di KUA, tapi di KUA Los Angeles gitu. KUA Santorini.
0: Nikahnya gak di KUA nih, nikahnya di KAI.
1: Asal jangan di KUD ya. Nah, nikah di KUA tuh sekarang lagi dipilih. Di 2026 naik sekitar 20% loh. Mayoritas pasangan milih cara nikah yang sederhana. Bukan berarti gak mau ngerayain ya, ngerayain tuh harus lah, lu pernikahan lah harus dirayain. Apalagi misalnya lu perempuan, biasanya kan orang tuanya sudah menyiapkan untuk pernikahan anaknya.
0: Iya.
1: Lagian kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kali lu nikah itu adalah pesta orang tua lu. Bahkan teman kita berapa sih orangnya, ya kan?
0: Iya,
1: tapi begitu datang nih pas di kawinan, bu kagak ada yang gue kenali, undangan kawinan gue sendiri gitu.
0: Bahkan ada yang ini, kalau kotak tuh, kotak orang tua, kotak mempelai.
1: Oh enggak, kemarin gue pas nikah sih uangnya buat gue semua.
0: Oh,
1: dapat 1,5M lumayan lah.
0: Gue 1,5M. Gue tuh raja modal 70, dapatnya 21.
1: Rugi. Kagak lah, kagak 1,5M, gila lu. Gitu, bukan berarti gak mau dirayain, mau. Gen Z tuh sangat mau merayakan. Cuman merayakan orang kan versinya tuh beda-beda.
0: Iya.
1: Mendingan tadi, abis nikah, gue nikah 50 juta aja. Tapi setelah nikah gue bisa DP rumah, misalnya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Atau bisa liburan, gue bisa keliling Eropa nih buat honeymoonnya. Itu kan experience yang gak bisa kita ulang gitu loh.
0: Iya. Sekali seumur hidup ya.
1: Iya.
0: Kayak gue kan gitu, udahlah KUA aja lah, mending kita tasakuran, kita duitnya kita sedekahkan kemana gitu.
1: Iya, iya. Tapi, walaupun banyak juga yang udah KUA aja lah duitnya, kagak ada gitu, bukan mau kita pakai yang lain. Kalau di Amerika beda cerita. Ada survei Landing Tree terhadap 1050 pengantin baru di Amerika Serikat. 67% ngaku ngambil utang
0: tuh
1: buat nikah.
0: Kalau dulu gini sebutinnya, biar tekor yang penting kesohor.
1: Iya, iya.
0: Lu manggil apa, panggung gede,
1: panggung gede, ya, artisnya Coldplay misalnya pas nikahan lo, Coldplay, pusing banget.
0: Pembukanya Metallica.
1: Wah, gila.
0: Sodaqallahualazim.
1: Bahkan ada 34% pengantin tuh jadi tertekan gitu loh, iya, setelah nikah karena lu ngelewatin budget yang lu bikin, sehingga lu harus ngutang. Jadi yang penting bukan seberapa mewah, tapi ya seberapa mampu. Gue punya pacar ya. Dia orang Portugal. Tinggalnya di Lisbon. Nah, dia tuh cerita kalau nikah di tempat gue, kita tuh paling ya 20-30 orang doang.
0: Enggak banyak ya.
1: Iya, 20-30 orang bukan doang, udah intimate.
0: Bukan karena mahal di sana, so apa karena di situ enggak ada yang mau disuruh cuci piring.
1: Dia bilang kayak gitu, lo kalau misalnya nikahnya di sini bakalan murah gini-gini. Soalnya dia datang kan nikahan adik gue di Malang. Lo juga gede-gedean banget kan, dia kayak wah gila nih berapa duit nikah kayak gini. Gue cerita waktu itu ya, mungkin sekitarnya 300 juta kali ya. Waktu itu tahun 2000 berapa lah gitu, gue lupa. Dia bilang, "Hah? Sekian puluh ribu dolar," kata dia. "Iya. Gila. Di sana nih enggak, ya paling 10%-nya karena kita begini gitu." Dan emang benar-benar cuman orang-orang terdekat, sahabat-sahabat terdekat, keluarga terdekat yang diundang.
0: Benar intimate gitu ya.
1: Iya. Jadi yang penting tuh bukan seberapa mewahnya, tapi setelah itu kan kita ngapain. Karena abis lu sebelum hari H lu malu happy. Tapi begitu hari H plus seminggu nih, ada utang, ada apa
0: segala macam. Ah,
1: gila.
0: Seharusnya gini,
1: ucing ala inces.
0: Setelah akad nikah dan resepsi itu kan harusnya memulai dari baru dari nol.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, bukan jadi yang dari minus. Tapi sekali lagi ya, kalau buat yang mampu, ini kalau buat yang mampu, kalau gue sebagai cowok nih ya, kalau gue sebagai cowok, gue memang ada gengsi untuk ya nggak bisa, ini harus megah, istri gue harus happy, istri gue harus merasa ini pernikahan ini memang didedikasikan untuk dia yang jadi ratu sehari gitu.
0: Iya betul, jadi intinya lu pengen berbagi kebahagiaan lu.
1: Lu dateng gak sih kawinan gue kemarin?
0: Dateng, yang gue bawa obor sama...
1: Nah, ngapain bawa obor?
0: Dateng gue sekeluarga.
1: Iya dateng kan?
0: Iya.
1: Nah itu... udah tutup tuh tempat kawinan. Udah gue kata teman-teman dari Fame waktu itu, oh gue kan di situ, hah di situ iya udah tutup kan.
0: Itu
1: kalo, padahal enak kan tempatnya.
0: Iya, iya ada semacam apa ya, teras atas apa namanya, balkon.
1: Ada balkon, apa? Bukan balkon. Jadi tempatnya itu indoornya gede. Di depan indoor tuh ada balkon gitu, gede juga. Jadi bisa dua-duanya tuh kepake.
0: Itu zaman COVID ya,
1: 2022 awal.
0: Oh iya 2000.
1: Bulan apa ya? Bulan Januari apa Februari ya?
2: Maksud nikah sendiri gak inget.
1: Parah. Gak usah gitu loh. Gue bukan yang gak inget. Gue tuh lagi
0: lupa. Bukan.
1: Pokoknya gitu dah. Tapi gue salut sih sama pemikiran-pemikiran Gen Z sekarang. Menurut gue pemikirannya cukup progresif. Iya, emang betul. Emang banyak yang bilang Gen Z nyebelin lah apa segala macam. Tapi pola pikirnya menurut gue cukup progresif karena dia mengkonsum banyak informasi daripada kita gitu.
0: Iya, jadi dia ambil hikmah beberapa orang gitu kan. Ada yang emang karena duitnya banyak ya nggak haram pesta-pesta gitu.
1: Ya kalau duitnya banyak mah nggak haram sama sekali, apalagi yang lu nabung apa. Gue satu malam sebelum gue nikah nih ya, gue nikah hari Sabtu tuh. Apa hari? Sabtu. Jumat malam itu gue masih nge-MC bang.
0: Wah, demi itu ya.
1: Iya. Nah, main 20 juta.
0: Gue nikah. Sabtu pagi ya.
1: Lu 2023 nikah lagi?
0: Oh, apa? Hampir gue ngomong jorok. Enggak, malamnya gue masih mixing Prambos Top 40. Besok gue pulang paginya nikah. Terus Den, sore enggak bisa, enggak dapat cuti ya, soalnya kerjaan banyak.
1: Lu pagi nikah sorenya ngantor lagi?
0: Seninnya gue masuk lagi, jadi gue sempet tertak bundesnya malam minggu doang tuh. Dalam keadaan capek.
1: Ya main lah, gitu dah. Sekali lagi nih, bagus Gen Z, pertahankan. Good friend. Ben. Jangan ngaku-ngaku lo pencinta The Beatles kalau nggak ikutan acara yang satu ini. Setelah baru aja pulang dari International Beatle Week di Liverpool, Inggris, Ben yang ngebawain lagu-lagu legendaris The Beatles, Kiri Billy, siap berbagi energi dan pengalaman mereka dari Liverpool dengan tema Welcoming Party di Kairo, Jakarta Pacific Place. Tanggalnya hari Senin 5 Oktober 2026 mulai jam 9 malam. Buat lo yang mau ikutan, tersedia beberapa kategori tiket. FDC Standing 200.000 buat satu orang, Purple Bar 350.000 plus-plus buat satu orang, dan Light Blue Table 4 juta plus-plus buat 4 orang. Jangan sampai kelewatan malam spesial bareng Kiri Billy. Info dan reservasi bisa langsung cek Instagram @kiribillymusic atau hubungi 0811 1015 7777. Kiri Billy live at Kairo Jakarta 5 Oktober 2026 supported by Delta FM.
3: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
0: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, mulia loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
0: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
0: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
0: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
0: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
0: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
0: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
0: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
0: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
0: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
3: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
4: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
5: Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting. Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. My Republic, WiFi terbaik untuk roketin harimu.
3: Delta FM, hits terenak.
6: Yuk dengerin lagu enak ini.
3: Lagu enak yang ini.
7: Delta, Bandung, 94,4 FM.
8: 100% lagu enak.
9: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
11: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
12: #Mandalika Mendunia.
13: Delta Bandung 94,4 FM
14: 100% lagu enak.
15: Diberikan kepada kucing. Dari situ, Gusti mengamati bagaimana pola aktivitas otaknya berubah sebagai respon terhadap masing-masing rangsangan. Nah, bagian uniknya ada di sini, good friends. Data gelombang otak yang terekam kemudian diolah menjadi bentuk visual maupun karya fisik. Jadi data biologisnya diterjemahkan ke dalam bahasa. Dan untuk data terakhir, good friends, pedagang di marketplace kayak Shopee, Tokopedia, sampai Lazada resmi dikenakan pungutan pajak 0,5% nih. Per Kamis 1 Oktober kemarin, pemerintah resmi mulai memungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,5% dari pedagang dalam negeri yang berjualan lewat marketplace. Melansir situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, pemungutan ini dilakukan oleh 4 marketplace yang ditunjuk yakni Shopee, Blibli, Tokopedia, dan juga Lazada. Direktorat Jenderal Pajak Pak Bimo Wijayanto menegaskan, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 ini hanya mengubah mekanisme pemungutan, artinya pemungutan ini emang sudah ada sebelumnya. Kalau sebelumnya kewajiban pajak dibayarkan sendiri oleh pedagang, sekarang marketplace ikut memungut dan menyetorkannya ke pemerintah.
16: Aku Dere.

0: ditemenin Mangkal bareng Ilham nih.
1: Satu karya yang buat gue bangga gitu.
0: Iya, gue juga. Suara gue di situ kayak bold banget.
1: Asli, suara lu bold italic gitu.
0: Ini jam 5 nih ya. Gue udah seminggu terakhir seinget gue ya.
1: Kenapa?
0: Gue gak pernah sholat subuh.
1: Kok lu jangan bangga?
0: Enggak, gue bukan bangga. Gue
1: nyesel, harusnya.
0: Gue nyesel banget.
1: Iya.
0: Gue seminggu terakhir, maksudnya gini, gue sholat subuh, tapi tidak di jam subuh.
1: Oh.
0: Karena gue baru bangun 7:30.
1: Subha ya?
0: Subha. Subuh dicampur sama duha biasanya. Karena apa ya?
1: Capek, lu banyak pikiran.
0: Iya, gue capek, gue banyak pikiran. Tidur gue terlalu malam. Plus kurang nyenyak tidur gue, itu yang jadi masalah. Padahal gue udah mencoba membangun kandang gue sendiri yang enak gitu loh. Misalnya nih, gue kalau tidur tuh kan bantal dua digabungin jadi satu, tapi bukan ditumpuk.
1: Di satu kiri kanan gitu.
0: Di kiri kanan. Bentuknya gini nih,
1: Iya.
0: Bentuknya
1: iya.
0: Begini, nah gue tidur di tengah-tengah. Pokoknya bentuknya kayak segitiga gitu.
1: Iya.
0: Gue tidur di tengah-tengah, itu kepala gue kanan kiri, jadi terjaga tuh.
1: Lo harusnya coba bawahnya kasih pasir kucing yang warna ungu.
0: Nggak usah. Di bagian kaki kasih tarantula yang beracun. Nah, terus di kanan kiri gue, biasanya gue taruh bantal. Bantal gue selalu dua. Jadi bantal dua, sorry, gulingnya dua. Gue taruh guling kanan kiri. Jadi gue ngerasa kayak di mana-mana.
1: Hati tenang.
0: Itulah pokoknya gitu gitu. Kayak dikekep gitu. Nah, gue seneng kayak gitu. Udah gitu, gue lebih suka selimut. Kan kita pakai bed cover tidur. Bed covernya tuh yang agak berat, bukan yang terlalu ringan, karena lu jadi ngerasa terpeluk gitu loh.
1: Yang 350 kg itu kan.
0: 400.
1: Tapi gue percuma selimut, bantal banyak. Terus udah gue tidur pada kemana tuh, pada jatuh di bawah.
0: Nah, gue tuh kalau tidur bukan tipe yang kebanyakan gerak. Gue tidur merem gitu nih. Besok pagi masih begitu, mostly. Gitu, masih merem maksudnya. Kalau gaya terserah, yang penting gue mah kalau tidur yang penting gue merem.
1: Ya, semua orang tidur merem.
0: Tapi kalau menurut gue nih ya, posisi tidur yang paling enak itu adalah tadi tuh, lu pakai bantal ke kanan, tangan kanan lu ada di balik bantal, di bawah bantal.
1: Iya,
0: tapi gua harus pakai guling.
1: Gua juga begitu, tapi yang bagus menurut ajaran tuh miringnya ke kanan.
0: Soalnya tadi gua ngomong ke kanan, gua ngomong tadi gua miring ke kanan.
1: Ya, infeknya gini, karena kalau miring ke kiri jantung lu ketekan.
0: Iya, makanya gua miring ke kanan. Gitu. Itu posisi gua tidur paling enak. Kalau Vito kan tangannya lurus,
1: iya.
0: Gue tangannya miring gini. Iya, tapi kadang-kadang
2: semutan
0: gak sih? Nah, gue pernah mau motoran waktu itu ke Gunung Pancar apa kemana deh. Pokoknya naik motor trail. 2 hari sebelum motoran, gue tidur begitu. Tangan gue sakit, gue fisioterapi langsung. Biar gue tetap bisa motoran, karena terlalu nekuk. Tapi ada posisi gue enak banget tuh ya. Tangan gue ada di bawah bantal, tidur gitu, meluk guling. Enak banget itu. Menurut gue posisi tidur gitu paling enak. Kalau lu gimana?
1: Menurut gue kayak kemarin yang lu tidur sama gue konser itu.
0: Najis, setan dasar lu. Gue gak mau lagi gue tidur sama lu, gak ada. Bener-bener gue lakban mulut lu sebuka muka.
1: Solder pakai timah panas dong.
0: Boleh, emang gue tutup. Gila, ngorok.
1: Enggak, itu capek, nikmat gitu. Itu gue.
0: Iya, buat lu nikmat, buat orang lain apa?
1: Senderan, lagi salah sendiri kenapa gak minta kamar dua. Itu kan yang jatah kita Rabu Kamis gak diambil kamarnya.
0: Iya, nextnya begitu.
1: Iya, kalau begitu kemarin enak, lu pesen satu, gua pesen satu.
0: Iya, nextnya begitu, bener. Kalau perlu beda hotel kita. Gila.
1: Lu di hotel, gua di rumah.
0: Tidur orang, wow. Udah gitu ada jeda nih, 5 detik diem nih. Oh, gua udah, enak nih. Kuncang lagi, wah, gua jadi kaget. Monyong. Tapi posisi tidur
1: aing mau.
0: Posisi tidur terlentang begitu kan kemarin.
1: Karena capek banget tuh gua.
0: Iya, namanya juga malam capek. Iya. Pokoknya tidur terlentang. Gua miring ke kanan.
1: Iya, kalau Vito telan obeng, gua terlentang.
0: Aduh. Kalau lu nih good friends ya, posisi tidur paling enak menurut lo, andalan lo itu kayak gimana? Soalnya ada teman gua tidurnya ya. Kita kan ada yang tengkurap, tapi gue nggak pernah nemuin. Gue ngeliat teman gue tidur tengkurap. Ada teman gue tidur, dia di kakinya harus ada bantal. Oh. Jadi kakinya di atas bantal gitu. Jadi
1: kesannya tetap ada, berasa ada yang meluk di sekitar dia gitu lah ya.
0: Iya mungkin kayak gitu ya. Palanya pakai bantal. Tapi dia lurus gitu tidurnya. Tapi kakinya tuh ada bantal lagi. Gue gak tahu kenapa, gue bilang kenapa lu tidurnya gitu gitu.
1: Biasanya kakinya mungkin gampang dingin kena angin AC gitu.
0: Ya gak tahu. Gue juga kakinya harus basah. Masa kakinya basah?
2: Sumpah ada, trennya ternyata banyak orang yang kayak gitu. Jadi
0: diguyur gitu kakinya.
2: Jadi misalkan kaki lu nih basahin terus kasih selimut.
0: Dia aneh. Masa tidur kakinya basah bang? Ada yang tidur kancutnya basah. Masuk angin lu besoknya lu.
1: Demek itu demek.
0: Masuk angin lu nanti.
1: Yang paling enak sih kalau menurut gua tidur miring sambil meluk orang tersayang kita.
0: Gitu. Oh iya, itu the best, paling bener itu.
1: Namanya apa guling hidup
0: ya. Ya, guldup, guling hidup ya. Gulger juga bisa tuh guling gerak. Kalau lu good friends, posisi tidur lu paling enak biasanya kayak gimana? Lu kasih, lu kirim WhatsApp atau voice note ke 0811 949 9991. Sekali lagi, Bang.
1: 0811 949 9991.
0: Mau request lagu? Boleh.

0: Jangan ngaku-ngaku lo pencinta The Beatles kalau nggak ikutan acara yang satu ini. Setelah baru aja pulang dari International Beatle Week di Liverpool, Inggris, band yang ngebawain lagu-lagu legendaris The Beatles, Kiri Billy, siap berbagai energi dan pengalaman mereka dari Liverpool dengan tema Welcoming Party di Kairo, Jakarta Pacific Place. Tanggalnya hari Senin 5 Oktober 2026 mulai jam 9 malam. Buat lo yang mau ikutan, tersedia beberapa kategori tiket. FDC Standing 200.000 buat satu orang, Purple Bar 350.000 plus-plus buat satu orang, dan Light Blue Table 4 juta plus-plus buat 4 orang. Jangan sampai kelewatan, malam spesial bareng Kiri Billy. Info dan reservasi bisa langsung cek Instagram @kiribillymusic atau hubungi 0811 1015 7777. Kiri Billy live at Kairo Jakarta 5 Oktober 2026 supported by Delta FM.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: HP terbaru udah keluar nih, beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi, gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu, speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah, HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

0: Delta FM.
1: Hits terenak.
2: Masih di Mangkel bareng Ilham nih di Delta FM.
3: Masih.
2: Lagi ngomongin soal posisi tidur paling enak menurut lo kayak gimana?
3: Ya udah ada yang ngirim belum?
2: Kasih tau gue dong, posisi tidur paling enak lu gimana? Kalau gue tadi ya, miring kanan, tangan kanan gue ada di bawah bantal. Ya Allah enak banget pakai guling. Deng.
3: Jadi nggak langsung di kuping ya?
2: Iya. Si Vito cerita ada orang yang tidur harus dibasahin kakinya, menurut gue aneh.
3: Ini kalau Damar. Tangan kanan di bawah kompor katanya.
2: Aduh gila. Kalau Damar tangan kanan ada pizza, tangan kiri ada burger. Nyenyak di tidur aku tuh.
3: Dia tidur sambil ngunyah.
2: De voice note.
4: Sore Bang Ilham, Bang Denny.
3: Ya.
4: Kalau gua ya paling enak, posisi paling enak mah tidur dipeluk bini dari belakang. Enak banget.
3: Gua pulang ya.
2: Kenapa? Lu minta dipeluk bininya dia?
3: Enggak.
2: Gua minta dipeluk dia. Sahwat lu, Denny.
3: Parah.
2: Mengerikan lu. Lu yang jenggot lu udah banyak yang putih itu. Aduh.
3: Besok bulu mata lu putih.
2: Tapi kalau ngomong-ngomong soal tidur ya, tidur tuh bukan, misalnya gini, kalau lu habis begadang, lu berharap besok tidur seharian, terus lu bisa membayar tidur lu, itu ternyata enggak.
3: Enggak gitu konsepnya.
2: Iya, tidur tuh bukan kayak bayar utang atau bukan cicilan. Enggak. Gitu. Jadi lu semalam aja gak tidur, lu bisa bikin ngantuk. Kayak gue waktu itu tuh, hari Kamis gak bisa tidur, terus tuh berhari-hari gue. Kalau numpuk berhari-hari, recovery-nya tuh bisa jadi lebih lama.
3: Jadi ngaco lah.
2: Iya, ada penelitian, setelah 5 malam tidur terbatas, satu recovery night sampai 10 jam, emang lu jadi enak performa lu hari itu. Tapi beberapa ukuran attention, sleepiness, dan fatigue masih belum balik ke baseline. Jadi emang banyak pertanyaan kayak gini, kalau habis begadang gue harus tidur berapa jam? Nah, jawabannya tuh bukan angka. Lo harus ngasih tubuh lo kesempatan buat tidur cukup dan lebih panjang kalau emang lo masih ngerasa ngantuk. Iya. Jadi lo gak perlu maksa, kayak gue udah tidur 8 jam nih gue bangun. Gak usah, kalau lo ngerasa ngantuk, lo tidur sesuka lo. 2 hari, 3 hari, 5 hari, terserah lo bisa tidur sesuka lo.
3: Kalau 9 bulan.
2: Iya, nah kalau tidur siang, itu
3: lama-lama.
2: Quick nap namanya, 15-30 menit itu udah cukup. Tidur siang misalnya abis makan siang jam 1. Kalau sampai jam 6 lu setan namanya, lu kapan kerjanya?
3: Ada tidur siang bangunnya pas sahur.
2: Waduh. Tapi gini, gue ganti pertanyaannya. Gue pernah tidur ya, waktu itu abis, nyokap gue kan punya catering, jadi gue bantuin nyokap gue masak tuh waktu itu. Kalau gak salah 1500 packs, tapi 6 menu. Jadi totalnya tuh 9000 porsi. Gue bantuin masak dari pagi subuh nih, nggak tidur semalaman. Besok paginya kayak ngejagain standnya gitu sampai siang lah, sampai selesai makan siang jam 1 misalnya gitu ya.
3: Itu jagain sambil nguyung-nguyung tuh.
2: Wow, shit, itu udah melayang-layang tuh badan gue. Terus habis itu gue mandi, sholat zuhur. Abis itu gue makan, abis itu sholat asar, abis asar gue ketiduran. Gue ketiduran, gue melek nih, gue udah tidur, terus gue melek kan. Wah, ini asar nih. Wah, udah maghrib, gak tau udah subuh. Jadi gue tidur abis asar sampai subuh. Itu seumur hidup gue terlama tidur tuh, asar abis. Lihat aja 4 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 13 jam gue tidur. Dan itu gue gak kerasa. Gue melek kan, wah udah maghrib. Gue pikir gitu, kagak taunya udah ganti hari, udah subuh.
5: Tapi badan lu kayak perasaan lu gak enak gitu gak?
2: Waktu itu sih enak-enak aja, karena gue super capek. Tapi kalau misalnya weekdays, gue kan bangun selalu pagi ya. Paling gak tuh gue bangun jam 4, jam 4 kurang 10, range-nya gitulah, mentok-mentok setengah 5, range-nya segitu. Kalau gue bangun udah ada matahari, biasanya perasaan gue gak enak.
3: Nggak, sepet di mata, iya.
2: Perasaan gue kayak, kok gue bangun segini, kayak gak enak deh hari lu. Tapi lately nih, udah semingguan ini gue terlalu capek kali ya, bangun setengah 8, mudah-mudahan besok udah balik recover lagi karena kan besok Sabtu.
3: Ke gue,
2: lu tidur paling lama berapa lama?
3: Gue pernah dulu 17 jam.
2: Ngapain?
3: Gue naik gunung, jalan kaki bener.
2: Dari rumah jalan kaki naik gunung?
3: Enggak, misalnya ngeteng. Biasa gue zaman SMA tuh begitu. Kalau udah mulai ninggalin, mau coba ninggalin yang gak bener-bener gitu. Jadi
2: apaan lu? Lu abis apa namanya, kerja aja masih gak bener lu? Gue gak tahu lu di lemari ya. Lu dulu tuh di kotak-kotak di kertas-kertas koran isinya herbal-herbal semua. Kan gue tahu itu. Lu pulang bawa setengah kilo, gue tahu.
3: Iya, sekarang udah enggak.
2: Ya sekarang udah enggak.
3: Alhamdulillah kan, udah 16 tahun kan. Hmm. Itu lu, gue inget banget, bener naik gunung jalan kaki dari bawah sampai atas.
2: Lu tau enggak, namanya gunung juga naik gunung. Enggak, biasa kan, emang naik apa lagi?
3: Naik gunung biasa dari shelter dulu. Pos pertama naik.
2: Ya, oh, lu langsung
3: dari tinggi, jalan raya sampai atas tuh.
2: Oh, lu jalan iya.
3: Itu Jumat maghrib sampai atas subuh.
2: Oh iya.
3: Itu nggak dream tenant segala macam. Gue tidur numpang di rumah-rumah yang apa.
2: Iya.
3: Nah pulang begitu lagi.
2: Gue pulang sampai rumah tidur 17 jam.
3: Iya.
2: Buduh.
3: Baliknya.
2: Was.
3: Gue tidur bener kayak lu gitu. Gue di baliknya asar bangun. Gue sampai rumah tuh malam Minggu. Bangun-bangun
2: Selasa
3: maghrib hari Minggu.
2: Oh iya, berarti sama mirip kayak gue. Itu gila sih.
3: Kata ini, tapi tetangga gue gini, kamu pergi semalam? Enggak, di rumah. Kok digedor orang? Jadi nyokap gue ternyata pergi ke rumah nenek gue, nitip kunci. Dan kalau ada ini
2: kasih ya gitu.
3: Kata gue digedor gak bangun.
2: Coba kalau lo good friends, lo tidur terlama pernah berapa lama? Lo pernah berapa lama tuh?
0: Gue paling standar sih 13.
2: Kayak gue 13 kan. Gila sih, standar. Gue terlama seumur hidup tuh.
3: Kelamaan dulu capek juga lu badan.
2: Pala puyeng. Pala belakang bisa rata bang. Lu gak percaya.
3: Punggung gue nempel sama spray.
2: Kalau lu good friends, pernah tidur paling lama berapa lama? 0811 949 9991. Sekali lagi ya, 0811 949 9991. Net, nih tahun berapa nih? 2000 ya? Piala Dunia ya? Keren.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Indonesia.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
2: Delta, Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.

0: ada tiga. Balik lagi di ada tiga.
1: Yeay.
0: Kita mau ngomongin tiga fakta unik yang ada di Jepang.
1: Wah, ini salah satu kota yang sering gue impikan.
0: Negara, bukan kota ya.
1: Oh iya, negara, iya.
0: Fakta unik nomor tiga adalah di Jepang. Ternyata banyak orang Jepang.
1: Iya.
0: Ih, keren banget.
1: Oh, bodoh ya.
0: Keren banget.
1: Dan presiden di sana sebutnya presiden Jepang.
0: Waduh. Dan anak-anak kecil di sana. Umur-umur 3 tahun, 4 tahun udah pada jago bahasa Jepang.
1: Wow, itu lesnya dari semenjak dibikin.
0: Gak usah les.
1: Oh, iya.
0: Nomor 3, tidak ada ujian di 3 tahun pertama sekolah.
1: Wow, musim kering dong.
0: Tidak ada ujian. Aduh. Kebijakan ini tidak memberikan ujian kepada siswa sampai mereka nginjak kelas 4. Karena orang Jepang lebih menghargai perilaku baik daripada nilai.
1: Betul, adab akhlak dulu ya. Betul. Baru otak gitu ya.
0: Jadi menurut budaya Jepang, lebih utama ngajarin adab kepada siswa-siswa kelas yang masih muda, masih kecil.
1: Iya.
0: Daripada fokus ngetes kemampuan akademik mereka. Makanya karakter siswa Jepang ini harus selalu dibangun, menunjukkan rasa hormat kepada sesama siswa dan juga guru-gurunya.
1: Wow. Jadi dari kecil udah punya rasa tidak enak, rasa malu gitu kan. Makanya di video-video banyak tuh orang, anak-anak kecil Jepang nyebrangin kakinya pakai kursi roda.
0: Iya.
1: Terus dia beri hormat kepada pengendara yang mau nyetop kendaraannya.
0: Betul, tapi masalahnya seringkali itu kakek-kakek gak pengen nyebrang, tapi diseberangin. Kakeknya bingung. Gue udah nyebrang, udah mau nyampe rumah, diseberangin sama bocah-bocah. Bader.
1: Bisa jadi itu kakek-kakek bayaran. Jadi itu anak kecil nebok celengan.
0: Nah tapi kan gue udah berapa kali ya gue ke Jepang ya. Bentar. Satu kali.
1: Oh.
0: Itu emang siswa-siswa nih kalau misalnya dia mau nyebrang, mobil berhenti, begitu dia selesai nyebrang dia nunduk.
1: Kasih hormat.
0: Udah gitu supir bis kan ada apa itu namanya aplusan nih.
1: Iya.
0: Dia udah selesai jam kerjanya nih, nanti supir bisnya tuh bakalan ngadep ke kita, terima kasih gitu. Emang akhlaknya baik-baik. Tapi kok tidak dengan bokep Jepang ya?
1: Kekurangan pemain cowok tuh katanya.
0: Iya. Ada tiga.
2: Lagi di jalan pulang, tenang. Ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.
0: Ada tiga. Balik lagi dari tiga. Tiga fakta unik di Jepang. Nomor tiga adalah gak ada ujian di 3 tahun pertama sekolah. Yang nomor dua, di sana terkenal banget ada 200 varian rasa Kit Kat.
1: Variannya apa aja tuh? Apal gak lu?
0: Ada varian satu, varian
1: 100. Oh iya.
0: Keren ya.
1: Betul, keren.
0: Jadi mulai dari yang rasa-rasa umum. Kan kalau Kit Kat itu coklat.
1: Iya. Yeah.
0: Rasanya kan ya ada beragam yang macam-macam yang aneh-aneh.
1: Iya,
0: nah rasa salah satu yang umum kan mengkudu gitu.
1: Salakono,
0: kesemek
1: sama getah nangka. Paling laku di sana.
0: Lengket, belengket. Jadi yang umum kan kayak strawberry, cheesecake, ada matcha.
1: Coba latte. Ngomongnya pakai yang S-nya gimana gitu?
0: Strawberry cheesecake. Nah, ada matcha.
1: Gigit lu.
0: Yang paling aneh ada rasa wasabi.
1: Wah,
0: jadi pedes.
1: Untung ada wasabi bukan miyabi.
0: Siapa ya itu ya?
1: Sutradara.
0: Oh,
1: film-film kartun.
0: Enggak tahu gua. Cuma koleksi filmnya tapi gua enggak berusaha mengenal. Dan juga ada hot Japanese chili.
1: Jadi rasa manis tuh, banget nih.
0: Parah.
1: Sakit gigi.
0: Buset, bukan sakit gigi, sampai sakit biji. Ini sampai yang merasa pedes-pedes di sana ada 200 varian rasa Kit Kat. Jadi kalau misalnya lo ke Jepang, temen lo nitip Kit Kat ya, tanya yang secara detail-detailnya.
1: Iya, betul.
0: Mau rasa apa? Ada tiga.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham. Cuma di Delta FM Hits Terenak.
0: Ada tiga. Balik lagi dari tiga. Ngomongin tiga fakta unik di Jepang. Nomor tiga adalah tidak ada ujian di 3 tahun pertama sekolah. Nomor dua adalah ada 200 rasa varian Kit Kat. Dan yang pertama, dia punya kemasan makanan jujur. Bokong dong.
1: Bujur.
0: Jadi
1: yang dari nasi itu yang
0: bubur.
1: Oh iya.
0: Nah, gue udah tahu arahnya kemana. Yang ada di belakang kita. Rubut. Pala lo udah isinya ngap-ngap doang. Kayak itu di Bang Dilit. Jadi Jepang punya regulasi ketat tentang Customer Affairs Agency. Dia mewajibkan kemasan makanan harus jujur dan akurat. Gambarnya, jumlahnya di kemasan harus realistis.
1: Iya, sesuai.
0: Jadi
1: enggak
0: boleh tuh.
1: Ya,
0: iya, enggak boleh cuman ilustrasinya segede gini ternyata yang di kita dapat segitu tuh enggak boleh. Bisa denda mencapai 3% dari total penjualan produk.
1: Wow.
0: Kalau produknya lakunya 1, nah gimana tuh? Masa seperti
1: terus-terusan.
0: Nah, itu dia. Pusing juga, tapi emang Jepang terkenal ya, apa-apa di sana tuh jujur.
1: Iya, betul.
0: Kalau misalnya udah mau kadaluarsa, dia akan bilang, udah mau kadaluarsa. Misalnya mau makan, kita sama cewek kerudungan, dia akan bilang, oh di sini ada babi.
1: Iya, betul. Jadi aman ya.
0: Jadi sangat aman.
1: Kan ada di satu negara tuh, kalau mau kadaluarsa udah dikit lagi, biasanya dibikin-bikin hamper, parcel gitu. Ada di negara aman,
0: namanya ya?
1: Pokoknya pernah gue baca itu.
0: Di mana?
1: Asia...
0: Tenggara?
1: Tengkleng.
0: Itu dia, tiga fakta unik yang ada di Jepang. Ada tiga.
4: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Indonesia bantai Bangladesh 9-2 dan lolos ke babak final, good friends. Satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Mitchell Baker. Pemain berusia 19 tahun ini mencetak 5 gol dalam satu pertandingan. Golnya di menit 11, 20, 37, 42, dan 90+7. Indonesia langsung gacor dari awan, good friends. Selain 4 gol Baker di babak pertama, ada gol dari Rizky Dido dan juga Justin Hapner. Bangladesh cuma bisa membalas lewat Syairan Emon. Indonesia pun masuk ruang ganti dengan keunggulan 6-1. Pada babak kedua, Indonesia sebenarnya sempat kesulitan menambah gol. Sampai akhirnya Lutfi Kri mencetak gol ke-7 pada menit 90. Bangladesh langsung membalas dan skor jadi 7-2. Di pertandingan lain, Malaysia juga menang 6-0 atas Singapura. Karena poin dan selisih gol mereka bersaing ketat, Indonesia butuh tambahan gol untuk memastikan posisi teratas grup A. Indonesia akhirnya mendapat 2 gol yang dibutuhkan. Kevin Dix mencetak gol pada menit 90+6. Lalu Baker menutup pesta pada menit 90+7, skor akhir 9-2, good friends. Akhirnya Indonesia pun melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Lawan di partai puncak akan berasal dari grup B, yaitu Thailand. Dan pertandingan final adalah hari Senin 5 Oktober di GBK, jam 8 malam. Jadi setelah pesta 9 gol di GBK, sekarang tinggal satu pertandingan lagi buat memperebutkan gelar nih, good friends. Dan untuk berita kedua, hoki seumur hidup, pria Cina ini dapat door prize cuti 1 tahun penuh dan tetap digaji oleh perusahaan, good friends. Kejadian ini terjadi di sebuah perusahaan di Shenzhen, Cina. Seorang karyawan disebut punya posisi manajerial memenangkan hadiah 365 hari cuti berbayar lewat undian acara tahunan perusahaan. Bahkan yang menarik, si bosnya juga ikut kaget nih, good friends. Hadiah ini ternyata bukan sekedar gimmick. Karyawan tersebut sampai beberapa kali memastikan apakah hadiahnya benar-benar bisa dipakai. Bahkan bosnya juga disebut kaget karena nggak nyangka hadiah itu benar-benar bisa dimenangkan, good friends. Jadi kenapa perusahaan kasih hadiah segede ini? Acara tahunan perusahaan tersebut baru digelar lagi setelah sekitar 3 tahun gak diadakan karena pandemi COVID-19. Undian ini dibuat sebagai bentuk hiburan sekaligus untuk membantu karyawan melepas stres kerjanya, good friends. Tapi yang jadi takut nih, kalau misalkan balik-balik jabatan udah diisi orang. Ternyata ini sempat jadi perdebatan oleh netizen. Ada yang bercanda kayak, pas balik nanti emang masih ada meja kerja lo? Karena selama setahun posisi tersebut bisa aja perlu ditangani oleh orang lain. Perusahaan disebut akan berdiskusi dengan sang pemenang apakah dia mau benar-benar mengambil cuti setahun atau menukar hadiahnya dengan uang tunai, good friends. Dan untuk berita ketiga, pemerintah menyiapkan kembali bantuan subsidi upah pada kuartal 4 2026. Bantuan sebesar Rp300.000 per bulan akan diberikan sekaligus untuk 3 bulan, sehingga penerima mendapat total Rp900.000. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan anggaran hampir Rp12 triliun, good friends. Sementara itu, kriteria resmi penerima BSU 2026 masih belum diumumkan. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang

0: Ratu.
1: Setengah tujuh nih, apa?
0: Ratu apa tuh dia?
1: Salah satu cewek tercantik lah, gila nih, okay. Christina Aguilera luar biasa.
0: Dengan suara emas dan napas perunggu.
1: Aduh. Jam 6 nih kita ngomongin soal.
0: Ingetin dulu.
1: Jakarta masuk 140 besar kota terbaik di dunia. Kenapa?
0: Iya, yang belum sholat dulu.
1: Oh iya, yang belum sholat maghrib silakan sholat maghrib dulu. Lo ngomong dulu bang,
0: Oke, jadi Jakarta masuk 100 peringkat ke 140 ya, kota terbaik di dunia. Jadi, aduh nggak kebaca lagi.
1: Oke, gua aja deh, udah selesai. Masuk 140 besar kota terbaik di dunia versi Oxford Economics lewat Global Cities Index 2026. Ada 1000 kota yang dinilai, Jakarta peringkat 140, naik banget. Tahun 2024 287.
0: Oh, terus 2025 159 ya.
1: Sekarang 140. Mudah-mudahan di Jakarta 500 tahun kita bisa jadi nomor 1. Lah kagak mungkin lah.
0: Kalau bisa peringkat 0 gitu.
1: Enggak mungkin dong. Iya. Penilaiannya enggak cuma soal ekonomi aja nih. Banyak. Oxford Economics ngelihat ada 5 aspek ekonomi, human capital, kualitas hidup, lingkungan dan tata kelola pemerintahan. Jadi menurut gue sekarang Jakarta yang bikin keren salah satunya adalah tata kelola pemerintahannya sih.
0: Betul, ini lagi proses ya. Meskipun berasanya macetnya lumayan nih, banyak galian di mana-mana, tapi semoga menuju Jakarta yang lebih baik gitu.
1: Tapi kalau misalnya kita lihat kota-kota besar di dunia emang gak ada yang gak macet bang. Yang kota besar yang hidup yang maju pasti semuanya macet.
0: Betul, New York.
1: Ya, New York, Tokyo, Beijing, Tokyo, iya, Gunung Kidul,
0: ini macet semua itu. Grobogan. Tapi katanya nih, salah satu yang memicu naik peringkatnya itu karena siaran sorenya Delta FM.
1: Oh iya?
0: Oh iya.
1: Gila, keren banget.
0: Tusuk gua dong, gua bohong.
1: Tapi kualitas hidup masih jadi PR banget nih di Jakarta. Di quality of life kita ada di peringkat 561, jomplang abis. Lingkungan dan tata kelola kota juga masih jauh. Untuk environment, Jakarta di 553, governance di 372. Jadi masih banyak PR-nya, cuman menuju 500 tahun sih menurut gue bakalan banyak banget yang diperbaiki, yang bakalan jadi keren.
0: Oh iya, ini dalam rangka 500 tahun ya, Jakarta udah mau 500 tahun kan ya?
1: Tahun depan 500 tahun.
0: Wow.
1: Jakarta diprediksi punya makin banyak rumah tangga berpenghasilan tinggi, gokil.
0: Goks.
1: Termasuk salah satunya kita.
0: Amin.
1: Ini KTP lu Tangerang. Gue Tangsel, kita gak Jakarta.
0: Maksudnya penghasilan tinggi kita itu adalah kita biasa digaji di lantai 1, kita dibayar di lantai 5.
1: Tapi nominalnya mah sama.
0: Cuma dibayar doang lantainya tinggi.
1: Sedih banget. Tapi kalau ngomongin soal Jakarta 500 tahun kan.
0: Iya.
1: Gue pengen nanya deh, good friends. Lu ada gak yang sekarang umurnya 500? pertanyaan apa?
0: Lu bego sih.
1: Ya maaf. Tapi dari kemarin kan kita buka topik, buka apa segala macam. Gue ngeliat good friends tuh emang usianya sangat beragam ya.
0: Iya.
1: Ada yang pernah WhatsApp kita anak SMP.
0: Betul.
1: Kelas 3 dari Tasikmalaya.
0: Betul.
1: Ada juga yang kalau gue liat dari umurnya nih, ini udah banyak nih umurnya nih. Makanya gue pengen nanya deh sekarang. Good friends, sekarang umur lu tuh berapa sih?
0: Oh, simpel aja ya.
1: Simpel aja umur lu berapa? Kasih tau gue 0811 949 9991. Sekali lagi 0811 949 9991. Gue cuma pengen nanya nih good friends, sekarang umur lu tuh berapa?
0: Iya, kalau nggak lu nggak mau nyebut umur, sebutin aja lu lahir tahun berapa.
1: Sama aja dong. Apa bedanya dong? Tapi gue mau nih ya, lu kasih tahu umur lo plus request lagu kan.
0: Iya.
1: Tapi gue mau request lagunya kali ini
0: sesuai umur.
1: Bukan. Enggak. Semuanya lagu Indonesia dong.
0: Oh iya. Iya.
1: Gue lagi pengen denger lagu Indonesia yang banyak nih. Lagu dari kita semenjak nanya umur yang pertama adalah 420 Mangu. Kasih tau gue ya, umur lu berapa?

0: Masih di Mangkal Barang Ilham, ini dia Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Gue masih nanya ya, lu pada umur berapa sih sekarang, good friends? Kasih tau gue 0811 949 991. Sekali lagi 0811 949 991. Lo kasih tau gue lu umur berapa, plus lu mau request lagu apa, tapi lagunya harus lagu Indonesia. Nah, lagi ada kedatangan teman gue nih, Gladys. Halo, apa kabar?
1: Hai.
0: Hai, headphone-nya boleh dipakai.
1: Apa sih nama audiensnya, Delta? Good Friends.
0: Good Friends namanya.
1: Halo, Good Friends, selamat sore.
0: Selamat sore. Ini adalah pemilik salah satu media politik besar nih di Indonesia. Gila. Gimana nih, Rocky Gerung jadi One Team Press menurut lo?
1: Menurut Mas Ilham gimana? Kita tanya masyarakat Indonesia aja deh. Menurut masyarakat Indonesia, Rocky Gerung jadi One Team Press?
0: Menurut gue sih
1: cocok gak?
0: Hai. Menurut gue aneh aja sih. Maksudnya lo berkoar-koar seperti koalisi, seperti oposisi, seperti gimana-gimana. Ternyata ditawarin One Team Press, okay juga gitu ya. Ternyata emang tidak ada yang namanya
1: Tapi barusan dia di statement, Mas Ilham.
0: Kenapa?
1: Gue ditawarin, masa gue nolak?
0: Iya, gak apa-apa.
1: Dan katanya bukan berarti dia akan berhenti
0: mengkritik?
1: Iya.
0: Ah, enggak, jarang kritik sekarang. Tapi udah terserah lu, Rocky Gerung lah ya. Semoga
1: kita doain aja yang terbaik.
0: Iya,
1: ya.
0: Semoga ya, amanah, semoga yang terbaik lah. Tapi sebelumnya memang gue sangat suka banget sama dia karena pikiran-pikirannya bagus gitu. Sekarang ya menurut gue cuman hahaha aja gitu ya. Ah gitu dah. Di umur lu berapa?
1: 27 tahun,
0: ya ampun.
1: Coba Good Friends banyaknya umur berapa nih, Mas Ilham?
0: Ini ada namanya, sebentar, Ray umurnya 39. Request lagu Kahitna apa aja dah, terserah. Oke, nanti gue cariin ya, nanti gue puterin ya Ray ya. Tapi kita puterin dulu nih, bentar. Ada voice note dari Das.
2: Oh, selamat sore menjelang malam Bang Ilham. Gua papanya Nuan Kembaran. Umur gua sekarang OTW 39 Bang Ilham. Request lagu Silaun siapa nih Bang Ilham? Terserah bebas. Makasih Bang Ilham.
0: Oke, nanti kita coba cari ya Silaun 7 ya. Kalau Silaun 7 lagu Indonesia pasti gua putar, tenang aja. Hai Bang Ilham, umur gua 23 tahun, sudah tua. Jangan gitu lo Iva. Umur gue lebih tua, gue 25, Iva. Lu 23 masih ngomong tua, itu gimana sih?
1: Tapi emang itu kayaknya yang dirasain sama Gen Z atau masyarakat muda Indonesia sekarang. Walaupun umurnya muda, rasanya kayak tua aja tiap hari, Mas.
0: Iya, banyak remaja jompo ya. Lucu banget. Ada lagi nih, sorry bang, gue sebentar namanya Muhammad Dafa. 24 tahun, request Tompi dong, salahkah? Oh, masih kecil-kecil ya, maksudnya masih muda-muda ya.
1: Tapi lagunya lawas-lawas juga ya, dari tadi. Ini gak ada yang mau request Hip Dude nih di sini.
0: Enggak dong. Enggak bisa kita putar. Tapi lu sebagai orang yang fans garis kerasnya Tensi sama Naikila gimana? Enggak, lu kan Tensi Naikila kemanapun lu pasti datang tuh konsernya.
1: Iya.
0: Lu kan grupisnya mereka banget tuh.
1: Menarik, tapi kan seandainya musik tanah air kita berevolusi.
0: Iya, tapi
1: masuk ke segala segmen.
0: Gue jogging suka pakai lagunya Naikila gue.
1: Semangat gak? Bikin lo semangat?
0: Aku yang paling bade. Gila, gue tuh kalau
1: bikin lo makin semangat gak?
0: Iya, surprisingly iya. Gue tuh denger lagunya dia, gue ngerasa gue tuh bedi banget. Boti. Bang Nini kan boti, kalau gue bedi.
1: Apa?
0: Hah?
1: Apa keju?
0: Aduh, ada Ari, umur gue 20 asal Tangerang. Request Krispati dong, Cinta Putih. Oke. Ada Cinta Hitam, mau gak lu? Iva, Bercinta Lewat Kata. Maksudnya lu ngancak apa gimana nih? Oh, judul lagunya.
1: Itu lagunya Yura.
0: Iya, Yura, bener. Oke, nanti gue puterin ya Iva, gue utang sama lu, tenang aja ntar gue puterin. Tapi buat Good Friends, gue minta gue pengen tahu dong, sekarang umur lu berapa sih? Plus sekalian request lagunya apa, tapi harus lagu Indonesia ya. Kasih tau gue 0811 99 949. Oh iya betul, 0811 949 991. Sekali lagi ya, 0811 949 991. Lo kasih tau gue lu umur berapa, plus request lagu Indonesia. Tompi diminta sama Muhammad Dafa. Salahkah? Gas. Gue tungguin ya di Mangkal bareng Ilham.

0: Jangan ngaku-ngaku lo pencinta The Beatles kalau nggak ikutan acara yang satu ini. Setelah baru aja pulang dari International Beatles Week di Liverpool, Inggris, band yang ngebawain lagu-lagu legendaris The Beatles, Kiri Billy, siap berbagai energi dan pengalaman mereka dari Liverpool dengan tema Welcoming Party di Kairo, Jakarta Pacific Place. Tanggalnya hari Senin 5 Oktober 2026 mulai jam 9 malam. Buat lo yang mau ikutan, tersedia beberapa kategori tiket. FDC Standing, 200.000 buat satu orang. Purple Bar, 350.000 plus-plus buat satu orang. Dan Light Blue Table, 4 juta plus-plus buat 4 orang. Jangan sampai kelewatan, malam spesial bareng Kiri Billy. Info dan reservasi bisa langsung cek Instagram @kiribillymusic atau hubungi 08111015777. Kiri Billy live at Kairo Jakarta 5 Oktober 2026 supported by Delta FM.
1: Rolling action. Kerjaan hari ini cut. Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rizky Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, GoTalk! Action! Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cuts!

0: karena kamu cuma satu. Ini, kita masih absen nih ya.
1: Ini zaman-zaman ini si David Bayu ini ada berbagai karakter suaranya, sendu-sendu kayak gini. Terus tiba-tiba dia ngeluarin single sama Bagus Netral ya.
0: Aha,
1: Johnny si Playboy.
0: Cowok masa kini. Ih gila tuh keren banget, parah. David Bayu salah satu vokalis paling keren. Eh, kita masih nanya nih ya, kita masih ngabsen, umur lu berapa good friends? 08119499991 kita masih nanya umur lu berapa sekarang?
1: Bermacam-macam pendengar kita umurnya.
0: Iya, tadi ada yang 24 nih, Tompi udah gue puter ya. Namanya M Dava. Terus juga ada yang 39, ada yang bercinta lewat kata 23.
1: 24 tahun ada.
0: 24 ada.
1: 55 ada.
0: Iya, nanti kan kita bacain atu-atu, tenang aja nih ya. Uma.
2: Halo, selamat malam. Nama gue Uma. Umur gue 41 tahun. Gue mau request lagu Indonesia yang lawas ya. Ada namanya Saraswati. Dia tuh nyanyi Lembayung Bali. Itu lagunya enak banget deh.
0: Lembayung Bali
2: juga. Tolong diputer ya. Iya.
0: Oke, coba kita cari ya Lembayung Bali.
1: Uma ini umur berapa?
0: 41.
1: Kok enggak kelihatan ya? Kayak 42.
0: Waduh, jangan begitu dong. Uma Lembayung Bali. Coba kita cari Uma ya.
1: Masih kelihatan lebih muda dari umurnya.
0: Iya, orang-orang pada kelihatannya, katanya gitu tau bang, milenial kelihatan mukanya lebih muda. Uma gue lihat masih kayak 35 gitu kali. Iya. Tapi kayak gak ada deh Lembayung Bali Uma di playlist kita. Gak apa-apa ya, maaf.
1: Ada Lembayung ini Malang.
0: Umur gue 20 tahun ya, asal Tangerang. Oh, tadi request Chris Pati. Ada 35 bang, request Roni Parulian. Akhir zaman bang, makasih. Oke. Ada 55 Gunung Salak. Eh tadi yang 35 namanya siapa nih? Raja Albert Juanda.
1: 55 di Gunung Salak.
0: Sampurasun, 55 bang, Gunung Salak. Hujan terus 2 minggu terakhir.
1: Wah, mantep.
0: September kabut menemani kesejukan di awal Oktober. Sehat selalu ya. Kopi. Lagu Gemintang, secangkir kopi barista hangat.
1: Siapa namanya?
0: Hah?
1: Namanya siapa?
0: Namanya Sampurasun.
1: Sampurasun.
0: Enggak, gua enggak tahu dia enggak bisa namanya.
1: Pokoknya pesan buat lu mumpung lagi di gunung hujan terus, kopi jangan stoknya jangan sampai habis ya.
0: Iya, enak banget ngopi hujan-hujan. Apalagi dia bilang ada kabut. Ah, gila gua paling suka lagi. Gua tuh paling suka tempat dingin. Gua ke pantai tuh gua enggak terlalu suka, tapi gua gunung gua doyan banget. Kok doyan banget? Gunung tuh gua suka banget tempatnya gitu.
1: Sore-sore kabut turun, duduk di teras ngopi sambil ngerokok.
0: Gila. Jangan ngerokok ya, enggak bagus buat kesehatan. Iya,
1: nge-vape lah.
0: Ada namanya Deni, Adeni. Halo, gua Adeni. Di Tol Tangerang Merak.
1: Berkabut
0: request
1: juga.
0: Kenanglah aku Naf. By the way, umur gua 27. 27 requestnya Naf.
1: Naf tuh iya enggak masuk 27.
0: Iya kan?
1: Itu orang
0: 27 seumuran gua. Sabrina Carpenter, kita.
1: Aduh, gua balik duluan ya.
0: Adeni, kita tuh Sabrina Carpenter, Manchild. tapi gua nggak tahu ya kenapa rasanya kalau misalnya request lagu Indonesia gini menyenangkan juga dah.
1: Iya, tapi jangan sering-sering.
0: Iya, nggak gini deh. Yang nentuin kan bukan kita bang, yang nentuin harusnya pendengar.
1: Iya, betul.
0: Gua minta 10 WhatsApp aja. Apakah request lagu Indonesia ini harus kita lanjutkan di jam 7 atau di jam 7 lagunya campur lagi Indonesia sama Barat? Gue terserah lu aja deh.
1: Iya, dikocok.
0: WhatsApp ya 08119499991. Ketik aja gini, lanjut Indonesia atau jangan campur aja lagi, gitu ya. Sekali lagi 08119499991. Tulisnya adalah lanjut Indonesia atau jangan campur aja lagi, gitu. Kalau campur, gue campur sama luar.
1: Panjang kasih panjangan.
0: Enggak.
1: Lanjut
0: enggak.
1: Atau pilihannya kembali normal, gitu.
0: Ya bebas dah, pokoknya begitulah ya. Nih gue puterin nih, Dona Maula, Bercinta Lewat Kata buat Iva 23 tahun. Jam 7 nanti kita mau ngomongin soal zodiak ya. Zodiak, kita udah memanggil salah satu pakar zodiak. Jadi jangan kemana-mana.
3: Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya?

0: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusek, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lupa itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
5: Yuk, dengerin lagu enak ini.

0: 3 lagu enak yang ini. Ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Jakarta masuk 140 besar kota terbaik di dunia nih. Jakarta masuk jajaran 140 besar kota global versi Oxford Economics lewat Global Cities Index 2026. Dari 1000 kota yang dinilai, Jakarta ada di peringkat 140 loh. Kalau dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, posisi Jakarta memang naik. Tahun 2024 ada di peringkat 287, lalu 159 pada 2025, dan sekarang jadi peringkat 140. Oxford Economics melihat 5 aspek, yaitu ekonomi, human capital, kualitas hidup, lingkungan, dan juga tata kelolaan pemerintahan. Jadi bukan sekedar kota dengan ekonomi besar terus langsung dapat ranking tinggi. Dan untuk berita kedua, good friends, mahasiswa ITB bereksperimen bikin alat penerjemah bahasa kucing lewat gelombang otak nih. Proyek ini bukan alat yang bisa dengar suara kucing terus langsung keluar tulisan. Yang diteliti justru respon otak kucing terhadap berbagai rangsangan. Gusti sebagai peneliti memakai teknologi EEG, teknologi yang bisa merekam aktivitas listrik di otak. Jadi yang dicatat adalah perubahan aktivitas otak kucing ketika mendapatkan stimulus tertentu. Dalam eksperimen ini, ada 6 stimulus berbeda yang diberikan kepada kucing. Dari situ, Gusti mengamati bagaimana pola aktivitas otaknya berubah sebagai respon terhadap masing-masing rangsangan. Nah, bagian uniknya ada di sini, good friends. Data gelombang otak yang terekam kemudian diolah menjadi bentuk visual maupun karya fisik. Jadi data biologisnya diterjemahkan ke dalam bahasa. Dan untuk berita terakhir, good friends, pedagang di marketplace kayak Shopee, Tokopedia, sampai Lazada resmi dikenakan pungutan pajak 0,5% nih. Per Kamis 1 Oktober kemarin, pemerintah resmi mulai memungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,5% dari pedagang dalam negeri yang berjualan lewat marketplace. Melansir situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, pemungutan ini dilakukan oleh 4 marketplace yang ditunjuk, yakni Shopee, Blibli, Tokopedia, dan juga Lazada. Direktoral Jenderal Pajak Pak Bimo Wijayanto menegaskan, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 ini hanya mengubah mekanisme pemungutan, artinya pemungutan ini emang sudah ada sebelumnya. Kalau sebelumnya kewajiban pajak dibayarkan sendiri oleh pedagang, sekarang marketplace ikut memungut dan menyetorkannya ke pemerintah.

0: Temenin Mangkal bareng Ilham.
1: Terima kasih Rocket Rocker sudah cover jingle kita.
0: Mantap. Jam 7 kita mau fix, kita ngomongin zodiak. Kita juga live di TikTok @deltafm ya, jangan lupa ya.
1: Buruan ambil cemilan, bawa kopi, gabung ke TikTok ya.
0: Iya, betul.
1: Di mana TikToknya, Ham?
0: @deltafm. Dan juga ya di sini aja. Saat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, jam 7 kita bakalan ngomongin zodiak bersama ada pakar zodiak Indonesia. Namanya adalah G. Gladys.
2: Wih. Welcoming audionya ya, keren banget.
0: Ini gua kasih back sound.
1: Oh, namanya Gladys. Tadi di luar itu namanya siapa? Gladiator katanya gitu.
0: Aduh.
1: Sembarangan mah dia.
2: Iya, berisik lu.
0: Gladys, apa kabar, Ge Gladys?
2: Alhamdulillah,
0: puji Tuhan.
1: Boleh nari pendek dulu sebentar?
0: Gak usah.
2: Repot.
0: Boleh, mosing dulu.
1: Kok jadi ya, konser death metal?
2: Seru banget ya Delta FM. Lebih grogi gue jadi. Delta FM malam ini bahas zodiak ya.
0: Iya, happy kan?
2: Tapi kebetulan saya bukan pakar zodiak, cuman emang saya dari sejak dulu bahasnya zodiak mulu ya.
0: Nah, itu dia. Dia pernah nulis rubrik di Aneka Ye sama kawanku Bang tentang zodiak gitu.
2: Jangan gitu dong, Mas Ilham, ketahuan dong umurnya berapa.
0: Nova, halo kakak-kakak, akhirnya live. Hai Nova. Kita mau ngomongin soal zodiak.
1: Gue juga dulu pakar zodiak waktu bahas di majalah Pemancingan.
0: Hidayah maksudnya ya. Jadi kenapa kita ngomongin zodiak? Karena produsernya minta begitu.
1: Suara Kak Gladys kecil, udah gede.
0: Coba ngomong lagi Gladys.
2: Tes, halo, selamat malam, good friends.
1: Udah kenceng.
0: Udah ada sekarang.
2: Tadi sengaja ya? Ada adegan-adegan dibungkam kah saya?
0: Gila.
1: Kita nggak berani, kita bukan tipe-tipe begitu. Di sini yang datang semua bebas bersuara.
0: Asik.
2: Tepuk tangan buat Delta FM.
0: Iya, kita mau ngomongin zodiak karena ternyata zodiak itu adalah sebuah topik yang dibahas dari mulai anak-anak SMA, anak-anak kuliah, sampai yang udah pada agak-agak tua juga pada doyan bahas zodiak. Makanya nih ya, kita
1: SMA dari SD udah mulai.
0: Enggak ada anak SD bahas zodiak, gila.
1: Zaman SD ada teman apa tetangga gue.
0: Itu karena lu kan lu sekolah enggak serius, lu malah baca zodiak. Kalau gue mau belajar waktu SD, gila.
1: Gua belajar cara tawuran yang benar yang baik.
2: Tapi setuju Mas Ilham, Om Den. Kayaknya emang karena zodiak itu relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kita kenalan semuanya itu dilabelin dari zodiak.
0: Betul.
2: Mas Ilham zodiaknya apa?
0: Nah, zodiak gue banyak yang bilang satu-satunya zodiak yang manusia mendekati sempurna. Enggak itu, Vito. Diam loh. Itu banyak yang bilang kayak begitu.
1: Zodiak dia kalau mau Om Den Pak bocorin ya, Tetanus.
0: Apa? Enggak, gue Taurus.
1: Taurus.
2: Oh, Taurus. Kalau Om Den apa?
1: Aku Leo.
2: Wow,
0: Leo. Kalau Ge Gladys apa?
2: Leo.
0: Oh.
1: Dia Taurus sendiri, kita dua Leo. Kita cakarin ya.
0: Gue Taurus sih banteng, gue sundul lu.
1: Wah, Taurus lu banteng ya?
0: Iya.
2: Taurus banteng, kambing ya.
0: Kambing banteng.
2: Iya, banteng bener. Oh. Aries yang kambing.
0: Aries kambing.
2: Tapi biasanya kalau orang-orang Taurus itu semuanya diurusin memang Om Den. Dari A sampai Z, detail, perfeksionis orangnya, sangat disiplin.
1: Tapi suka ngomel-ngomel, ribet sendiri, ya kan? Kadang-kadang ya,
0: diem loh, kapan zodiak, ngomel, kapan, ha?
1: Zodiak lain kecipratan pundungan gitu.
2: Iya, emang agak pundungan sih memang Taurus itu, karena saking perfeksionis.
0: Iya, itu dia. Vito apa zodiak itu? Pisces, abis-abis? Cancer. Ah, dia dua orang sensitif berat ini.
2: Betul,
0: iya kan?
2: Ternyata Mas Ilham sangat memahami ya.
0: Gue itu sarjana zodiak gue. Gue kuliah S1 ngambil ilmu zodiak.
2: Iya, keren.
0: Astrologi.
2: Berarti sekarang di Delta FM di Makal Bareng Ilham semuanya beragam ya, variatif. Ada balance.
0: Iya. Nah, ini kita mau ngomongin soal zodiak kalau misalnya jadi pasangan. Kalau gue nih ya, oke, Gladys dulu deh. Lu selama ini karir pacaran lu kan sebentar.
2: Karir apa pacaran nih, Mas?
1: Pacaran gue berkarir sih.
0: Kalau nggak salah mantan lu 16, apanya? Ya kan? Mantan.
2: Oh, jumlahnya.
0: Iya. Dari semua sebanyak itu mantan pacar lo, ya, yang paling cocok zodiak apa?
2: Ini framing banget ini Delta FM nih. Itu masih belum framing
0: luar biasa. Gitu ya. Dua-dua soalnya bener. Oh. Jadi kurang-kurangin loh. Oh. Gitu.
2: Ya, jangan dikurang-kurangin gitu lah mas.
0: Dari segala macam pernah pacaran, zodiak apa yang paling cocok dan paling nggak cocok?
2: Paling cocok so far Capricorn.
0: Oke. Okay.
2: Paling nggak cocok Gemini kayaknya.
0: Gemini karena genit banget ya.
2: Ada ya, tapi so far di pengalaman gue Gemini gak genit, cuman moody banget.
0: Oh moody. Oh,
1: Naik turun ya?
2: Naik turun moodnya, dan kayak, tadi ngertiin terus. Atau capek, itu emang dasar capek. Laki-laki aja kayaknya.
0: Enggak ya, gue gak gitu ya.
1: Jadi naik turun kayak voltase di perkampungan.
0: Aduh bang.
2: Tapi biasanya kalau NPD-nya Leo keluar, biasanya kata orang-orang sih, atau based on review yang zaman sekarang, pasangan terbaik itu Leo, bener gak Om Den?
0: Istri lo apa?
1: Istri gue bulan Juli apa ya?
2: Cancer. Tukan. Tanggal berapa Julinya?
1: 4 Juli.
2: Cancer
1: ya?
2: Mm-mm. Sabar gak istri lo?
0: Lakinya sabar. Lakinya begini.
1: Gue sering ngomong omongan, abis kalau diikutin emosi, Leo lebih galak gitu.
0: Iya,
1: ya kan? Tapi gue sabar.
2: Iya, Leo sabar. Memang terkenal galak.
1: Iya. Ya.
2: Gitu. Padahal enggak loh, kita tuh enggak galak sebenarnya.
1: Ya aku penuh kerembutan.
0: Aduh. Gue nunggu ditanya.
2: Ya udah. Oke, kalau
0: mau tanya nih.
2: Kalau ngomong deh, aku nanya kalau Mas.
1: Enggak, aku lagi ditanya, aku lagi itu biarin aja.
2: Kalau Mas Ilham, kalau lo sebagai pasangan Taurus gimana sih, katanya orang-orang tuh cuek. Kata orang-orang tuh Taurus cuek.
0: Iya, Taurus cuek memang avoidance, cuek, silent treatment.
2: Iya, silent treatment.
0: Tidak terlalu lovely.
2: Enggak lovely, enggak lovely banget ya. Enggak suka nanya apa kabar sayang, di mana, ngapain.
0: Iya.
2: Kirim pap dong gitu enggak ya?
0: Kalau kirim pap enggak.
1: Dia lebih kirim pup dong.
0: Kalau Bang Deni kan papa yang jorok-jorok mulu nih.
1: Astagfirullahaladzim. Gue yang kena pasti gue.
0: Dikit-dikit pap gunung. Pecinta alam lo.
2: Tapi based on zodiak gitu, biasanya lo paling cocok sama zodiak apa?
0: Gue paling cocok harusnya ya. Paling cocok gue Virgo.
2: Oh, Virgo best sih.
0: Iya.
2: Virgo tuh kalau menjadi teman dan pasangan memang...
0: Iya. Walaupun sering berantem juga, istri gue Virgo kan sekarang. Sering berantem juga, cuman kayaknya masih mending lah daripada gue ada satu zodiak yang selalu gue hindari untuk jadi pasangan. Ternyata gue nggak cocok. Setelah gue riset.
1: Sama siapa?
2: Setelah lo riset. Kenapa
0: iya.
2: Dan apa zodiaknya?
0: Leo.
1: Pantes gue gak jadi nikah sama dia.
0: Najis. Lu tidurnya ngorok lu. Mau gue lakban muka lu kemarin. Untung gue sabar.
2: Kenapa sih Leo memang menyebalkan sih menjadi pasangan?
0: Bukan, karena sama-sama keras kali ya.
2: Tapi kita
0: jadi
2: punya,
0: ditubir mulu.
2: Kita punya mutu hidup memang kalau sebagai pasangan Mas Ilham. Kita punya hashtag hidup.
0: Apa tuh?
2: Stay toxic gitu kecena katanya ya.
0: Agak bahaya. Tapi
1: kita berpartner udah lama.
0: Iya, kalau jadi partner.
2: Kalian berdua merasa cocok enggak?
1: Ya cocok aja.
0: Cocok-cocok.
1: Itu kadang gue yang lembutnya gitu.
2: Iya. Lo harus mengalah ya.
1: Iya, gue emang sini. Karena lagunya mengapa harus selalu aku yang
2: jadi Om Deno.
0: Sini Bang, dagu lu. Gue sikut yang kenceng.
1: Tuh kan bagian korban mulu gue.
2: Iya, jadi lo merasa selama ini lo ngalah terus sama Taurus.
1: Harus ngalah, gue harus ngempok-ngempok dia gitu.
2: Ngempok-ngempok iya. Taurus bener. Taurus yang maksudnya gitu, makanya cocoknya sama Virgo. Karena cuma Virgo yang sanggup untuk menghadapi kerasnya Taurus.
1: Gue bayangin Virgo curhat, aku gak sanggup sama Taurus gitu. Oh, buang aja bintang itu katanya. Jadi ada 11 aja gak apa-apa, 11 gitu, gak usah 12 gitu.
0: Kalau lu nih good friends ya, gue jadi penasaran zodiak lu apa, zodiak pasangan lu apa, kasih tau gue, nanti bakalan kita coba
2: riset ya.
0: Apakah
2: kita
0: cocok atau enggak? Zodiak lo apa, zodiak pasangan lo apa? Atau misalnya lo mau ngomong gini, zodiak lo apa, zodiak mantan lo apa juga nggak apa-apa. Nanti akan kita riset cocok atau enggak. Oke? Okay? Kasih tau gue 0811-949-991. Karena kita ngomongin cinta, jam 7 requestnya harus lagu cinta, harus lagu cinta requestnya. Oke? Okay? Ini lagu pertama tadi ada yang minta Dewa 19, gue kasih sekarang, tapi lagu cinta juga, Pupus. Makan tuh enak banget kan lagu. 0811-949-991.

0: Masih di Manggal bareng Ilham, itu dia.
1: Masih
0: Naif,
1: dong.
0: Naif, posesif. Kita masih nungguin nih ya. Nungguin adalah lu zodiaknya apa, pasangan lu zodiaknya apa. Kita akan cek cocok atau enggak. Kasih tau gue 0811-949-991 plus request lagunya harus lagu cinta. Kita masih sama Gek Gladys.
1: Halo Gek Gladys.
2: Halo Om dan halo Mas Ilham.
1: Apa kabarnya? Sorry, lama gak ketemu.
2: Lama gak ketemu ya? Mm-hmm. Iya, benar-benar setuju saya.
0: Gue ganti lagunya nih biar lebih enak nih back soundnya.
1: Pakai back sound Phil Collins dong. Lu pikir planet remaja.
0: Emang planet remaja Phil Collins sih. Ya?
1: Iya.
0: Gak tahu gua.
1: Teng teng teng teng teng.
2: Udah ada cerita zodiak apa aja nih sore ini Mas Ilham?
0: Kita cek di WhatsApp ya.
1: Iya, tadi ya TikTok udah ya.
0: Zodiak gua Aquarius. Cewek gue Sagittarius. Gimana kami berdua? Request lagu bucin dong. Naf, akhirnya ku menemukanmu. Gimana Gek Gladys? Aquarius, ceweknya Sagittarius.
2: Ini gak sulit sebenarnya. Bisa aja kalau ketemu titik komprominya. Tapi Aquarius itu orangnya fokus banget. Kalau udah kerja, udah ngerjain tugas atau fokus sama targetnya, susah banget diganggu.
0: Oh gitu ya? Aquarius begitu ya?
2: Saklek banget sama schedule. Jadi
1: kalau bawa kendaraan dia udah gak ngeliat kiri kanan lagi kan?
2: Sama sekali, udah kacamata kuda tuh. Iya, fokus sama targetnya aja. Betul, sedangkan betul. Sagittarius butuhnya dar-der-dor setiap hari.
0: Oh, Julio itu Sagittarius.
2: Dar-der-dor kan? Bah,
0: bukan dar-der-dor lagi, dia kayak apa aja diayoin,
1: blak-blak ya kan.
2: Benar, tapi Sagittarius tuh good companionship.
1: Tapi jadi, ini Taurus juga dar-dedor apa aja.
0: Oh iya, iya, kalau Taurus iya.
2: Itu kak, biasanya Taurus kalau dar-dedor karena caper Om Den.
0: Masa sih? Taurus tuh gak pernah caper tau.
2: Masa sih? Tapi lu
0: enggak, capernya itu cari perkara bang, bukan cari perhatian.
2: Jujur itu maksud gue.
1: Dari perundungan gitu,
0: ya. Iya. Kalau Taurus tuh emang dia lebih terlalu spontan lah gitu.
2: Uhuy. Iya, jadi intinya kalau Aquarius sama Sagittarius harus ketemu titik komprominya ya kalau menurut gue. Walaupun pada dasarnya semua pasangan harus kayak gitu.
0: Betul.
2: Tapi Aquarius ini harus bisa menghadapi dar-dar-dornya Sagi.
0: Ada lagi nih ya. Aku Sharon. Currently, aku dan situationship aku bukan pacar nih berarti ya.
2: Situationship tuh apa sih Mas Ilham?
0: Situationship tuh kayak
1: inceran.
0: Bukan inceran. Lu ada di sebuah hubungan, ya udah begitu aja. Mungkin lu tuh bisa mepet-mepet ke HTS atau FWB, tapi enggak sedalam itu gitu loh. Situation aja, situationship aja.
2: Enggak jelas aja juga.
0: Enggak jelas. Ini hubungan sama sekali enggak jelas.
1: Naik turun ya.
2: Naik turun. Nah, apa katanya?
0: Currently aku dan situationship aku itu Leo dan Sagi. Ini dan akulah si singa itu katanya.
2: Betul, dan akulah si singa itu yang suka berada di dalam situasi itu sepertinya. Atau itu situasi yang aku cari-cari. Iya,
1: kamu hati-hati gitu sama Leo ya.
2: Kenapa tuh?
1: Kalau dicakar kamu nguber ntar.
2: Iya, kita memang jadi seorang teman yang baik di awal aja, tapi ya beware ya, karena kalau kita udah jadi pasangan atau komitmen.
1: Tapi Leo bertanggung jawab kok, Leo.
0: Leo bertanggung jawab.
1: Bertanggung jawab.
0: Leo tuh sebenarnya dia satu emang kan agak NPD ya. Iya kan? Itu yang pertama,
1: NYPD
0: ya, agak. Ya. Tapi yang kedua, Leo itu leadershipnya bagus. Ya. Kepekerjaan dia bertanggung jawab.
2: Iya, keperasaan aja dia suka gak bertanggung jawab.
0: Nah itu dia, itu dia. Makanya gue trauma tau gak.
2: Nah ini kalau lagi sama Leo dalam terjebak dalam situationship, biasa gue bisa bilang itu wajar. Karena dua-duanya sama-sama gak ada yang mau tanggung jawab biasanya.
0: Oh Sagi begitu juga ya.
2: Sagi cenderung suka mereka, lari dalam komitmen karena gak bisa dikejar dua-duanya.
1: Mereka berduanya, dua-duanya ini punya apa tagline kayaknya.
2: Apa tuh?
1: Segala sesuatu akan terasa mudah jika tidak dikerjakan gitu.
2: Jika tidak dibicarakan udah kita gini-gini aja deh, lebih seru betul, gitu ya.
0: Iya. Ini kalau Leo kan biasanya singa. Nah, Leonya Bang Deni ini cacing pita kayaknya.
1: Bukan kuda-kuda lumping gitu.
0: Yang ada di perut babi itu ya. Gak jelas banget nih. Itu tuh Jenny Nipis Peres tuh. Jennifer.
2: Kalau Libra kenapa tuh Libra? Libra itu baik, tulus sebenarnya orangnya. Kebetulan negara kita sedang dipimpin sama dua orang Libra loh.
0: Iya.
2: Fun fact.
0: Prabowo Libra, Gibran juga Libra.
1: Betul. Ada lagunya, Libra telah tiba.
0: libur telah tiba.
1: Di atasnya ada yang nanya tuh, suami lahir 17 Januari, aku 29 September. Berarti kamu ulang tahunnya enggak bareng gitu.
2: Bener.
0: Dan itu kalian bener. Berdua nih, kalian berdua karena dia Bu Sabta BSD ya. Ini kalian berdua tidak cocok hidup di lumpur.
1: Coba bacain
0: banyak keong ya.
2: Bener-bener. Oh ya tadi Libra belum. Libra tuh orangnya jujur, tapi ya susah biasa ya, susah memutuskan sesuatu indecisive banget karena
1: terlalu, orangnya terlalu
2: banyak pertimbangannya.
1: Iya, betul.
2: Kan, Libra.
1: Sesuai lambangnya kan dia
2: tang sayur
1: ya.
2: Timbangan. Kalau suami 17 Januari Aquarius, berarti 29 September Libra juga. Cocok.
0: Wah, tuh cocok. Alhamdulillah Bu Satpa.
2: Hah? 17 Januari Capricorn.
0: Pokoknya dia cocok nih karena hubungannya pernikahan udah 30 tahun, jangan sampai ngomong gak cocok nih soalnya.
1: Anaknya udah 4, cucunya 2 tuh.
0: Nah, jadi ya. Nih. Ada yang WhatsApp, namanya ada di sini, tapi dia bilang, "Kak, sensor nama aku ya."
2: Kenapa tuh?
0: "Aku Sagi, dia Scorpio." Wah. Bagaimana kelanjutan hubungan ini? Sagi Scorpio, Scorpio galak, Sagi dia ngikut aja tapi gak bisa dikejar, gimana tuh, gue bingung tuh.
2: Nah, Scorpio butuh kejelasan terus biasanya. Clarity, ayo kejelasan, kita maunya apa, kamu kenapa minggu ini, aku salah apa gitu. Tapi sedangkan Sagi, jangan kasih gue pressure, kasih gue jarak dulu gitu biasanya. Tapi love language-nya mudah-mudahan kayaknya cocok ya, karena Scorpio lembut, Sagi suka dilembutin. Scorpio lembut-lembut nyelekit gitu.
0: Scorpio tuh ya,
1: lembut-lembut nyapit gitu.
2: Lembut-lembut nyapit gitu ya.
1: Dagingnya lembut banget dagingnya, cuma cangkangnya
0: keras.
2: Keras.
0: Dia kepiting kan ya?
1: Iya.
2: Kalajengking.
0: Dia kalau kepiting itu kan jadi saus Padang.
2: Enak ya, gue udah tahu sih lo ngebayangin itu.
0: Iya. Bukan kepiting ya?
1: Bukan.
2: Kalajengking.
1: Berarti cancer.
2: Kepiting cancer.
0: Oh, berarti gue lebih suka kepiting pokoknya. Terserah dah.
1: Siput nggak ada kalajengking.
2: Kerang hijau,
1: kerang
0: hijau. Ada yang lambangnya cumi-cumi saus Padang gitu? Enggak ada ya?
1: Sotong ada.
0: Oke, nanti kita akan bahas lagi ya tentang zodiak-zodiak.
2: Seru ya Mas Ilham ini?
0: Iya, nih gue puterin lagu dulu nih. Tadi lagu Bucin, siapa yang minta? Akhirnya aku menemukanmu. Jadi buat lo nih good friends, kasih tahu gue. Lo WhatsApp aja, kasih tahu gue zodiak lo apa, zodiak pasangan lo apa. Boleh pacar, boleh HTS, boleh FWB, boleh suami, boleh situationship juga boleh. Yang penting kasih tahu zodiak lo apa, pasangan lo apa. Plus request lagu harus lagu cinta. Kirim ke 0811 949991. Sekarang gue punya Naf, akhirnya ku menemukanmu.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Good friend, jangan ngaku-ngaku lo pencinta The Beatles kalau nggak ikutan acara yang satu ini. Setelah baru aja pulang dari International Beatle Week di Liverpool, Inggris, band yang ngebawain lagu-lagu legendaris The Beatles, Kiri Billy, siap berbagai energi dan pengalaman mereka dari Liverpool dengan tema Welcoming Party di Kairo, Jakarta Pacific Place. Tanggalnya hari Senin 5 Oktober 2026 mulai jam 9 malam. Buat lo yang mau ikutan, tersedia beberapa kategori tiket. FDC Standing 200.000 buat satu orang, Purple Bar 350.000 plus-plus buat satu orang, dan Light Blue Table 4 juta plus-plus buat 4 orang. Jangan sampai kelewatan, malam spesial bareng Kiri Billy. Info dan reservasi bisa langsung cek Instagram @kiribillymusic atau hubungi 08111015777. Kiri Billy live at Kairo Jakarta 5 Oktober 2026 supported by Delta FM.
4: Delta FM hits terenak.
5: Fitnah masih ya? Dimakan makan masih dimangkal bareng Ilham. Kaget tiba-tiba masuk.
6: Tuh, makanya jangan fitnah gua lu.
5: Ini kita punya beberapa list zodiak ya. Yang WhatsApp nanti kita bacain lagi ya. Yang masih mau WhatsApp boleh 08 11 949 9991. Lu zodiak lu apa, pasangan lu apa, atau situation lu apa, atau gebetan lu apa, atau siapapun udah, apa. Udah. Kasih tahu. Hah? Apaan sih lu?
6: Lagunya masih nyang-nyang nih.
5: Enggak.
6: Bila nanti
5: bodoh diem kalau gua matiin. Gua matiin. Kasih tau gua 08 11 949 9991 ya. Ini gua punya beberapa hal tentang zodiak.
6: Apalagi kan tadi udah dibawain.
5: List zodiak kalau jadi cewek lo. Ini misalnya lu cowoknya nih ya.
6: Iya.
5: Kalau ini zodiaknya adalah cewek lo. Taurus, Libra sama Cancer. Itu bisa lo kenalin ke bokap-nyokap.
6: Selain itu dikenalin ke tetangga aja gitu.
5: Iya betul. Kalau yang girlfriend material banget, katanya Virgo sama Pisces. Cewek Virgo sama cewek Pisces adalah girlfriend material banget.
6: Materialistik gitu maksudnya.
7: Enggak dong, girlfriend material tuh berarti dia cocok jadi pacar.
5: Oh, iya gitu, bukan materialistik. Kan wife material.
6: Lu ya ya aja.
5: Karena gua enggak fokus. Gak pada material, dia materialistik.
6: Maksudnya dia kerja di
5: material. Gak pada material, ternyata dia jago ngedak sama ngaci.
6: Orang dateng, kau bilang angkat semen.
5: Gak dia cari apa sih?
7: Permen.
5: Oh. Ada lagi nih ya. Kalau untuk cewek yang tidak neko-neko, oke.
7: Itu pasti gue ada di situ kan.
5: Leo sama Aquarius.
7: Tuh.
5: Kok bisa sih lu tahu?
7: Karena kita emang gak neko-neko orangnya Bang Ilham.
6: Betul.
7: Cewek Leo tuh gak, cewek Leo Aquarius sama?
5: Leo Aquarius doang.
7: Iya, karena emang lempeng aja anaknya.
6: Mansan gue sama gak anak gue sama modelnya.
7: Anak lo Leo lempeng. Juga?
6: Iya.
7: Anak
6: lo bukan, dia Aquarius.
7: Oh dia Aquarius, fokus biasanya, gak suka cari masalah.
5: Iya. Tuh.
7: NPD aja dikit.
5: NPD aja dikit ya. Tapi ada gue kenal Libra NPD banget. Tapi siapa Libra? Tuh? Ya kan?
6: Coba tadi, coba gerakan mulutnya. Lu kayak bencus.
7: Emang boleh di sini sebut kayak gitu-gituan?
5: Enggak lah, jangan. Ada lagi nih, lumayan menguji mental.
6: Siapakah dia?
5: Tapi tetap fun.
7: Pasti ada Taurus di situ.
5: Enggak ada.
7: Oh, enggak.
5: Kan Taurus udah tadi dikenalin ke bokap nyokap. Ini cewek ya, ini buat cewek.
7: Iya, cewek.
5: Gemini sama Scorpio. Lumayan setuju. Menguji mental tapi fun.
7: Setuju gue, mereka berdua fun untuk jadi teman gitu. Tapi kalau buat nguji mental boleh juga dicoba
5: boleh juga
7: tuh pasangan
5: nih.
7: Sama Scorpio dan Gemini.
6: Ngeberatin nih kadang-kadang gitu kalau jadi cewek ya.
7: Mereka enggak bisa aja ngelihat pasangannya tenang gitu.
5: Oh gitu.
7: Harus ada aja.
5: Apa ya?
7: Dor-dor di capernya, konfliknya.
5: pusing juga ya.
7: Batnya.
5: Kalau
6: tiba-tiba ngambek gitu ya.
7: Iya, pernah enggak Om deh nama zodiak Scorpio?
6: Mungkin enggak pernah nanya bintangnya apa, yang penting ngobrol jalan ayo gitu.
7: Yang penting mau aja ya.
6: Bintang lu apa? Bintang kejora, ayo gas lah.
7: Iya.
5: Kalau bintang laut? Pacar lu waktu dia ada 71 yang
6: ada yang bintang 3 tuh.
5: Aduh, takut. Gua lanjut aja ya, gua. Lanjut aja ya. Gila udah jenderal itu. Kalau yang lo yakin mau macarin cewek-cewek ini, ada dua, tebakan lo apa?
7: Mungkin ya, mungkin Cancer.
5: Enggak, Cancer yang baik tadi di atas.
7: Oh, Cancer baik. Sagi?
5: Iya. Sagittarius dan Capricornus.
7: Oke. Okay,
5: tulisannya bener. Lo yakin tanda tanya.
7: Kenapa kak bisa disebut lo yakin apa? Enggak, karena dua-duanya satu dardir-dor. Sagi itu dardir-dor banget. Capricorn terlalu fokus. Jangan pernah berharap lo akan mendapatkan perhatian sebagai pasangan dari Capricorn.
5: Oh gitu. Berarti dia kalau sama Taurus kacau juga nih.
7: Bener.
5: Sama-sama fokus, sama-sama gak peduli.
7: Bener, sama-sama gak peduli, sama-sama avoidant,
6: sama-sama gitu
7: treatment
6: ya?
7: Iya, Capricorn kalau misalnya punya pasangan, Capricorn berpasangan, tapi dia ada target mencapai $10,000 bulan ini mau closing gitu. Dia sales, dia kan capai targetnya dulu. Lu putus mau ngapain terserah deh.
6: Nah itu kalau punya anak, kamu jagain anak kamu istri. Kamu lah, aku lagi fokus gini.
7: Iya,
5: bisa jadi kayak gitu.
7: Bisa kayak gitu.
5: Yang terakhir nih, lari sih menurut gue. Lu bisa nebak gak bintang apa yang lari sih menurut gue? Cewek apa nih yang kita harus lari?
7: Kenapa ya harus lari? Semuanya
5: sih. Iya, semua ada kegilaannya masing-masing kan. Aries.
6: Depannya I tadi gue.
5: Masa Aries? Aries.
7: Oh iya, red flag total ya, red flag mampus sih Aries.
5: Reftot.
7: Batu gue setuju.
5: Oh iya.
7: Keras. Karena hatinya tuh kayak NPD gue setuju juga.
6: Aries. Kayak cangkir wine gitu ya.
7: Iya. Keras-keras dipenuhi. Dia itu cewek-cewek Aries itu biasanya cewek-cewek keras berkedok tulus memang.
5: Gue nggak ini lagi. Gue nggak.
7: Pernah nggak berhubungan sama cewek Aries?
5: Seingat gue belum pernah berhubungan sama Aries.
7: Baik cewek dan cowok.
5: Baik. Kalau kerja okay. Danang Aries.
7: Oh,
5: cowok.
7: Cowok.
5: Kalau cewek, gue belum pernah pacaran sama cewek Aries.
7: Keras sih, batu mentok bener.
5: Oh, Batman dia batu mentok.
7: Batu mentok.
5: Oke, oke.
7: Iya lagi.
6: Nova tahu bintangnya Danang tuh?
5: Iya kan dia ini. Apa? Main dia ini aja. Ini terakhir nih, terakhir ya. Abis ini gue akan bacain versi cowoknya ya.
6: Iya.
5: Zodiak-zodiak cowok mulai dari gue cuman bisa bilang good luck. Seru tapi capek. Oke, tapi siapin mental. Oke jadi pacar, okelah ini green flag sama jujur lelaki idaman nanti gue bakal bacain.
7: Nah good friends bisa tebak gak tuh siapa?
5: Nah tapi lu mesti kasih tahu dulu nih, namanya Diva. Kak, cewek Aquarius dan cowok Aquarius gimana? Waduh. Sekarang lagi situationship.
7: Waduh, itu siapa yang mau nurunin gengsinya tuh buat nanya kita ini apa sebenarnya?
6: Tapi kalau gua saran sih, kalian berdua cocok buka pemancingan. Pokoknya
7: jual ikan dua-duanya ya.
5: Oh, dua-duanya
7: tapi dua-duanya hilang dong kepancing dong. Nah itu karena dua-duanya ikan, jadi siapa yang mau mulai mancing? Itu sih isunya pasti, tapi kalau dibilang cocok-cocok karena pasti saling ngerti. Gitu lempeng Aquarius tuh beneran deh, nggak bisa diutak-atik.
6: Anak gua tuh begitu aja lurus banget.
7: Bener itu kalau tapi disiplinnya juga gua salut banget sama Aquarius.
6: Kalau untuk disiplin enggak itu, sih.
7: Masa sih?
5: Gue Danang sorry.
7: Aquarius.
5: Enggak tahu, Danang bukan Aquarius. Oke. Okay. Abis ini gue bakalan ini ya. Gue bakalan bacain sekali lagi cowok yang dari paling red flag sampai yang menuju sempurna siapa. Abis ini gue bacain, tapi lu kasih tau gue dong pasangan lu bintangnya apa dan lu apa, nanti kita bacain bareng-bareng.
7: Bener.
5: Plus request lagu cinta. Kayak lagu ini nih, ini semua orang pasti pernah menjadikan lagu ini jadi soundtrack percintaannya. Tapi lu kirim ya 0811-949-9991. Nih lagunya nih. Hidi Sevia dari Silaon Seven. Gemes banget.

0: Delta FM.
1: Hits terenak.
2: Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, air mata dari lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, Taylor Swift, You Belong With Me. Belong With
1: hari
0: Me.
1: Hari ini siaran fun. Jadi spesial hari ini kita siaran lebih dari jam 8 ya. Jam 8 lewat 2.
0: Ah, elah. Tambahnya dikit amat. Bentar, nih dia yang minta request belum diputerin dari tadi dia ini nih.
1: Request lagu apa?
0: Bentar, bentar ya. Ngomong aja dulu, Bang.
1: Oke. Jadi nih ada yang nanya nih, Gladys.
2: Apa tuh?
1: Aku Cancer, pasanganku Scorpion King.
2: Scorpion King.
1: Oh, ya, Scorpio, Scorpio.
2: Iya, iya, sorry. Iya, pasangan Scorpio. Cocok, karena Scorpio-nya dominan, dia Scorpio, Cancer-nya nurut. Jadi biasa saling memahami, dan kalau Scorpio lagi agak emosi, Cancer suka kayak ya udah biarin aja, walaupun dalam hati nangis ya, baper, oh, tapi enggak gitu. Apa-apa. Cancer tuh sangat amat pengertian. Om Den punya teman Cancer enggak?
1: Wow. Ada udah meninggal waktu itu.
0: Ya, Bang. Ya udah. Gini deh ya, daripada sedih-sedih kita kasih lagi sekarang list zodiak yang kalau jadi cowok lo nih. Tadi kan cewek nih, zodiak dari cewek. Nah, sekarang cowok nih.
2: Gue mau tahu nih, menarik nih karena kalau zodiak cowok.
0: Iya, kita
1: dong, Ham. Hah? Gedein dikit apa?
0: Karena lu udah pakai kacamata.
1: Iya.
0: Mata umur 50 begitu ya?
1: Enggak. Apa dia ada background apa warna gitu
0: jadi? Enggak apa-apa. Oke. Yang pertama, gue cuman mau bilang good luck. Ini yang paling red flag paling bawah nih ya.
2: Itu pasti ada Gemini kan di situ.
1: Bukan, bukan.
0: Gemini sama Aquarius.
2: Iya, benar kan? Setuju gue kalau itu.
0: Gemini sama Aquarius
2: karena
0: katanya.
2: Laki-laki Gemini moody parah, Bro.
0: Masa sih?
2: Ada enggak lo teman cowok Gemini?
0: Enggak lagi.
2: Coba
0: good luck. Balki, Balki.
2: Moody enggak?
0: Moody banget dia. Dia lagi ngopi sama gue, tato nangis.
2: Kayak itu terlalu mudi dong.
0: Terus gue lagi ngopi nih, kopinya segelas, belum habis setengah nih, tiba-tiba break dance. Gue kayak, kok bisa? Orang habis tangis break dance.
1: Naik MRT mah gue tiba-tiba buka baju mandi di MRT.
2: Itu mudi banget ya.
0: Parah.
2: Itu lebih ke
0: itu Balki.
2: Iya, itu Gemini.
0: Iya, itu Gemini tuh mudi banget. Gue waktu itu kita ke kafe kucing. Gue nggak tahu ya apa yang bikin dia kesel. Ngacak-ngacak tai kucing. Coba.
1: Gara-gara kucing pup di situ.
2: Iya.
1: Pup.
2: Jorok.
1: Enak doang. Lu.
0: Gemini sama Aquarius. Nextnya nih ya. Seru sih, tapi lu bakalan capek. Apa?
2: Leo.
0: Gak ada.
2: Sagi.
0: Iya.
2: Nah.
0: Aries sama Sagi. Iya, seru tapi lu bakalan capek katanya.
2: Mungkin capek ngimbangin egonya karena laki-laki egonya udah tinggi, pride-nya juga udah tinggi, ditambah zodiaknya Aries sama Sagi.
1: Jadi tambah ngebus di situ egonya.
2: Iya,
0: ya. Sebentar deh. Sagi itu bukannya dia ikut aja ya? Ayoan terus
2: perempuan. Iya, ayoan terus sama teman karena dia adventurous, dia butuh
0: Julio
2: iya,
0: Sagi.
2: Dia butuh ayo gua jadi teman yang baik, tapi kalau jadi pasangan capek enggak lo punya pasangan kayak gitu. Kalau kayak sayang boleh enggak aku tidur aja malam ini atau enggak kayak hari ini kita di
0: jangan kita malam ini jadwalnya berkuda. Kudanya kuda laut lagi.
2: Iya,
1: tawuran sama ormas sebelah.
2: Itu saya gitu kalau jadi pasangan. Capek kalau jadi teman kan enak ya,
0: ayoan. Oh gitu. Benar-benar. Oke, tapi lu siapin mental aja.
2: Apakah ada Capricorn di situ?
0: Gak ada.
1: Gak ada.
2: Taurus?
0: Gak ada. Virgo sama Scorpio.
2: Wah, kenapa ya laki-laki Virgo tuh manis loh.
0: Oh ya?
2: Walaupun memang disiplin sih.
0: Scorpio, Scorpio.
1: Ada lagunya manis di gigi.
0: Enggak, bukan. Manis disiplin. Itulah Virgo. Gitu.
2: Scorpio gue ngerti karena dia suka memendam, dia tidak pandai mengungkapkan dengan kata-kata. Apapun yang dirasakan dia pendam aja sendiri.
0: Itu Taurus juga gitu lagi.
2: Taurus lebih kebodoh amat ya, Pak, kayaknya.
0: Iya, avoidance dia. Taurus super avoidance dia. Enggak, maksud gue gini loh, gue tuh bukan mau avoidance, tapi maksud gue kalau dibahas jadi berantem ngapain dibahas?
2: Itu earth sign banget. Taurus, Capricorn rata-rata kayak gitu.
0: Iya kan?
2: Enggak sih, kadang root masalah harus kita bahas.
0: Oh.
2: Kalau sama Leo enggak relate karena kalau sama Leo biasanya kayak ayo kita bahas sampai ke akar-akarnya gitu.
0: Oh gitu.
1: Gue Leo yang ke Virgo-Virgoan gue nih. Virgonyawan. Iya, karena gue lahir Agustus, bintang gue Leo sebulan. Cuma almarhum bokap gue ngasih nama Denny Virgoniawan.
0: jadi aneh
2: ada,
0: gitu.
2: Ada iya, mungkin bokap lo nganggepnya
1: Agustus itu zaman orang dulu tuh bilangnya Agustus Virgo, Virgo gitu.
0: Oke, okay. iya orang dulu Agustus Virgo kali ya. Oke, okay, lanjut ya. Nextnya nih, okay lah kalau mau jadi pacar. Leo sama Pisces. Cowok Leo sama cowok Pisces dibilang ya oke lah kalau mau jadi pacar tuh oke dia.
2: Cowok Leo setuju karena pride-nya lumayan tinggi, jadi jiwa providernya juga tinggi.
0: Oh iya.
2: Tinggi ayo. Sini sayang, mau apa kamu mau apa gitu.
0: Approve.
2: Pisces ya?
0: Iya.
2: Oh, Pisces cowok. Pisces
0: karena
2: cowok
0: dia sensitif kali ya, sensitif banget.
2: Sensitif, mengerti wanita dan
0: kecewe-cewean kali ya.
2: Enggak. Itu kalau kayak menunjuk oknum tertentu ya.
0: Enggak,
2: cowok Pisces tuh sabar.
3: Hilang
2: Nah, terbukti curhatannya. Ya, betul, cowok ya, Pisces ngadepin cowok Taurus.
0: Enggak, ceweknya dia Taurus juga soalnya.
2: Oh iya, iya.
3: Bos tahu udah selengkap lah dengan
2: Taurus. Lo kayak trauma gak sih, Mas?
1: Digencet dua Taurus kan? Tenang, ada Leo.
2: Iya, gitu. Gue ngerti. Iya, Pisces sama Leo pengertian banget sih.
0: Oke lah, green flag.
2: Gak mungkin ada Taurus dong di situ.
0: Gak ada.
2: Green flag. Ini, apa tuh di situ
0: tulisnya? Ada Cancer.
1: Penuh pertimbangan ini.
0: Libra. Ada Libra, ada Capricorn.
2: Capricorn sangat green flag sebagai pria. Gue merasakan hal itu. Pasangan gue sekarang Capricorn.
0: Oh yeah. Yang penyiar itu bukan?
2: Hey,
0: bukan. Yang penyiar Pisces ya?
2: Gak ada penyiar itu bukan pasangan gue.
0: Yang ini, yang kemarin sempat mau jadi wali kota.
2: Bukan, itu Aries itu toxic.
0: Oh itu Aries, toxic.
2: Enggak, tapi gue setuju kalau Capricorn green flag. Capricorn sama apa tadi?
0: Capricorn, Libra sama Cancer.
2: Libra juga sangat pengertian, cuman kadang cenderung pelin-pelan, jadi harus ketemu cewek yang dominan.
0: Libra ketemu Leo cocok tuh berarti tuh.
2: Iya, bos gue Libra. Pemimpin
0: bangsa kita
2: Libra.
0: Berarti pelin-pelan dong.
1: Banyak mikir,
2: banyak pertimbangan mungkin Mas Ilham.
1: Jadi dia
2: tapi sangat pengertian karena dia selalu berusaha mengerti point of view perempuan.
1: Nah, yang berbahaya gini, pria Libra banyak mikir, nanyanya ke orang yang salah gitu, dikasih petunjuknya yang ngaco gitu.
2: Wow, Om Denny itu terlalu pinggir jurang.
1: Oh, sorry. Nggak, ini kita nggak ngomongin dia.
2: Tapi tadi apa aja yang green flag?
0: Capricorn, Libra, sama Cancer,
2: tiga-tiganya gue setuju karena tiga-tiganya punya jiwa provider. Jadi boleh dipacari.
1: Mereka kerja di BTS cocok. Gitu ya.
2: Jadi pasangan.
0: Kalau 9 Januari apa?
2: Capricorn.
0: Oh,
2: siapa pantes 9 Januari?
0: Cewek Capricorn. Oh iya. Oke.
1: Sebutin satu lagi terakhir.
3: Udah jam 8.
0: List zodiak yang jadi cowok lo. Jujur, lelaki idaman. Paling tinggi nomor 1 di list seluruh cowok, cuma ditempati oleh 1 bintang. Yang lain ada yang 2, ada yang 3. Ini jujur lelaki idaman cuma 1. Bintang apa, Dis?
1: Ya, good friend, makasih udah dengerin.
0: Bintang apa, Dis?
2: Hah?
0: Jujur lelaki idaman. Cuman ada 1 cowok di sini, yang lain kan ada 2 cowok, ada 3.
2: Gue gak mau nyebut Taurus sih.
0: Iya, Taurus.
2: Apakah masyarakat menerima Taurus adalah green flag? Tidak, voting kalah.
1: Lu lihat asapnya langsung gue blok nih.
0: Lu lihat nih, lu lihat kan, emang cowok Taurus tuh udahlah, kan gue udah bilang mendekati sempurna.
2: Masih lama yang enak, nggak cuma gue doang yang denger di sini, mungkin
0: banyak juga mewarisi sifat-sifat Nabi.
1: Vito, cari plastik Vito.
2: Contohnya. Seru ya ngomongin zodiak, nanti kapan-kapan kita ngomongin lagi boleh ya, Mas?
0: Boleh. Kita ngomongin nextnya kan, gue Chinese banget nih. Kita ngomongin Sio gimana?
2: Boleh, gue setuju.
0: Menarik kan?
2: Menarik banget.
0: Ada nama teman, namanya Suham. Dia itu sangat mengerti sekali tentang
1: ada Xiaomi apa sih? 12 Xiaomi juga ya?
0: Xiaomi ada yang paling mantap Xiaomi.
1: 14 berarti Xiaomi juga.
0: Iya. Oke, kita harus cabut dulu ya nih karena udah jam 8 lewat nih. Hari ini siaran tumben-tumbenan lewat jam 8. Biasanya Vito tuh setengah 7 udah itu pulang gitu terus.
1: Dia mau fitnah mulu dia.
0: Lagu terakhir. Terima kasih buat good friends yang udah dengerin ya. Terima kasih Bang Denny, Vito, Apis. Terima kasih buat Gek Gladys yang sudah menemani menjadi expert kita di bidang zodiak. Terima kasih Gek Gladys.
2: Terima kasih Mas
0: Ilham. Asik. Terus juga nih ada yang bilang terima kasih nih dari Diva. Terima kasih Kak ya, thanks hiburan macet banget. Iya, mudah-mudahan.
2: Semangat ya.
0: Selamat sampai di rumah. Ingat kalau di jalan jangan menganut prinsip Macet lancar 120 ya.
1: Macet 120 itu jangan.
0: Macet nggak macet 120 km per jam, terlalu kenceng ya. Yaudah, kita ketemu lagi besok. Lagu terakhir. Ini requestnya si Nova nih, Nova, pelatih lumba-lumba kita. Brian McKnight, Back at One. Terus juga tadi ada yang minta, lagu gue mana nggak diputer? Chris Patih. Ari, nanti abis ini kita puter ya. Ketemu lagi besok ya, good friends.
1: Besok Senin.
0: Besok hari apa?
1: Sabtu.
0: Maksud gue tuh besok Senin. Sampai ketemu lagi hari Senin, good friends ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Hari Jumat, besok libur, asik. Ada yang udah otw mau nongkrong-nongkrong? Ada yang mau ngedate mungkin sama gebetan, sama pacar? Ada yang udah otw pulang? Ada yang mau kembali ke kota asalnya? Karena mungkin kerja di Jabodetabek ya, terus otw balik ke kotanya di setiap weekend. Balik lagi sama gue Rifki Prasojo di Good Talk with Rifki Prasojo. Tentunya cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Hari ini tentunya bakalan ada rekomendasi film hari ini. Dan hits-hits terenak yang udah gue siapin, gue pengen bahas film yang identik banget sama weekend nih. Kenapa? Karena biasanya film ini ditayangin di TV-TV nasional kita dulu kalau weekend, kalau libur. Dan sering banget kita nonton ini sama keluarga. Langsung banget tuh core memory gue. Wah, inget dulu nonton ini sama kakak gue, dulu nonton ini sama orang tua gue bareng-bareng di TV. Abis ini gue bakalan bahas langsung filmnya film apa. So stay tuned and let's have a good talk.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Delta FM, hits terenak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Bareng sama gue Rifki Prasojo di Good Talk, hari ini gue mau bahas film masa kecil yang menceritakan tentang dua anak kembar yang terpisah karena orang tuanya berpisah, yang satu ngikut bokapnya di Amerika, yang satu ngikut nyokapnya ke Inggris. Wah, harusnya langsung familiar banget sih. Yang satu anaknya namanya Hallie Parker, yang satu lagi nama anaknya Annie James. Bukan, film ini tidak diperankan oleh Mary Kate atau Elizabeth Olsen. Yang dimana waktu kecil kalau film cerita tentang anak kembar pasti mereka ya. Ini enggak. Ini yang main Lindsay Lohan. Jadi Lindsay Lohan meranin dua peran sekaligus. Jadi Hallie sama jadi Annie. Yang satu aksennya Amerika, yang satu aksennya Inggris. Keren banget sih. Film ini judulnya The Parent Trap. Dan ceritanya adalah mereka gak sengaja ketemu di summer camp gitu ya, camp musim panas. Dan mereka baru tahu bahwa mereka ternyata punya saudara kembar. Akhirnya mereka bercita-cita untuk ngebalikin hubungan orang tuanya, rujuk lagi. Unik banget sih menurut gue film ini konsepnya. Apalagi di zaman itu CGI itu belum kayak sekarang. Jadinya bener-bener teknikal banget prosesnya. Bener-bener pakai kamera yang udah dikunci gitu ya, supaya tempatnya gak pindah-pindah. Akhirnya syutingnya tuh bener-bener dipasin framenya. Ketika jadi Annie, dia ngambil frame yang sebelah kiri misalkan. Nanti ketika jadi Hallie, dia ngambil frame yang sebelah kanan. Baru belakangan footage-nya dijahit pas editing. Keren banget gak sih? Coba dong DM-DM, lo pernah nonton gak film ini waktu kecil? Boleh DM ke Instagram gue atau ke Instagramnya Delta. Gue masih tungguin sampai jam 10 malam nanti. Tentunya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Talk bareng Rifki Prasojo. Ngomongin tentang film keluarga, film weekend. Banyak banget gak sih waktu kita kecil yang sering ditayangin di TV nasional? Home Alone udah gak usah dibahas deh. Kalau Lindsay Lohan sendiri ada Freaky Friday juga. Dulu ada Selena Gomez, Monte Carlo judulnya. Dan Robin Williams, Mrs. Doubtfire. Beuh, itu juga. Robin Williams nyamar jadi nanny, nyamar jadi perempuan untuk bisa deket lagi sama anak-anaknya dan sama keluarganya. Dan kalau kita bahas film anak kembar, gak mungkin lepas dari Mary-Kate sama Ashley Olsen gak sih? Banyak banget lagi mereka berdua tuh filmnya. Ada It Takes Two, ada Passport to Paris, ada Our Lips Are Sealed, ada Winning London, Holiday in the Sun. Wah, banyak banget lah listnya. Apalagi ya film-film masa kecil dulu yang kita tonton bareng keluarga. Balto kali salah satunya animasi ya. Anastasia juga lumayan sering diputar di TV. Atau Oliver and Friends. Wah, itu juga lumayan underrated tuh, jarang dibahas. Atau kalau kita mau geser ke Jepang sedikit, ada Doraemon, Legenda Raja Matahari. Bah, legend banget itu juga. Apalagi ada yang gue lupa gak? Banyak sih pastinya. Boleh DM-DM ke Instagram @RifkiPrasojo atau ke @DeltaFM. Setelah ini gue bakal bahas soundtracknya nih dari film The Parent Trap. Masih sampai jam 10 malam nanti, cuma di Good Talk with Rifki Prasojo.

0: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Action! Work more off! Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih ngebahas film The Parent Trap, satu hal yang nyangkut banget dari film ini adalah soundtracknya. Ada Love dari Nat King Cole, ikonik banget sih lagu itu. Di film Little Rascals juga ada ya lagu Love. Dan penutupnya, Here Comes the Sun, The Beatles. Walaupun kalau bahas The Beatles, gue juga ingat ada satu film keluarga yang banyak banget lagu-lagu Beatles-nya. I Am Sam, Sean Penn sama Dakota Fanning. Wah, itu film juga bagus banget lagi. Walaupun itu lebih ke sisi drama ya, lebih touching, gak terlalu komedi. Tapi itu juga salah satu film yang gue nonton ulang-ulang berkali-kali waktu gue kecil. Dan lagu-lagu itu tuh beneran ada di belakang kepala gitu loh. Baru 1-2 nada aja langsung kebayang memorinya, langsung kebayang scene-scene-nya. Apalagi scoringnya Home Alone. Wah, langsung kebayang suasana liburan, nonton bareng keluarga. Core memory banget sih. Kalau lo, apa lagu masa kecil lo yang paling nyangkut banget? Yang mungkin dari film atau mungkin dari film Indonesia? Petualangan Sherina? Joshua oh Joshua? Itu juga banyak banget lagu-lagu yang ikonik lagi. DM-DM ya. Apa lagu paling ikonik versi lo waktu lo masa kecil dulu dari film-film keluarga? Gas, langsung aja DM ke @deltafm atau ke @rifkiprasojo. Abis ini gue mau bahas topik yang penting banget menurut gue dari semua film-film ini. Tapi sebelum itu, gue mau puterin nih ada hits terenak yang udah gue siapin. Tentunya cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang
1: Delta Bandung 94,4 FM
2: 100% lagu enak.
3: Wargi kaya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Delta Bandung 94,4 FM
2: 100% lagu enak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Good Talk bersama Rifki Prasojo sampai jam 10 malam nanti. Hampir semua film anak-anak atau film keluarga fokus kepada satu hal, waktu. Maksudnya waktu gimana? Orang tua seringkali lupa fokusin waktunya buat anak-anaknya atau atensinya kepada anak-anaknya. Di Home Alone kayak gitu, mereka lupa ngajak Kevin. Di Parent Trap kayak gitu, mereka terbelit dengan konflik di antara mereka sendiri, tapi lupa mikirin anak-anaknya. Dan itu hal yang gue pegang teguh sampai sekarang lagi. Ketika sekarang gue udah punya anak, gue berusaha nginget-nginget film-film yang gue tonton waktu kecil. Dan gue berusaha banget untuk inget, untuk selalu menyediakan waktu buat anak gue. Karena itu penting banget ya, waktu dan atensi sih khususnya dalam hal ini. Kadang film-film itu juga nyorot bahwa orang tuanya terlalu sibuk bekerja mungkin. Gue gak menyalahkan kerjanya, jelas kita harus bekerja keras. Tapi kadang-kadang ketika kita udah pulang, udah terlalu capek untuk interaksi, di situ tuh, padahal itu adalah momen yang sangat ditunggu sama anak kita. Dan itu digambarin sering banget di film-film masa kecil kita, ya gak sih? Dulu waktu kecil kita nonton itu dari POV anaknya, mungkin sekarang kita bisa nonton itu lagi dari POV orang tuanya. Keren banget sih, jadinya everlasting gitu loh filmnya. Nah, gue pengen tahu nih, film-film apa aja selain dari tadi yang gue udah sebut, yang relate banget sama lo waktu kecil, dan bikin core memory lo nyangkut banget sampai sekarang, bahwa itu lo tonton bareng-bareng nih sama keluarga. Mungkin di rumah nenek ketika nginep sama sepupu-sepupu, macam-macam lah ya. Boleh langsung DM ke Instagram @deltafm atau ke @rifkiprasojo. Sebelum gue bacain DM lo, gue mau mainin hits terenak yang sudah gue siapkan. Hanya di Good Talk with Rifki Prasojo, tentunya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Oke, sekarang gue mau bacain DM dari lo. Udah ada nih, dari Rian. Wah, The Parent Trap itu adalah film wajib keluarga gue tiap liburan sekolah. Selain itu, bokap nyokap tuh demen banget ngajak kita maraton film komedi jadul. Kayak Home Alone sama Beethoven. Wah, itu juga film cerita anjing bagus banget lagi. Tiap nonton pasti ribut sendiri milih anjing mana yang paling lucu. Setuju lagi Rian, itu juga salah satu yang lupa gue sebutin tuh. Itu juga nemenin masa kecil gue banget. Setuju. Oke, ini ada dari Sita. Sumpah pas banget, dulu gue sama nyokap sering banget nonton film-film keluarga kayak gini. Salah satunya juga adalah Sound of Music. Wah, Julie Andrews, itu kayaknya the greatest musical of all time gak sih? Iya, bisa dibilang lagu Do, Re, Mi, Do, Mi, Do, Mi. Wah, itu anak-anak tuh wajib gak sih untuk tahu lagu itu? Mau sejadul apa juga orang tetap balik dan nonton lagi The Sound of Music. Ini ada satu dari Febri. Kalau gue dan keluarga suka banget ngulang-ngulang Stuart Little. Wah, itu juga asik banget. Lagi gue lupa deh, Stuart Little berapa tuh yang ada kayak diorama kotanya gitu, dia jadi koboy-koboyan. Stuart Little 1 ya kalau gak salah. Itu Michael J. Fox gak sih yang jadi Stuart suaranya? Itu juga angle yang unik banget sih. Orang tua mengadopsi tikus yang bisa ngomong. Tapi pesan-pesan tentang keluarganya juga gak kurang-kurang di film itu sih. Keren banget. Buat lo yang DM-nya belum gue baca, tenang aja. Abis ini gue masih bakal bacain DM lo. DM aja. Gue masih akan nemenin lo sampai jam 10 malam nanti. Tentunya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih bareng sama gue Rifki Prasojo di Good Talk. Gue masih akan bacain DM dari lo nih tentang film apa aja sih yang dulu biasa lo tonton bareng keluarga. Ini ada satu dari Nanda. Mungkin agak salah nih keluarga gue, tapi kita suka banget nonton film-film James Bond, buset. Oke, dan salah satu yang paling sering kita ulang-ulang adalah Die Another Day-nya Pierce Brosnan. Wah, itu adalah film James Bond terakhirnya Pierce Brosnan ya. Keren banget lagi Die Another Day, setuju gue. Sama Halle Berry ya ceweknya. Oh, ada Rosamund Pike juga. Gue gak bisa bilang itu adalah film keluarga ya. Tapi kalau emang itu kebiasaan keluarga lo, ya udah mau gimana. Yang penting kan ada pendampingan orang tua. Ini satu nih unik juga nih dari Alan. Bokap gue suka banget sama film-film survival atau film-film monster. Jadi kita sekeluarga suka banget nonton Deep Blue Sea waktu gue kecil. Wah, itu juga film hiu legend banget lagi. Ada Samuel L. Jackson, ada si Kiefer Sutherland. Kok Kiefer Sutherland? Bukan dong. Ada si Stellan Skarsgård, ada Thomas Jane. Wah, tapi gue juga nonton itu waktu kecil lagi sama bokap gue. Bener. Wah, udah lama banget gak nonton Deep Blue Sea gue. Thank you loh udah ngingetin lagi. Ini ada satu underrated banget nih dari Viko. Gue bersyukur banget bokap nyokap gue ngebeliin DVD The Three Musketeers-nya Disney. Wah, itu bagus banget lagi tahun 2004. Dan menurut gue lumayan underrated tuh, lumayan jarang dibahas. Padahal ceritanya asik banget sih, Mickey, Donald, sama Goofy jadi Three Musketeers. Iya. Gue juga nonton itu waktu kecil lagi, sama-sama. Wah, ini banyak banget sih yang bikin gue juga jadi inget lagi nih film-film yang gue tonton waktu kecil. Ini ada satu dari Oki nih, ini juga sama nih underrated nih. Gue suka banget kartun Sinbad waktu kecil dulu. Pengisi suaranya ada Brad Pitt, Michelle Pfeiffer, sama Catherine Zeta-Jones. Yes, gue juga suka banget Sinbad yang itu. Beneran jarang dibahas juga lagi, underrated banget. Padahal pengisi suaranya keren-keren banget. Boleh kali gue bahas tuh film Sinbad ya ke depannya. Thank you banget, Oki. Apalagi nih, good friend. Film-film yang lo tonton bareng keluarga waktu kecil. DM-DM aja. Gue masih akan tungguin lo sampai jam 10 malam nanti. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Action. Work more off. Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good friend, gue masih pengen banget ngobrol-ngobrol. Gue masih pengen banget nostalgia sih sama judul-judul yang lo DM-DM-in. Gue sendiri beneran jadi nostalgia nih. Tapi sayangnya sedikit lagi jam 10 dan gue udah harus pamit karena udah hampir 2 jam kita ngobrol, gak kerasa. Thank you banget buat yang udah nemenin. Thank you banget buat yang udah DM. Thank you banget buat yang udah dengerin. Kita akan ketemu lagi hari Senin. So, Rifki Prasojo signing out. Happy weekend. Have a good rest. Let's have a good talk on Monday.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau sama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sayang ini bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.